Di tengah perbedaan yang kerap dipertentangkan, budaya hadir sebagai jembatan. Ia menyatukan tanpa memaksa, merangkul tanpa menghapus identitas. Lewat budaya, kita belajar bahwa kebersamaan tidak lahir dari kesamaan pandangan. Tradisi dan seni menjadi ruang dialog yang paling jujur. Di sana, perbedaan melebur menjadi rasa memiliki yang sama. Budaya mengingatkan bahwa kita berasal dari akar yang serupa, meski tumbuh dengan cara yang berbeda. Ketika perpecahan mengintai, budaya menawarkan jalan damai. Ia menjadi pengikat yang menjaga Indonesia untuk tetap satu dan selamanya.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Kita sering banget semangat update aplikasi, ganti wallpaper, sampai pengen upgrade handphone terbaru. Tapi jangan lupa, diri sendiri juga perlu di-upgrade. Nambah skill baru, belajar hal baru, atau mulai kebiasaan baik yang bikin kita berkembang. Karena dunia ini terus berubah, dan anak muda yang siap belajar bakal lebih siap menghadapi masa depan. Gak harus langsung hebat kok, yang penting terus berkembang. Jadi, kalau hari ini masih proses, santai aja. Semua orang juga lagi loading versi terbaik dirinya sendiri.
1: Anak desa, es lilin, saksi bisu perjuanganku. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
2: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
3: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
1: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: mengisi separuh hidup dengan memberikan kontribusi yang berarti untuk orang di sekitar adalah sesuatu yang dilakukan oleh Bluebird Speedy. Karena baginya, merupakan kepuasan ketika dapat menjadi seseorang yang bermanfaat bagi manusia lain. Berbagai bidang ia tekuni demi maju dan berkembangnya generasi.
1: Nama Fleabers dan ngelola sekolah. Kalau yang kegiatan harian itu yang lebih utama itu kayaknya jadi aktivis pendidikan dan kemanusiaan. Kemudian kita punya perusahaan pengembangan sumber daya manusia, Lantera, CV Lantera itu untuk pelatihan-pelatihan. Menghabiskan hari itu lebih banyak di pendidikan dan kemanusiaan. Kita merintis Surakaci itu sudah 15 tahun. Pendidikan remaja dengan lembagaan. Kita berawal dari ngumpul-ngumpul lah. Kita ngumpul-ngumpul dulu itu di Sungai Angi, ya, Sungai Angi, Kecamatan Baso. Kita ngumpul-ngumpul di Surakaci itu ada masjid. Masjid itu ada tempat garinnya. Pergerakan itu kosong. Jadi kita di sana ngumpul-ngumpul dan kita banyak anak-anak sekolah, kemudian remaja putus sekolah, kita bilang, kita mau ngapain aja nih? Ini mengkaji kehidupan lah, kita mau ngapain aja nih? Hidup tumbuh juga. Nah dari situ mulai nih, kita ngumpulin buku, ngumpulin teman-teman, kemudian bikin program lah. Bikin program yang sistematis lah, ada kurikulumnya. Nah itu untuk ini pendidikan remaja di luar sekolah aja kita punya kurikulumnya. Bikin kurikulumnya, kemudian nah, dan kita tes nih sampai sekarang. Sekarang ini ada lulusan nih, lulusannya sekarang udah S2. Ada yang sudah ada sekarang doktor. Lulusan yang dulu yang formal dan non formalnya itu pendidikan formalnya itu dan doktor sekarang lagi doktor S2. Dan ternyata bisa mengembalikan kepercayaan anak-anak yang tadinya mereka sekolah juga tapi kayaknya sekolahnya kayak enggak sekolah aja. Sekolah itu formalitasnya nih. Nah, ternyata bisa kita tumbuhkan, kita gali lagi potensi mereka dan tumbuh. Nah, dan itu udah 18 tahun yang lalu ya. Udah beberapa angkatan sampai sekarang ini. Angkatan keempat sekarang. Nanti tetap jalan juga bisa main sekolah. Nah, kemudian nanti baru setelah itu ada kajian dengan teman-teman, udah kayaknya kita bikin sekolah aja nih. Bikin sekolah baru nanti lahir sekolah alam dan berawal juga nih. Dulu pendidikannya TK ya, baut smart di Padang Luar, kemudian ke sekolah alam.
0: Sekolah alam yang ia dirikan bukan sepenuhnya sekolah yang berlandaskan alam takambang jadi guru, melainkan juga berlandaskan pada Al-Quran. Karena ia meyakini bahwa segala hal yang terdapat di muka bumi ini untuk berbagai peradaban akan ditemukan jawaban dan pemecahannya dalam Al-Quran.
1: Kembali ke ini sebetulnya pengembangan potensi manusianya sebetulnya. Kalau kita kan kita lihat nih manusia, jadi konsep dasar sekolah alam Surakaci itu menggali 3 potensi manusia dengan 3 kandungan Al-Quran. Jadi potensi manusia kan 3, ada pikiran, ada akal, kemudian ada jasad, fisik, kemudian ada jiwa. Itu manusia, itu nggak bisa kita pungkiri, itu ada. Siapa aja yang lahir ada ini. Nah kemudian ternyata setelah kita kaji, kita pelajari dari buku-buku ulama atau tulisan-tulisan para ulama itu ternyata Al-Quran itu mempunyai 3 kandungan besar juga. Al-Quran itu terbagi 3. Yang pertama itu menceritakan berita gaib, Allah, surga, neraka, dan segala sesuatu itu yang gaib-gaib. Nah yang gaib ini konsumsi jiwa, yang mengkonsumsinya jiwa. Nah kemudian kandungan Al-Quran itu yang terbesar malah itu justru sains, ilmu pengetahuan. Kan ada berita tentang penciptaan manusia. Itu kan menumbuhkan akal mereka untuk tumbuh. Nah itu potensi manusia juga kita punya akal besar. Yang ketiga tadi ada fisik ya. Nah fisik ini itu yang akan menjalankan hukum-hukumnya itu bagian kecil aja. Dalam Al-Quran, dalam agama kita hukum-hukum sedikit aja. Kayak berjilbab, haji, puasa itu kan sedikit aja tuh. Sedikit aja. Yang justru banyak itu justru potensi sainsnya, ilmu pengetahuannya. Porsi sains itu lebih besar. Nah, jadi konsepnya ini yang menyatukan antara potensi manusia dengan kandungan Al-Quran ini, itu yang kita pengen makan nanti di sekolah. Dan ini porsi sainsnya justru lebih besar nanti daripada yang lainnya.
0: Keinginan yang kuat untuk berkontribusi membentuk generasi. Ia wujudkan lewat program-program di sekolah alam yang ia rintis. Berbagai program ini tidak hanya sebatas sesuatu hal yang bisa dilakukan anak-anak, namun lebih dari itu, ada nilai-nilai kehidupan yang dapat mereka petik dan mereka amalkan di masa depan nanti.
1: Kalau kita dulu di informal ya, kita bikinlah kegiatannya. Ada pertemuan. Pertemuannya tetap muka lah, belajar biasa lah. Dari 7:30 sampai 2:00 itu udah komplit lah ya. Udah belajar, pelajaran agamanya udah ada. Kayak Al-Quran, kayak sholat, kita ada MDA-nya. Kemudian ada pendidikannya, kemudian nanti ada science praktek dalamnya. Ujiannya jadi evaluasi belajar. CSD itu masih menumbuhkan sel-sel otaknya, jadi dengan bermain, dengan eksplorasi. Nah kalau kita nih di sekolah dengan kurikulumnya, ada 3 kurikulum yang kita satukan. Yang pertama itu kurikulum SDT, kemudian kita gabung dengan Diknas. Nah kemudian kita punya kurikulum yayasan. Nah itu programnya, itu dilaksanakan dengan tatap muka.

0: anak ngumpul di sekolah juga, ada ruangan, ada di luar ruangan. Kemudian ada keluar outdoor. Nah itu kita lebih banyak juga kita keluar. Ada berkemah, kemudian ada penguatan malam. Jadi anak-anak nanti berkemahnya justru lebih sering. Kita punya yang untuk non formal, kita punya kurikulum juga. Mereka siang harinya atau paginya itu mereka ke sekolah seperti biasa. Kemudian nanti lingkungan bermainnya komunitas. Nah, kita sebut komunitas. Nah, dalam sekolah alam sendiri itu pilar yang ke-8 itu komunitas. Komunitas, jadi kita bentuk kayak komunitas loh. Jadi anak yang hobi musik nanti kita sediain di sekolah alat musik. Ah iya, jadi mereka komunitas. Jadi mereka tuh nanti ke sekolah itu kita maunya nanti di sekolah disediakan mereka nongkrongnya juga di sekolah. Ngapain aja? Nah, itu bagian dari fondasi sekolah. Nah, kemudian nanti di sana nanti di usia kelas 5 kelas 6 itu ada mentoring namanya. Mungkin yang paling berpengaruh dalam dunia kita di samping orang tua itu adalah senior kayaknya. Itu paling berpengaruh tuh, walaupun bagaimana pendidikannya. Kemudian nanti seniornya ngarin ke sini ya, itu rata-rata kita itu ikutnya justru ke senior kita. Jadi kita ya lebih banyak kayak mentoring lah. Mereka kan udah besar juga. Udah bisa diajak berpikir. Merangsang anak membaca. Kelemahan kita hari ini, kelemahan kita anak-anak kita kurang suka membaca. Nah, kita nanti dengan metode bercerita, anak kita akan memancing kemampuan dan kemauan mereka membaca. Jadi, kita bagi nanti sesuai usia mereka. Ada berjalan sesuai lingkungan, kemudian nanti ada perjalanan di lingkungan sekolah, kemudian ada perjalanan nanti di dalam kota atau dalam provinsi, kemudian nanti sebagaimana Rasulullah dulu, usia 12 tahun itu kelas 6 lah, kelas 6, kelas 2 SMP itu telah melakukan perjalanan internasional. Justru pendidikan terbesar itu di perjalanan. Bagaimana mempersiapkan perjalanan? Kita kan bukan perjalanan nih. Rasulullah itu pergi berdagang itu kata sebagian besar ulama itu 12 tahun. Perjalanan ini mungkin bagi sebagian anak ada yang orang tuanya bisa jadi pindah tugas atau nanti apa namanya orang yang berada dia bisa liburan kemana. Nah, itu tidak tersedia untuk semua anak. Nah, jadi perjalanan ini sangat penting nih. Yang penting lain justru bagi kita perjalanan itu pendidikan terbesar tuh yang manajemen. Nah, tadi berkemah itu nanti eksplorasi malam, kemudian berinteraksi dengan lingkungan. 5 atau 10 tahun terakhir anak-anak ini kurang sekali dengan lingkungan. Mereka banyak dengan handphone ya.
1: Wadah belajar yang berlokasi di Sungai Janyah ini juga tidak sembarangan dalam memilih tenaga pendidik. Karena peran tenaga pendidik juga akan sangat dibutuhkan oleh para pelajar.
0: Kembali ke pilar sekolah itu ada guru ya, ahli pendidik ya, di sana. Jadi menarik itu sebetulnya kuncinya di pendidiknya, di orangnya. Kita sajikan apa saja itu bagi anak-anak itu menarik semuanya. Nah, jadi ternyata dan kita telah cari informasi ke sekolah internasional. Ternyata sekolah internasional itu pendidik ini hal yang terpenting bagi mereka. Kayak presenter lah. Siapa yang nggak menarik? Guru tuh mengapa memperagakan sesuatu itu kayak presenter. Ternyata tenaga pendidik itu bisa menyajikan apa saja itu dengan menarik. Gurunya itu banyak yang aktivis pendidikan, aktivis kemanusiaan. Memang dari jiwa mereka itu ingin ngajar lah sebetulnya. Dari jiwa mereka itu ingin berbagi sebetulnya. Nah, jadi kita kumpulin orang itu, nah itu jadi tenaga pendidik. Nah, justru yang tampil itu nanti basic dasar mereka itu ya mereka itu aktivis pendidikan tuh, walaupun basic mereka itu nggak pendidikannya nggak keguruan. Mereka punya sesuatu yang akan mereka tularkan ke orang lain lah. Jadi tumbuhnya itu sebetulnya dari sana. Kemudian yang untuk konsep sekolah alamnya itu tetap orang yang punya jiwa pendidikan. Ya itu mereka punya sesuatu yang akan mereka berikan. Jadi memang ada panggilannya.
1: Satu hal yang juga dipercaya oleh sosok yang kerap disapa Ustadz ini adalah peran orang tua sangat berarti dalam pembentukan anak-anak. Tepat atau tidaknya keputusan yang diambil orang tua dalam menentukan pendidikan anak akan menentukan masa depan mereka.
0: Nah, kemudian dari segmen itu kita lihat mungkin yang mau nyekolahkan anaknya ke sekolah itu memang beda juga. Terlihat juga dari orang tuanya gitu ya. Dominannya orang tuanya beragam. Nah, kemudian startnya mungkin orang yang udah melek dengan pendidikan ya. Udah berinteraksi dengan metode pendidikan luar negeri. Itu aja segmennya. Kemudian yang nyekolahin anaknya ke kita itu sebetulnya dari orang tuanya. Pilarnya itu orang tua. Di bab inilah nanti orang tua itu yang kayaknya menyekolahkan anaknya. Dan itu memang dipilih. Nggak semua orang tua mau apa itu sekolah main-main gitu. Seragamnya nggak jelas. Main-main. Kemudian nanti pulang kotor-kotor ya. Dalam sekolah alam itu, apalagi kita ya, kita Bukit Tinggi, kota kecil ya masih. Skopnya itu orang tuanya seperti itu juga tersedianya kecil. Konsepnya kecil sedikit aja sebetulnya. Mencari sekolah yang cocok untuk anak kita. Punya anak 3, si A bisa jadi cocoknya di pesantren ya. Si B belum tentu. Nah, kemudian sekolah alam ini kita dirikan untuk menciptakan ragam baru, metode baru, kemudian tampilan baru lah untuk pendidikan. Jadi sehingga nanti kita punya anak berapa, mungkin nggak semua anak kita juga bisa cocok di sekolah alam. Jadi sekolah alam kita dalam bukan, oh ini yang terbaik nih dari yang ada, enggak. Tapi menciptakan ragamnya aja, sehingga anak kita mempunyai lingkungan tumbuh. Jadi ada lingkungan tumbuh baru di sekolah alam. Nah, jadi mencari yang cocok ini sebetulnya. Mengenali anak sebetulnya. Cuma yang kajian-kajian seperti ini, dah ada orang tua, itu kan orang tuanya yang sudah terbuka. Terbuka cara berpikirnya, pendidikannya, semacamnya, yang mulai mengkaji anaknya. Itu kan orang tua yang sudah siap juga sebetulnya. Kemudian dari anaknya yang datang ke sekolah itu, seperti itu juga. Punya kebiasaan yang beda dengan yang lain. Nah, ternyata saat kita ramu mereka itu, ternyata anaknya hebat aja deh. Nah, jadi kita sediakanlah sekolah alam itu sebagai fasilitas baru untuk tumbuh anak. Itu ada penelitian tuh. Jadi ternyata kita, anak kita hari ini itu lebih cepat baliknya. Nah, itu terbukti aja sekarang nih. Jadi antara akil, antara berakal dengan balik. Jadi ternyata kita itu lebih cepat secara biologisnya baliknya daripada bakalnya. Kita runut. Jadi dalam itu nanti ada usia SD. Usia SD itu kan mereka belum ini nih, belum apa nih, belum balik. Masa belum balik mungkin beberapa, katanya sekarang 10 tahun ya. 10 tahun, 12 tahun itu anak perempuan kayaknya lebih cenderung lebih cepat. Nah, jadi di usia ini memang kita mengeksplorasi anak. Dia mereka mengeluarkan diri mereka. Kita lihat petakan. Nah, kemudian nanti mereka menggunakan apa ini di SMP kayaknya. Jadi nggak perlu dipercepat juga, sains macam itu nggak perlu juga dipaksa dalam tanda kutip dipaksa. Nah, justru kita masuk SD itu masanya memasukkan data lah, kayak kita komputer kayak apa namanya kayak gadget itu ya, kita masukinnya datanya dulu. Nah, kemudian nanti setelah mereka SMP nanti baru kelas lagi. Jadi di kelas 5 kalau kita kelas 5 itu lebih mapping lagi, jadi dua kali kelas 2 SD kemudian kelas 5. Nah, sekarang jelas petanya mereka tamat sekolah nanti kemana sih mereka.
1: Keputusan yang diambil oleh para orang tua dalam menyekolahkan anak mereka ke sekolah alam tentunya untuk memberikan sesuatu yang berbeda pada anaknya. Sebagian juga banyak yang menyadari karakter atau pendidikan seperti apa yang dibutuhkan oleh anak mereka. Seperti yang diungkapkan salah seorang wali murid sekolah alam.
2: Saya menyekolahkan anak saya di sekolah alam itu karena saya berpikir dia tipikal anaknya yang aktif gitu ya, pengen bebas mengekspresikan apa yang diinginkannya gitu. Dan kebetulan memang di sekolah alam itu dia punya agenda yang memang cukup berbeda dengan sekolah yang lain. Sederhana saja seperti berenang, itu hampir setiap ya minimal sekali dalam sebulan itu dua kali dia berenang. Kemudian perlombaan-perlombaan juga sering diadakan di sekolah alam. Dan itu juga lebih lekat ke alam gitu, dari climbing, dari bagaimana kemampuan anak-anak memiliki tim gitu. Jadi rasanya luar biasa sekali, anak saya yang mulai saya masukkan di umur 4, sekarang udah umur 5, dia udah punya jiwa kepemimpinan, udah memahami seperti apa berlakon dalam organisasi gitu. Begitu juga untuk kosakata. Jadi di sekolah alam dia banyak dituntut untuk bercerita. Apalagi kalau udah ada weekend atau libur lebaran, anak-anak diberi kesempatan menceritakan semua pengalamannya. Jadi itu otomatis saya juga jadi terpengaruh gitu. Kalau ngajak dia ke kampung atau jalan kemana, pasti kami sambil bercerita. Sangat jago dalam bercerita. Kemampuan yang lainnya juga luar biasa ya. Membaca juga cepat gitu. Dan yang pasti dalam bertutur ini dia benar-benar sangat fasih. Dari vokalnya, dari dia menyampaikan sesuatu, dan kosakatanya makin hari itu juga makin nambah terus. Kemarin udah selesai nih di TKA, semua anak-anak dikasih piala. Semua adalah anak hebat. Hasil kerjanya di sekolah itu dibagikan lagi ke anak-anak. Jadi kita bisa ngelihat nih selama satu tahun anak-anak udah bisanya ngapain. Bisa saya melihat dia di sekolah alam punya motivasi sendiri gitu, dari dirinya sendiri untuk belajar tanpa dipaksa, tanpa diatur. Dan dia punya antusias yang luar biasa. Dan merasa kalau pilihan saya menyekolahkannya di sekolah alam itu adalah pilihan yang tepat dan sesuai dengan harapan saya. Saya bangga dan saya bahagia.
1: Fasilitas yang diberikan orang tua pada anaknya memang sesuatu yang sangat berarti. Namun lebih dari itu, keterbukaan pikiran orang tua dalam persiapan masa depan anak juga tidak kalah penting untuk membentuk anak mereka. Apakah kelak si anak hanya akan menjadi seseorang yang berilmu, ataukah membentuknya menjadi seseorang yang berilmu, beriman, dan berkarakter?

Hubble siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, balik lagi bareng aku Ashabul, masih di Spada teman-teman ya, hingga nanti ke pukul 9. Jika tadi di Spada part pertama aku udah bahas ya teman Pro 2 mengenai bungkus makanan dari Indonesia yang sering banget digunakan, yakni daun pisang. Sekarang teman Pro 2 aku bakal bahas nih, ada beberapa bungkus makanan yang sering digunakan oleh warga negara lain teman Pro 2. Kalau Indonesia daun pisang, negara lain ada apa? Kita bahas ya di Spada part 2. Dan nanti di Spada part 3 aku bakal bahas satu hal yang sekarang lagi viral banget teman Pro 2, terkait tenun tradisional teman Pro 2 yang sekarang lagi rame banget gitu ya, dan viral plus juga menjadi sorotan di dunia fashion. So, bagi kamu yang penasaran, pastiin tetap di Spada dan nanti kita bakalan seru-seruan ya sampai ke pukul 9 sebelum ke satu program pamungkas kita di hari ini, Triple Noise. Oke, teman Pro 2. Jika tadi kita udah bahas ya Indonesia punya daun pisang, sekarang aku mau ngajak kamu ke Meksiko, teman Pro 2. Yona, di Meksiko ada makanan tradisional bernama tamales, teman Pro 2, yang mana makanan ini itu dibuat dari adonan jagung yang biasanya diisi daging, cabai, keju atau bahan lain, kemudian dibungkus sebelum dimasak. Uniknya teman Pro 2, pembungkus tamales ini itu berbeda tergantung wilayahnya. Ada yang membungkus menggunakan kulit jagung kering, di mana kalau untuk ini itu sering banget digunakan untuk membungkus tamales yang bentuknya memanjang teman Pro 2. Terus kadang di beberapa wilayah ini dibungkus menggunakan daun pisang. Dan teman Pro 2, ngomongin kulit jagung nih, kulit jagung yang sudah dikeringkan ini biasanya direndam dulu nih sama masyarakat yang ada di Meksiko. Setelah direndam dan setelah lentur gitu ya teman Pro 2, tidak mudah sobek, baru digunakan untuk membungkus adonan. Setelah dibungkus, tamales umumnya dikukus sampai matang teman Pro 2. Sama kayak bikin ini ya, kalau di Indonesia apa tuh namanya? Lape ya, lape jagung kalau di Indonesia. Kalau di tempat kamu apa nih namanya teman-teman? Yang itu yang dibungkus pakai daun pisang, bentukannya juga memanjang. Aku lupa tuh namanya. Dan nama Pro 2, menariknya kalau di Meksiko, jagung sendiri ini merupakan bahan pangan yang sangat penting dalam sejarah kuliner Meksiko. Dan kulit jagung yang biasanya dianggap sebagai bagian yang tidak terpakai justru punya fungsi penting dalam tradisi makanan mereka, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, dari Meksiko aku mau ngajak kamu ke Tiongkok. Hayo, Indonesia ada daun pisang, Meksiko ada daun jagung. Ternyata di Tiongkok teman Pro 2 ada daun teratai. Yona teman Pro 2, salah satu contohnya adalah lo mai gai, yang mana hidangan nasi ketan yang biasanya berisi ayam, jamur dan juga bahan lainnya. Yang mana nasi beserta isiannya ini dibungkus teman Pro 2 dengan daun teratai, lalu dikukus hingga matang. Daun teratai ini dipilih karena ukurannya cukup lebar teman Pro 2 ya, untuk membungkus nasi dan isinya. Yang mana saat terkena uap panas, daun ini itu membantu menjaga kelembapan makanan sekaligus memberikan aroma khas yang lembut teman Pro 2. Gak hanya itu teman Pro 2, cara makannya ini juga menarik teman-teman ya. Yang mana ketika bungkusnya dibuka, aroma daun yang bercampur dengan nasi dan bumbu ini langsung tercium.
Jadi Tama Pro 2, pengalaman menikmati makanannya bukan cuma soal rasa tetapi juga aroma yang muncul ketika pembungkusnya dibuka. Hai, siapa nih yang udah ngiler? Apalagi bagi kamu yang belum sarapan, makanya sarapan dulu Tama Pro 2 ya, sebelum kita jalan-jalan ke negara berikutnya, ada Jepang. Ada apa tuh dengan Jepang? Tungguin aja ya, tetap di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

kabel siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, balik lagi beraku Ashabul untuk kita melanjutkan perjalanan teman Pro 2 ya. Next, kita mau ke Jepang teman Pro 2. Ya, mana teman Pro 2 Jepang, ini punya dua contoh pembungkus makanan yang cukup unik, yaitu rumput laut dan juga daun kesemek teman Pro 2. Yang pertama, nori atau rumput laut kering teman Pro 2 ya. Ini digunakan untuk membungkus nasi dan isian sushi. Mungkin kamu udah familiar ya dengan pembungkus ini karena kamu Gen Z pasti tahu dengan yang namanya sushi. Ya, mana teman Pro 2, sushi ini ada isian seperti ikan, terus mentimun dan juga telur. Berbeda dengan daun pisang yang biasanya dilepas sebelum makanan disantap, teman Pro 2, nori ini memang bisa dimakan bersama sushi. Dan teman Pro 2, nori ini memberikan tekstur dan juga rasa gurih khas laut. Dan selain itu, lembarannya ini membantu menjaga nasi dan isian tetap menyatu sehingga mudah dimakan. Dan nama produk yang kedua ada Kokinoha Sushi. Ini merupakan jenis sushi yang dikenal dari prefektur Nara dan dari beberapa wilayah teman produk. Gimana sushi ini dibungkus dengan daun kesemek. Gimana daun kesemek dalam tradisi ini teman produk bukan sekedar hiasan. Gimana pembungkusnya ini membantu melindungi sushi dan juga dapat memberikan aroma khas. Dan bahkan daunnya sendiri teman produk ini biasanya tidak dimakan. Dan dari dua contoh ini teman produk kita bisa melihat ya bahwa Jepang ini memanfaatkan bahan yang berbeda sesuai kebutuhan masing-masing. Ada pembungkus yang menjadi bagian dari makanan, ada pula yang lebih berfungsi untuk melindungi dan juga memberi aroma. So teman Pro 2, sampai di sini dulu perjalanan kita ya, mengelilingi beberapa negara. Ada Jepang, tadi kita juga udah ke Tiongkok, terus kita juga udah ke Meksiko. Semoga ini bisa memberi warna kamu di pagi ini. Next, teman Pro 2, aku putarin dulu lagu nasional sebelum aku sapa kamu lagi di program Sepada Part 3 atau Sepada Part Akhir, di mana pembahasan aku nanti teman Pro 2 ini mengenai kain yang sekarang lagi viral banget teman Pro 2, yang berasal dari Sumatera Utara. Ada apa bul? Ada tenun teman Pro 2. Gimana pembahasannya? Boleh banget stay tune aja di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Tradisi adalah warisan nilai dari generasi sebelumnya. Di dalamnya terkandung makna, norma, dan filosofi hidup. Melestarikan tradisi bukan berarti menolak modernitas. Justru, tradisi menjadi penyeimbang perubahan zaman. Tanpa tradisi, identitas akan perlahan memudar. Generasi muda perlu mengenal dan memahami akar budaya. Dengan begitu, jati diri bangsa tetap akan terjaga.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, balik lagi bareng aku Ashabul di 94,8 FM. Dan gak kerasa ya teman-teman Pro 2, kita udah di sepada par akhir aja sebelum nanti kita ke program luar biasa kita teman-teman ya, di pukul 9 hingga ke pukul 10 ada Triple Noise. Namun sebelum itu teman Pro 2, aku bakal bahas nih ada satu kain yang ini viral sekarang ya. Bukan viral, tapi lebih ke rame teman-teman Pro 2. Kenapa rame, Bu? Ya mana teman Pro 2, kamu pernah ini nggak pernah lihat atau lewat di beranda kamu terkait kain ulos? Ya mana kain ulos ini adalah tenun tradisional khas suku Batak dari Sumatera Utara yang sekarang lagi viral dan menjadi sorotan utama teman Pro 2 di dunia fashion nasional hingga internasional. Yona teman Pro 2, kain ini itu dibuat oleh orang-orang yang memang bisa dikatakan kayak orang-orang tua gitu teman Pro 2 ya. Jadi bukan kain yang biasa. Dan faktor utama yang membuatnya viral belakangan ini adalah pegelaran Akbar Medan Fashion and Culture Festival 2026 yang mengusung tema Ulos in Innovation. Melalui festival ini, teman Pro 2 itu para desainer ternama seperti Torang Sitorus dan Feby Ayang ini berhasil mengubah citra ulos yang dulunya kaku dan hanya dipakai untuk upacara adat menjadi pakaian modern yang sangat modis untuk kebutuhan sehari-hari, busana kerja, hingga gaun pesta mewah. Dan selain itu, teman Pro 2, tren ini itu didorong oleh sorotan wastra ulos pada ajang besar lainnya seperti Indonesian Fashion Week 2026. Bagi masyarakat Batak, teman Pro 2, ulos ini bukan sekedar kain biasa, melainkan simbol kasih sayang, restu, perlindungan, dan status sosial. Dan menurut kepercayaan leluhur Batak, teman Pro 2 ya, terdapat 3 sumber kehangatan di dunia ini, yakni matahari, api, dan ulos. Di antara ketiganya, teman Pro 2, ulos ini dianggap sebagai sumber kehangatan yang paling nyaman karena mampu memberikan ketenangan batin dan menyehatkan tubuh. Ulos secara tradisional ini ditenun menggunakan alat tenun bukan mesin, teman Pro 2, yang disebut dengan bobat. Dan warna dasarnya ini didominasi oleh 3 warna sakral atau sitorus gitu ya teman Pro 2. Apa aja tuh warnanya, Bul? Ada merah, hitam, dan putih.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Pernah nggak sih kamu kepikiran gimana caranya aplikasi bisa ngasih tahu jalan tercepat? Atau kenapa video yang muncul di beranda sering sesuai sama yang kita suka? Nah, kelihatannya biasa aja, tapi di balik semua itu ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang. Sains ternyata nggak cuma soal rumus di papan tulis dan hafalan di kelas aja. Nah, sains hadir dalam banyak hal yang kita pakai setiap hari. Kabar baiknya, sekarang semakin banyak anak muda Indonesia yang ikut menciptakan inovasi di bidang teknologi, kesehatan, lingkungan, dan juga pendidikan. Jadi, kalau suatu hari kamu punya ide yang menurutmu unik, jangan langsung dianggap sepele. Siapa tahu, itu justru awal dari inovasi besar berikutnya.
1: Lika, kenapa? Kok dari tadi ibu perhatiin cemberut aja?
2: Gak ada apa-apa kok, Bu.
1: Ayo, cerita aja sama ibu.
2: Besok kan mau ada pemilihan ketua kelas, Bu.
1: Terus?
2: Boleh gak aku ikut pemilihannya?
1: Ya boleh dong. Emang ada yang larang kamu?
2: Gak sih, Bu. Cuma kan sama ini yang jadi ketua kelas.

Oke, teman Pro 2 balik lagi pada aku Asabuli 94,8 FM. Teman-teman Pro 2 ya, sekarang aku bakal bahas nih jenis-jenis ulos populer dan juga fungsinya teman Pro 2. Jadi ulos ini itu bukan kain biasa teman Pro 2 ya, tapi kain yang memiliki fungsi yang luar biasa yang digunakan oleh masyarakat di Provinsi Sumatera Utara.

Gimana demam pro 2, kita mulai dari ulos ragidup. Ini merupakan jenis ulos dengan derajat tertinggi. Gimana pembuatannya demam pro 2 sangat sulit dan penuh dengan aturan adat. Ulos ini demam pro 2 itu melambangkan kehidupan dan doa kebahagiaan. Terus ada ulos ragi hotang demam pro 2. Ini sering digunakan dalam pesta pernikahan adat Batak sebagai ulos hela atau hadiah untuk menantu. Motifnya demam pro 2 ini menyerupai rotan yang melambangkan ikatan pernikahan yang kokoh dan tak mudah putus. Berikutnya demam pro 2 ada ulos sadum. Ini jenis ulos yang penuh warna cerah. Ulos ini itu menyimbolkan kegembiraan dan sering diaplikasikan ke fashion modern karena estetiknya yang dinamis. Terus ada ulos bintang maratur dan juga mangiring. Ini sering diberikan kepada ibu yang sedang hamil 7 bulan atau anak yang baru lahir sebagai simbol berkat, kerukunan, dan kesepakatan keluarga. Dan demam pro 2 ada ulos si bolang berikutnya. Ulos ini berwarna redup yang digunakan sebagai simbol duka cita atau ketabahan saat ada kemalangan. Dan demam pro 2, mengapa ulos ini bisa viral dan naik kelas? Yang mana demam pro 2, transformasi ulos ini menjadi komoditas ekonomi kreatif global dipicu oleh beberapa inovasi terbaru desainer. Yang pertama demam pro 2, ulos kontemporer dan pewarna alami. Yang mana para prajin di pusat tenun seperti Kampung Ulos Hutaraja di Samosir kini memproduksi ulos dengan pewarnaan alami demam pro 2 yang ramah lingkungan. Gimana desainer ini juga mulai memanfaatkan benang daur ulang berkualitas tinggi agar nyaman dipakai sebagai baju modern. Di samping itu demam pro 2 melalui dukungan Dekranasda Sumatera Utara dan juga Kementerian Perindustrian, produk fashion ulos modern ini telah dipamerkan hingga ke pusat mode dunia seperti Paris dan Milan. Dan juga demam pro 2 yang terakhir, kenapa ulos ini bisa viral dan naik kelas? Karena ulos kini tidak lagi hanya berbentuk selendang adat saja demam pro 2, melainkan telah disulap menjadi blazer, outer, kemeja formal, tas etnik, hingga dekorasi interior rumah tangga kontemporer. Makanya demam pro 2, beberapa alasan ini membawa ulos menjadikan kain yang sekarang lagi viral dan naik kelas.

0: kabel siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Jika Indonesia direkam tanpa gambar, seperti apa suaranya? Mungkin terdengar azan dari masjid, lonceng gereja, ombak di pantai, mesin kapal, suara pasar tradisional, gamelan, angklung, anak-anak mengaji, dan tawa di halaman sekolah. Indonesia bukan hanya bisa dilihat, tetapi juga bisa didengar.
1: Rin, duluan ya.
2: Mau apel nih.
3: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Ran.
1: Hah? Apa lagi?
3: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
3: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Halo teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, gak kerasa kita udah di pukul 8.55 waktu Indonesia Barat aja ya. Dan artinya teman Pro 2 kebersamaan kita di Sepada bakal berakhir. Dan nanti aku bakal sapa kamu lagi di 1 jam terakhir kita di program Triple Noise. Yona teman Pro 2, tadi kita udah bahas ya mengenai kain ulos teman Pro 2. Dan di sini kain ulos ini berhasil teman Pro 2 ya meruntuhkan stigma kain adat yang kaku dan kuno, yang mana menjelma menjadi ikon high fashion kontemporer yang sukses memikat panggung mode nasional hingga internasional. Dan teman Pro 2 melalui sentuhan inovasi para desainer jenius di ajang mode besar seperti MF Chef 2026, untaian benang sakral masyarakat Batak ini teman Pro 2 bertransformasi menjadi busana urban super modis yang memancarkan aura kemewahan modern tanpa kehilangan ruh budayanya. Dan teman Pro 2 sampai di sini dulu kebersamaan kita di program Sepada. Tungguin satu program lagi dengan satu topik yang luar biasa dari aku buat kamu, teman Pro 2 di Triple Noise. Jadi pastiin tetap di 94,8 FM, teman terbaik kamu.

Gotong royong adalah nilai yang sejak lama menjadi nafas kehidupan masyarakat Indonesia. Dari desa hingga kota, kebiasaan saling membantu tumbuh secara alami. Nilai ini mengajarkan bahwa pekerjaan berat akan terasa ringan jika dilakukan bersama. Di tengah tantangan zaman modern, gotong royong tetap relevan dalam bentuk kolaborasi dan solidaritas. Tidak selalu soal tenaga, gotong royong juga hadir dalam bentuk empati dan dukungan moral. Saat satu orang kesulitan, yang lain hadir tanpa diminta. Inilah kekuatan bangsa yang membuat Indonesia tetap bertahan.

Ashabul siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, balik lagi bareng aku Ashabul di 94,8 FM. Dan teman-teman Pro 2, gak kerasa ya kita udah di 1 jam terakhir aja nih. Udah 5 jam aja aku nemenin kamu, udah 4 jam. 1 jam tersisa untuk program kita saat ini, ada program Triple Noise. Yona teman Pro 2, pernah gak sih kamu berada di situasi ketika melakukan sesuatu dengan jujur justru terasa lebih sulit nih teman Pro 2 dibandingkan mengambil jalan pintas? Misalnya nih, saat kamu melihat teman kamu nyontek saat ujian misalkan, atau saat kamu menemukan uang yang bukan milik kamu, atau mengetahui ada orang yang mendapatkan keuntungan dengan cara yang sebenarnya gak benar. Kadang kita tuh tahu mana yang benar, tetapi tetap muncul nih godaan untuk melakukan hal yang lebih mudah dan menguntungkan diri sendiri. Pernah nggak kamu berada di posisi ini? Dan emang Pro 2 inilah yang menarik untuk kita bahas di Triple Noise hari ini, dimana kita akan ngobrol nih tentang satu hal yang sebenarnya sederhana, tetapi punya pengaruh besar teman Pro 2 terhadap kehidupan kita, yaitu integritas. Mungkin teman Pro 2 ya, kata integritas terdengar serius dan identik dengan pejabat, pegawai pemerintah, atau orang-orang yang bekerja di lembaga hukum. Padahal teman Pro 2, integritas itu dekat banget sebenarnya dengan kehidupan sehari-hari, termasuk kehidupan kita sebagai anak muda. Karena teman Pro 2, secara sederhana, integritas ini adalah kesesuaian antara nilai yang kita yakini, perkataan yang kita sampaikan, dan juga tindakan yang kita lakukan. Yang mana kalau misalkan nih kita bilang gak suka kebohongan, ya kita gak juga perlu membiasakan diri untuk berkata jujur. Kalau misalkan kita merasa korupsi itu salah, kita juga harus berani nih menolak kecurangan sekecil apapun, termasuk ketika gak ada orang lain yang melihat kita. Tapi masalahnya teman-teman Pro 2 ya, kita hidup di era yang serba instan, iya nggak sih? Banyak orang yang mendapatkan hasil cepat, penghasilan besar, popularitas, atau kesuksesan tanpa harus melalui proses yang panjang. Dan keinginan untuk cepat berhasil sebenarnya nggak salah sih teman-teman Pro 2 ya. Yang menjadi masalah itu adalah ketika kita mulai menganggap segala cara itu boleh dilakukan selama tujuan kita tercapai. Itu nggak boleh teman Pro 2. Contohnya nih, ada orang yang ingin mendapatkan uang dengan cepat, lalu tergoda judi online karena berharap bisa memperoleh keuntungan dalam waktu singkat misalkan. Ada juga yang ingin mendapatkan pengakuan dari lingkungan pergaulan misalkan, kemudian mencoba narkoba karena ajakan teman. Dalam lingkup yang lebih besar misalkan, ada orang yang menyalahgunakan jabatan demi keuntungan pribadi, padahal tindakan tersebut merugikan banyak orang, itu nggak boleh teman Pro 2. Ya mana? Kalau kita lihat ya dari contoh-contoh itu berbeda ya teman-teman. Tetapi ada satu hal yang bisa kita pelajari bersama, yakni keputusan yang mengabaikan tanggung jawab dan nilai kejujuran, ternyata ini dapat membawa dampak yang jauh lebih besar daripada keuntungan sesaat yang kita dapatkan. Jadi teman Pro 2, integritas itu bukan sekedar tentang menjadi orang baik di depan orang lain ya teman-teman. Yang mana integritas itu justru terlihat dari keputusan yang kita ambil ketika ada kesempatan untuk berbuat curang, tetapi kita memilih untuk tetap melakukan hal yang benar. Itu dia baru namanya integritas. Dan sekarang teman Pro 2 muncul lagi nih pertanyaan. Kenapa sih kita kadang tahu sesuatu itu salah tetapi tetap tergoda untuk melakukannya? Apa karena pengaruh lingkungan?
keinginan mendapatkan sesuatu dengan cepat, atau karena kita takut nih dianggap berbeda dari orang lain. Kita bakal bahas hal ini, teman pro 2, bagaimana sih tekanan lingkungan, pola pikir, serba instan ini itu bisa memengaruhi keputusan kita di segmen berikutnya. Jadi pastiin ya, tetap di Triple Noise di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu. Prodia FM.
1: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
0: Prodia FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Prodia.

0: Guys, ini barang bagus ya. Dapat satu bisa 5 model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
1: Wih, banyak nih pesan online, Kak.
2: Baru gajian ya, Kak?
1: Hehe, gak juga sih, Dik. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.
2: Gak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli. Tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak kayak jas hujan.
3: Paket, paket.
4: Dik, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
2: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya. Melebihi tisu.
4: Jelek banget.
2: Makanya, lihat review jujur.
4: Padahal, aku lihat komentar orang loh. Selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya nggak jujur. Kok jahat sih? Merugikan pelanggan loh.
2: Zaman sekarang loh, Kak. Semua bisa menghalalkan berbagai cara. Jadi, kita harus cerdas dalam membeli barang online.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pernah enggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan di luar kota bahkan di luar negeri dan enggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Pengalaman Pro 2, salah satu hal yang bisa mempengaruhi integritas seseorang adalah lingkungan. Oke, kita bakal bahas nih teman Pro 2 ya di segmen Triple Noise di segmen yang kedua teman-teman Pro 2 ya. Ya mana kita mungkin sudah tahu bahwa suatu tindakan itu salah, tetapi kita sering banget nih ketika orang-orang di sekitar kita melakukannya dan menganggapnya biasa, lama-lama kita bisa ikut menganggap tindakan tersebut sebagai sesuatu yang wajar. Misalnya nih teman Pro 2, ketika teman kita mengajak melakukan kecurangan, kita mungkin merasa nggak enak nih kalau misalkan menolak, takut dibilang sok suci, nggak kompak, atau terlalu serius. Akhirnya kita memilih ikut saja supaya tetap diterima dalam kelompok pertemanan. Padahal teman Pro 2 ya, diterima oleh lingkungan ini bukan berarti kita harus mengikuti semua hal yang dilakukan oleh orang lain. Ya mana hal yang sama ini juga bisa terjadi nih teman Pro 2 ketika kita melihat gaya hidup orang lain di media sosial misalkan. Kita melihat nih seseorang yang memamerkan barang mahal, liburan mewah, atau penghasilan besar, lalu mulai membandingkan keadaan diri sendiri dengan mereka. Dan tanpa kita sadari nih teman-teman ya, kita merasa harus bisa mendapatkan hal yang sama secepat mungkin. Dan kamu perlu tahu bahwasannya teman Pro 2, ketika keinginan itu nggak diimbangi dengan pemahaman tentang proses dan tanggung jawab, jalan pintas ini bisa terlihat semakin menarik. Judi online misalnya, seperti yang tadi udah aku bahas di segmen pertama. Yang mana judi online misalnya teman Pro 2 yang sering dipromosikan melalui janji keuntungan cepat, padahal judol ini bukan solusi keuangan yang dapat diandalkan. Justru teman-teman ya, aktivitas ini itu dapat membuat seseorang, membuat kita itu kehilangan uang, terlilit utang, mengalami konflik keluarga, dan juga kesulitan mengendalikan kebiasaan. Kemudian ada narkoba teman Pro 2. Sebagian orang mungkin mengenalnya pertama kali melalui pergaulan atau ajakan teman. Ada yang merasa penasaran, ingin diterima, atau menganggapnya sebagai cara untuk menghadapi masalah. Padahal teman-teman Pro 2, penyalahgunaan narkoba ini dapat membawa risiko serius terhadap kesehatan kita, hubungan sosial kita, pendidikan, dan juga bahkan masa depan kita. Lalu bagaimana dengan korupsi? Kita juga sering nih teman-teman ya mendengar kata ini dalam berita tentang pejabat atau kasus besar. Namun penting juga nih untuk memahami bahwa integritas ini perlu dilatih dari kebiasaan sehari-hari. Misalnya, nggak memalsukan laporan, terus juga nggak mengambil sesuatu yang bukan hak kita, nggak menyalahgunakan kepercayaan misalkan teman Pro 2, dan juga berani mengakui kesalahan. Tentu saja teman Pro 2 ya, pelanggaran kecil ini tidak selalu sama gitu ya, kalau misalkan kita lihat dari tingkat maupun dampaknya. Tapi teman Pro 2, kebiasaan kecil inilah yang nanti akan yang akan membuat kita lebih mudah tergoda untuk melakukan hal-hal besar ketika kita udah besar nanti. Dan disinilah teman-teman ya, pentingnya kita memahami integritas, yang ternyata integritas ini bisa kita latih dari sekarang teman Pro 2. Oke? Dan teman-teman Pro 2, setelah kita memahami berbagai godaan tadi, tentu kita nggak cukup hanya mengatakan bahwa kejujuran, integritas itu penting ya. Kita juga perlu nih, juga perlu tahu bahwa bagaimana sih cara melatihnya supaya integritas ini nggak berhenti sebagai slogan saja. Nah, teman-teman, jangan kemana-mana, nanti di segmen yang ketiga aku bakal bahas bagaimana cara kita bisa melatih yang namanya integritas dalam kehidupan kita sehari-hari.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Kreatif itu bukan cuma soal jualan karya, tapi tentang bagaimana ide, hobi, dan keunikan anak muda bisa berubah menjadi peluang nyata. Dari konten digital, desain, musik, kuliner, fashion, sampai UMKM berbasis budaya lokal, semuanya punya ruang tumbuh di era sekarang. Anak muda gak harus nunggu mapan untuk berkarya. Cukup berani mulai, konsisten, dan adaptif dengan teknologi. Media sosial dan platform digital bikin karya lokal bisa tembus pasar global tanpa modal besar. Disinilah ekonomi kreatif menjadi jalan untuk anak muda tetap relevan, mandiri secara ekonomi, dan punya dampak sosial. Kreativitas bukan lagi pelengkap,

Oke, kita mau Pro 2 yang gak kerasa kita udah di penghujung program Triple Noise aja ya di pagi ini. Dan emang Pro 2 seperti yang udah aku janji ini, aku bakal spill ke kamu cara menanamkan integritas dalam kehidupan kita sehari-hari. Yaudah teman Pro 2, membangun integritas itu nggak harus dimulai dari sesuatu yang besar teman Pro 2 ya. Kita nggak perlu nih menunggu menjadi pemimpin dulu, menunggu jadi pejabat dulu teman Pro 2. Tapi kita bisa nih teman Pro 2 memulainya dari hal-hal sederhana, bersikap jujur, terus juga berkata apa yang sesuai dengan yang sebenarnya gitu teman Pro 2. Dan teman-teman ada 3 hal yang bakalan aku spill nih sebagai penutup juga di program Triple Notch. Yang pertama, biasakan kamu berkata jujur kepada siapapun dimanapun teman Pro 2. Yang kedua, jangan membiasakan diri mengambil sesuatu yang bukan hak kamu. Terus yang ketiga, belajar mengelola keinginan dan juga keuangan. Oke? Dan teman Pro 2, semoga ini bisa menjadi reminder buat aku, kamu, dan kita untuk selalu memegang yang namanya kata integritas teman Pro 2. Karena ini bakalan jadi satu hal yang membuat kita menjadi seseorang yang luar biasa ketika kita udah dewasa. Oke? So, teman-teman Pro 2, satu lagu terakhir dari aku buat kamu. Karena gak kerasa udah 5 jam aja aku nemenin kamu di hari ini di edisi 15 Oktober 2026. Dan jangan kemana-mana teman Pro 2, karena setelah ini bakalan ada rekan IIL. Jadi ada Kak IIL yang bakal nemenin kamu hingga nanti ke pukul 3 sore teman Pro 2. Jadi pastiin ya, tetap di 94,8 FM teman terbaik kamu. Aku putarin satu lagu terakhir, ada lagu Rai Putra dengan Apa Kabar.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro2 Info.
1: Halo, selamat siang teman Pro2, balik lagi di Selamat Kawal Apa Pro2 FM, teman terbaik kamu, bareng aku Emil di siang menjelang pagi, di pagi menjelang siang hari ini teman Pro2. Sebelum itu kita hadirkan dulu ragam informasi yang udah Emil rangkum dalam Pro2 Info. Kita mulai untuk informasi yang pertama teman Pro2 ya. Rose Blackpink ini dipastikan tampil dalam acara LAGMA ya, atau LAGMA Art and Film Gala 2006 yang akan digelar di Los Angeles, Amerika Serikat. Jadi kehadiran penyanyi tersebut diharapkan menambah kemeriahan acara tahunan yang mempertemukan tokoh seni, perfilman, dan juga industri kreatif internasional. Jadi LAGMA Art dan juga Film Gala 2006 ini dijadwalkan berlangsung pada 7 November 2006 dengan Gucci kembali menjadi sponsor utama penyelenggaraan acaranya. Dan tentunya teman Pro2 Gala tahun ini akan memberikan penghormatan kepada pembuat film Denis Villeneuve, The Seniman Vija Zelmins, atau keren kontribusi mereka. Kita beralih ke informasi berikutnya, teman Pro2, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan juga Geofisika atau BMKG memprediksi fenomena El Nino masih berlangsung hingga awal 2027. Jadi kondisi ini perlu diwaspadai karena memang dapat mengurangi curah hujan dan juga meningkatkan resiko kebakaran hutan dan juga lahan atau karhutlah. Direktur Perubahan Iklim BMKG Fahri Rajab ini mengatakan El Nino masih aktif dengan indeks anomali suhu mencapai positif 3,67. Dan tentunya indeks tersebut juga menunjukkan fenomena El Nino berada pada kategori yang sangat kuat. Dan kita balik ke informasi yang terakhir teman Pro2. Untuk di siang hari ini, ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri melaju ke babak 16 besar di turnamen bulu tangkis Denmark Open 2006. Jadi Fajar dan juga Fikri ini menang 2 set langsung atas pasangan tuan rumah Kim Astrup dan juga Anders Karup Rasmussen. Jadi babak 32 besar ini melanjutkan lapangan 1 di SJF Bank Arena dan Rabu 14 Oktober 2006. Dan Fajar Fikri menang dengan skor akhir 2-4-2-2, 2-1-14 dalam tempo 42 menit. Oke, dan Pro2, itulah informasi yang dapat aku sampaikan dalam Pro2 Info.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro2 Info.

Halo, selamat pagi teman Pro 2, pagi menjelang siang ya. Masih bareng Emil di Pro 2 RRI Bukit Tinggi untuk edisi kali ini di Santai Siang 15 Oktober 2026. Gimana teman Pro 2? Masih semangat menjalani harinya di hari Kamis ini? Yang mana bentar lagi kita akan menghadapi hari Jumat, terus habis itu Sabtu, habis itu Minggu. Yap, weekend teman-teman Pro 2 ya. Dan pada kesempatan kali ini aku bakal nemenin kamu di Santai Siang untuk kali ini teman Pro 2 dari jam 10 sampai ke jam 3 sore nanti. Tentunya selama 5 jam ya. Dan kita mulai dulu dengan beragam acara yang akan hadir di hari ini dari jam 10 sampai ke jam 12. Tentunya setiap harinya kita ada zona musik kami selalu nemenin kamu teman Pro 2 ya. Setiap harinya tentunya dengan lagu-lagu yang bakal kalian request di Pro 2 dari Bukit Tinggi. Oke. Okay? Dan selanjutnya teman Pro 2 dari jam 12 sampai jam 1 kita ada Funtertainment. Nanti kita akan membahas seputar dunia selebritis, dunia entertainment, pokoknya dunia hiburan yang ada di Indonesia bahkan mancanegara teman Pro 2. Dan selanjutnya dari jam 2 sampai jam 3 belum, jam 1 dulu, jam 1 sampai jam 2 aku bakal nemenin kamu dalam acara Pro 2 Sport. And dilanjutkan dengan acara Asiknya Bisnis dari jam 2 sampai ke jam 3, tentunya dengan seputar bisnis ya. Dan kesempatan kali ini teman Pro 2 di zona musik kamu, kalian boleh banget nih request-request ya di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Buat kalian nanyain gimana sih caranya request di Pro 2 Bukit Tinggi, caranya gampang banget. Langsung aja ke Instagram kita di @pro2bukittinggi. Itu ada story yang barusan banget aku upload sama Pro 2. Jadi boleh kalian cek ya, yang ada gambar Emil di situ. Dan di situ ada link kita yang terbaru untuk zona musik kamu teman Pro 2, kalian boleh isi link itu ya. Di situ ada mau salam-salam bisa, lagu yang mau kalian putarin langsung aja dikasih di situ. Langsung di submit, oke? Okay? Dan selanjutnya teman Pro 2 di WA kita juga bisa kok di 0811-6699-480. Sekali lagi aku ulangi teman Pro 2 di 0811-6699-480. Gampang banget ya. Pastinya gampang ya. Dan teman Pro 2, aku tunggu requestan kalian untuk di pagi menjelang siang ini teman Pro 2 ya. Dan juga pastinya kita bakal happy-happyan, seru-seruan. Tapi sebelum itu kayaknya aku bakal bacain dulu deh. Kayaknya bakal buka WA dulu nih, karena memang kayaknya udah ada yang request di Pro 2 Bukit Tinggi tuh di pagi hari ini teman-teman. Sebentar, kita cek dulu teman Pro 2 ya. Kalau di Instagram kayaknya belum ada, cuman kayaknya untuk di WA ini udah ada beberapa yang nge-WA kita nih teman Pro 2. Nah ini dia, udah ada beneran kan. Dan ini hai kakak aku Minace. Halo Minace, mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace kakak. Salam buat kakak yang kakaknya aja. Semangat terus siarannya kakak. Makasih banyak ya. Wah sama-sama, makasih banyak ya Minace. Nanti selain lagunya bakal aku puterin buat kamu ya. And then ada juga hai kak aku DB dari hai kak, aku DB dari fans Sabrina Leonor. Mau request lagunya Sabrina Leonor yang judulnya Selesai kak. Makasih ya, dan salamnya buat kakaknya. Boleh banget. Dan lagunya di sini juga udah aku siapin buat kamu ya kak DB. So ada dua lagu di sesi ini teman Pro 2, sembari nunggu requestan kalian yang masuk di pagi hari ini. Jangan kemana-mana, terus saya cuy di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari, jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa, cek instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Punya banyak ide random di kepala, jangan cuma disimpan sendiri teman-teman Pro 2. Lewat Asta Cita, kita didorong buat gak cuma jadi penonton, tapi jadi pelaku industri kreatif yang mandiri dan inovatif. Mulai dari desain, konten digital, sampai produk lokal, semuanya disiapin biar kreativitas kamu bisa jadi karya nyata. Yuk, wujudin ide kamu demi masa depan yang lebih keren.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Oke, teman Pro 2 masih di Slobat Kamu 8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi untuk di Zona Musik Kamu kali ini, teman Pro 2 ya. Udah ada jam 10.25 berarti waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita langsung bacain request teman Pro 2 yang udah masuk di malam hari. Di siang hari ini teman Pro 2 ini ada dari siapa nih? Assalamualaikum Kak, aku Hafizah. Halo Hafizah, mau request lagu Terbelah Jadi Dua dari Gloria Jessica dan juga Adego Vinda Kak. Makasih ya Kak, sama-sama. Dari sininya buat Kak Hafizah, lagunya udah aku siapin buat kamu ya. Dan next ada juga ada yang mau diputarin lagunya siapa nih? Bentar. Pagi bilang siang Mil, Vicky di Aura. Halo Bang Vicky, apa kabarnya nih? Semoga sehat ya. Di cuaca Kota Bukit Tinggi sekarang lagi enggak bagus-bagus banget, apalagi langitnya ya. Lagi berabun banget ya. Jadi kayak kota ini blur gitu. Jadi ingin muterin lagu My dari Petrox The Hobbit. Oke, makasih Mil, sama-sama. Dan lagunya udah aku siapin buat kamu ya, Bang. Tadi prank aja cuman ya. Dan jangan kemana-mana, terus saya jadi Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Aduh, ngantuk kali aku, bah. Kurang tidur aku ini.
4: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
3: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
4: Hah, inilah, nggak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
5: Wih, gokil! Pemandangan desa wisata ini indah banget ya, Tari. Jalurnya rapi, warga lokalnya juga ramah-ramah nih.
6: Makanya, Riz, liburan nggak perlu jauh-jauh ke luar negeri. Destinasi wisata lokal kita nggak kalah mempesona.
5: Bener, Tar. Pas kita belanja oleh-oleh dan kuliner di sini, wirausaha dan pengrajin lokal langsung ketiban.

Oke, Topo Prodo masih di Selamat Kawal Topo Prodo FM, Topo Terbaik Kamu. Itu barusan aku puterin lagunya Bang Vicky ya, di Aura Aura Atas ya, yaitu Always, bukan Mine ya, yang judulnya Mine dari Petra Sihombing gitu. Dan thank you selamat buat Bang Bang Vicky ya, yang udah mau request di Prodo Bukit Tinggi. Dan Topo Prodo, next kita bakal lanjut lagi dengan requestan kalian yang udah kalian request di pagi hari ini menjelang siang. Topo Prodo udah setengah 11 aja nih teman-teman ya. Ada yang mau diputerin lagunya, bentar, ini siapa deh? Ada Kak Zat ya di Jawa Barat, katanya mau diputerin lagunya Pintu Hati dari Liodra. Boleh banget ya, dari Liodra gak tuh? Tadi kita udah muterin lagu Liodra ya? Oh, kita anu dulu, kita hold dulu ya Topo Prodo. Mungkin kita bakal bacain dulu, ini ada dari Firman Syah CNS 30 DKI Jakarta nih, di DKI di Jakarta Topo Prodo, lumayan jauh ya. Ya katanya mau diputerin lagunya Tak Pantas Terluka dari Keisha Lafron Kak. Boleh banget ya. Dan tentunya salam buat Emil, semangat tugasnya, jangan telat makan siang. Thank you. Jujur aku tadi lupa mau makan siang Topo Prodo ya. Kayak baru keinget ketika Bang Firmansyah ngingetin nih. Thank you so much ya. Dan jadi ada dua lagu di satu lagu baru ya. Satu lagi mungkin ada dari WA kita Topo Prodo. Ini ada dari bentar, mana nih? Assalamualaikum, saya Firma dari Indragiri Hulu Riau ya. Dia mau putar lagunya yang judulnya Sederhana Aja dari Gading Aikmel. Boleh banget nih. Salam-salam untuk semua kru dan juga fans RRI Pro 2 Bukit Tinggi. Cenah. Ucapannya salam kenal ya, dan untuk penyiar salam semangat nyiarnya hingga tuntas ya. Puterin ya lagunya dan terima kasih. Sama-sama. Dan di sini lagunya udah aku siapin buat kamu ya. So, ada dua lagu di sesi ini Topo Prodo, ada Gading Aikmel Sederhana Aja sama lagunya Keisha Lafron Kak dengan Tak Pantas Terluka. So, terus stay tune di Prodo RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
1: Yah, borong-borong.
2: Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
1: Hama, masa kok lupa? Coba lihat dulu.
2: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
1: Lupa ya, coba ingat.
2: Tunggu, ini Siska toh?
1: Iya.
2: Siska yang IP1 yang baru satu kelas toh. Astaga Siska, kenapa kok baru salingan?
1: Iya kok ini soba lupa.
2: Iya, saya begitu. Kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga Siska.
3: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
4: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Aduh, pagi-pagi tanpa berdua ya udah dibawa galau sama Kesia Laverunka dengan tak pantas terlukanya gitu loh. Dan tanpa berdua tapi gak apa-apa, walaupun kita lagunya galau-galau tapi tetap semangat ya dalam jalanin hidup ya. Di hari ini apalagi in this economy tanpa berdua. Dan tanpa berdua kita lanjut lagi dengan Zara Musik Kamu di hari ini. Tapi gak kerasa udah 52 menit kita meninggalkan pukul 10 tadi hari ini. Itu tandanya untuk di part yang pertama dalam acara Zona Musik Kamu akan segera berakhir Tamam Pro 2 slide ya. Tapi kalian gak perlu khawatir karena setelah ini bakal ada part 2 tentunya masih dengan lagu-lagu yang akan aku puterin dari requestan teman-teman semuanya ya. Dan selanjutnya ini ada yang request dari WA kita Tamam Pro 2, kayaknya ini untuk yang terakhir kalinya untuk di part yang pertama. Tapi nanti kita bakal lanjut lagi untuk di part yang keduanya ya di jam 11 sampai ke jam 12, oke? Dan ini ada yang record dari 0857-3086 sekian-sekian. Gak ada namanya Tempat Pro 2. Katanya buat diputerin lagunya Justin Bieber yang judulnya Yummy ya. Yummy ini kenapa nih? Apakah kakak lagi makan di siang, pagi menjelang siang ini? Ya kalau misalnya lagi makan ya semoga lagunya bisa nemenin kamu di siang hari ini ya dalam acara Suara Musik Kamu. Adalah semua Pro 2, jangan kemana-mana. Terus saya curi Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekadar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.
3: Aduh, makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan gak ya?
4: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
3: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
4: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus.
3: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
4: Ah, lihat saja nanti ya. Akan kubalas kalian semua.
3: Shh, biarkan lalat gusar.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Indonesia selalu menegaskan komitmennya untuk menjadi negara penengah dalam konflik global. Prinsip diplomasi menjadi dasar dalam menyikapi perang di berbagai belahan dunia. Melalui keterlibatan aktif di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia mendorong dialog dan penyelesaian damai. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kekuatan bukan hanya soal militer, tapi juga soal diplomasi. Indonesia adalah salah satu negara yang masih konsisten pada misi perdamaian meski dunia dilanda ketegangan. Negara kita menunjukkan bahwa identitas nasional mampu menjadi jembatan antar bangsa. Pesan utamanya, Indonesia hadir bukan untuk memihak, tapi adalah untuk menjaga harmoni global.

Oke, Topo Pro 2 masih di Solo 4,8 Pro 2 FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Topo Pro 2 masih di Pro 2 RRI Bukit Tinggi untuk di part yang kedua kali ini di acara Suara Musik Kamu, Topo Pro 2 ya. Dan sekarang kita lanjutin lagi dengan requestan kalian yang udah masuk di pagi menjelang siang hari ini, Topo Pro 2 di Pro 2 RRI Bukit Tinggi ya. Dan pada kesempatan kali ini kita bakal muterin lagunya siapa kira-kira. Ini dia, ada Kak Luk 1512 di Sumatera Utara nih. Katanya mau diputerin lagunya Liodra dengan judul Pintu Hati. Dan sini lagunya udah aku siapin buat kamu ya. Ada salam untuk Lele di mana aja. Kenapa Lele nih? Dan di sini lagunya udah aku siapin buat kamu ya, Kak Lux. Kemudian ada juga di WhatsApp kita Topo Pro 2 ada yang request tadi dari 081246868 scan. Selamat siang Kak, izin request lagunya Sumpah Mati dari Rio Lascard ya. Semangat siarannya ya kakak, dari Sria selalu. Oh, Kak Sria selalu toh. Ini selalu request ini kalau nggak di Instagram, di WA, ya di TikTok kita Topo Pro 2. Tapi nggak apa-apa Topo Pro 2, di sini udah aku siapin juga lagunya buat kamu ya Kak Sria, yang selalu Sria selalu Topo Pro 2. And don't go anywhere Topo Pro 2, terus saya cuy di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, dan aku tunggu requestan kalian. Oh iya, buat kalian yang belum tahu gimana caranya request atau baru join di Pro 2 Bukit Tinggi, gimana caranya request di Pro 2 Bukit Tinggi? Caranya gampang banget. Langsung saja ke Instagram kita di Pro 2 Bukit Tinggi. Di situ ada link Instagram Topo Pro 2 yang udah aku cantumin. Jadi kalian boleh isi Topo Pro 2 ya. Dan kalau misalnya di WhatsApp kita juga boleh di 0811-669-480. Sekali lagi aku ulangi, Topo Pro 2 di 0811-669-480. Gampang banget kan? So jangan kemana-mana, terus stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari, jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa, cek instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Kepikiran gak kalau apa yang kamu makan hari ini sebenarnya investasi buat seberapa produktif kamu 10 tahun lagi? Menjamin ketersediaan pangan yang sehat itu jadi prioritas utama kita sekarang. Ini bukan cuma soal stok beras di pasar aja, tapi gimana kita semua, terutama kamu para anak muda, bisa dapat akses ke makanan yang bergizi dan berkualitas tinggi. Yuk kita mulai apresiasi hasil bumi dari petani lokal kita sendiri. Coba deh lebih sering belanja di sekitar kamu, pilih bahan yang segar, dan yang paling penting, jangan pernah sisain makanan di piring kamu ya. Karena Indonesia yang kuat dan sehat itu mulainya dari piring makan kita hari ini.

0: Loh, Bapak kok cuci piring sih? Sini, aku aja.
1: Gak usah, Bapak aja.
0: Bapak kan laki-laki, gak boleh cuci piring.
1: Siapa bilang laki-laki gak boleh cuci piring, nak? Laki-laki dan perempuan itu harus setara.
0: Tapi katanya urusan rumah tangga itu tugas perempuan, Pak. Dan tugas laki-laki itu hanya bekerja, Pak.
1: Laki-laki dan perempuan itu setara, nak. Jika laki-laki bekerja, maka perempuan juga berhak untuk bekerja. Jika perempuan mengurus rumah, maka laki-laki pun berhak untuk mengurus rumah. Justru, laki-laki dan perempuan harus bekerja sama supaya tercapai keseimbangan.
0: Oh, gitu ya, Pak. Jadi, aku boleh dong jadi pilot?
1: Ya boleh dong, nak. Sebagai perempuan, kamu harus bisa menggapai mimpimu.
2: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya enggak, Kak?
3: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
4: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
3: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Halo teman Prodo, masih di Selamat Koma 8 Prodo FM RRI Bukit Tinggi, tempat terbaik kamu. Teman Prodo, balik lagi bareng aku Emil di Zona Musik Kamu untuk edisi kali ini, teman Prodo. Dan pada saat aku baru puterin lagunya Rio Lascard ya, dengan Sumpah Mati, dengan berbagai versi ya. Kita tahu Sumpah Mati itu banyak banget versinya, dan ini versinya Rio Lascard ya. Dan kita bakal lanjut lagi dengan muterin lagu teman Prodo yang udah kalian request di Zona Musik Kamu di Prodo RRI Bukit Tinggi kali ini. Selanjutnya ini ada yang mau diputerin lagunya siapa kira-kira? Ini udah ada yang request tadi teman Prodo. Kalau kita nengok ya di Instagram kita udah banyak banget. Ini ada dari, bentar, ada dari Kak Lin underscore prima 86, katanya mau diputerin lagunya Demi Sekeping Kertas dari Latifah. Salam kenal ya bang, salam kenal juga. Halo Latifah ya. Dan di sini lagunya udah langsung aku siapin buat kamu, oke? Dan selanjutnya teman Prodo, ada juga yang mau diputerin lagunya Salah Apa Aku dari Fajar Nur nih. Ada yang request dari Kak Dewi Kurnia 53 di Jawa Timur. Sehat selalu dan juga salam kenal salam buat kakak di Surabaya cena. Kemudian ada juga dari Virginit.a di Sulawesi Utara nih. Dan sukses buat Fajar Sol katanya ya. Dan itu dia teman Prodo yang udah request. So tungguin aja lagunya diputerin di Prodo RRI Bukit Tinggi. And don't go anywhere, terus stay tune di Prodo RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Kali mau request lagu favorit, langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa cek Instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
2: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
3: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
2: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
4: Halo teman Pro2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan di luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, tamu berdua, welcome back. Masih bareng Emil di Zona Musik Kamu hari ini di jam 11.34 waktu Indonesia Barat, atau edisi 15 Oktober 2000. Dan barusan aku puterin lagu Jangan Salah Apa Aku dari Fajar Nur. Dia gak pernah absen, tamu berdua ya, yang selalu ada di requestan kita di Zona Musik Kamu untuk edisi kapanpun gitu. Dan edisi hari ini hadir lagi tamu berdua. Nah, selanjutnya kita bakal baca lagi requestan tamu berdua yang udah masuk. Ini ada dari Kak Mutian Riani 23 ya, di Sumbar nih ya, deket nih. Katanya dia mau diputerin lagunya Medra yang 100 Hidup Lagi. Boleh, di sini lagunya udah aku siapin, udah aku prepare pokoknya buat kamu ya. And next ada juga katanya yang mau di requestin ada Kak Putri di mana ini? Bentar, gak kebaca apa-apa. Di Lampung ya, katanya dia mau diputerin lagunya Pice Kota Sedikit Lebih Lama ya, titip buat keluarga yang ada di Jawa Barat, boleh banget. So ada dua lagu tempat Pro 2 di sesi ini ya. So jangan kemana-mana tentunya, terus saya coba di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Dan aku tunggu requestan kalian yang lainnya masuk di Pro 2 Bukit Tinggi. Ini dia lagunya Medra, 100 Hidup Lagi.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
2: Hai Ti, gak jadi diving nih.
3: Udah, baru aja turun kemarin.
2: Ya, gak ngajak.
3: Sorry deh, mendadak sih. Dan lagi, aku emang harus diving kemarin.
2: Emang kenapa?
3: Soalnya mau nyari hadiah buat si Mina.
2: Loh, kok nyari hadiah di laut?
3: Biar spesial ulang tahunnya. Aku mau kasih bunga terumbu karang buat dia.
2: Aduh Ti, kalau banyak orang kayak kamu bisa tambah rusak terumbu karang.
4: Indonesia adalah surga terumbu karang. Namun sayang, hanya 29% saja yang masih dalam kondisi sangat baik.
5: Sebagai warga negara Indonesia, apa yang mampu kita lakukan?
6: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke, teman Brodo, itu dia barusan aku puterin lagunya Pice Kota, bukan ya. Tadi aku barusan muterin lagunya, bentar. Lagunya Ane Aris, Arils mana nih dengan Sesi Potres. Dan tentunya lagu Sesi Potres ini mengantarkan kita ke jam 11 lewat 51 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya lagu-lagunya udah aku puterin semua nih teman Brodo. Thank you so much buat teman Brodo yang udah mau request di Prodo Bukit Tinggi untuk edisi kali ini teman Prodo 2. Thank you so much sekali lagi buat kalian ya, buat yang udah request di Instagram, di WA kita, dan juga mungkin di mana satu lagi, udah enggak ada ya, enggak ada live TikTok dia di hari ini. Jadi dua itu aja teman Prodo 2 di dua media itu untuk Prodo 2 Bukit Tinggi. Thank you so much sekali lagi buat kalian yang sebesar-besarnya. Dan teman Prodo 2, itu tandanya kebersamaan kita di acara Zona Musik Kamu akan segera berakhir setelah ini, oke? Okay? Dan lagu terakhir aku bakal puterin buat kamu di hari ini teman Prodo 2, ada lagunya siapa? Ada yang tahu? Ada lagunya dia nih dengan EA ya. Dan lagu ini akan nemenin kamu teman Prodo 2 sampai ke jam 12 tepat. Dan nanti jam 12 sampai ke jam 1 aku bakal nemenin kamu dalam acara Fun Entertainment. And don't go anywhere tentunya. Terus saya cuy di Prodo 2 RR di Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Yeah.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Halo teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan di luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
5: Tahukah Anda, hingga akhir abad ke-18, dipercaya bahwa membunyikan lonceng gereja dapat mengusir petir. Inilah mengapa banyak lonceng gereja yang bertuliskan Fulgura Fango, yang berarti saya mengejar petir. Jika terjadi badai petir saat itu, para tukang lonceng akan berlari ke menara lonceng untuk membunyikan lonceng gereja. Namun, menara tinggi dengan lonceng logam sebenarnya adalah tempat terburuk. Antara tahun 1753 dan 1786 di Prancis, 103 orang tukang lonceng tersambar petir dan akhirnya tewas. Dan inilah yang mengakibatkan tradisi tersebut dilarang.

0: muda sering bilang, satu suara nggak akan mengubah apa-apa. Padahal, perubahan besar selalu dimulai dari keberanian untuk peduli. Menyampaikan pendapat dengan bijak, menghargai perbedaan dan aktif dalam lingkungan sekitar adalah langkah nyata untuk membangun masa depan. Demokrasi bukan cuma soal memilih, tapi juga soal ikut menjaga ruang diskusi tetap sehat. Di era digital, komentar, unggahan, dan sikap kita juga punya dampak. Jadi, gunakan suara dengan cerdas. Karena ketika anak muda peduli, Indonesia ikut bergerak maju.
1: Ci, ke mall yuk.
2: Yuk, pulang sekolah ya.
1: Jaket ini bagus ya, Ci. Tapi mahal.
2: Iya, bagus, Ra. Mahal, tapi kan worth it buat dibeli.
1: Iya sih, tapi gak sampai budgetnya nih. Gimana ya?
2: Ya udah, jangan dulu. Nanti aja kalau udah ada.
1: Tapi aku suka. Gimana dong?
2: Udah, nanti aja.
1: Gak apa-apa deh. Beli sekarang aja. Pakai aja uang sekolah ini dulu. Nanti minta mama lagi.
2: Ya ampun, Rin. Jangan gitu dong. Itu namanya korupsi loh.
1: Gak apa-apa. Yang penting kan jaketnya kebeli.
0: Kita anak muda adalah masa depan bangsa. Pahami bahwa korupsi dihilangkan dari hal-hal kecil yang kita anggap sepele. Stop korupsi, mulai dari diri kita sendiri.

0: apa yang kalian dapat dan nikmati pada saat ini tidak didapat dengan gratis.
1: Jutaan anak bangsa harus gugur.
2: Bahasa Indonesia adalah alat pemersatu bangsa. Di tengah ratusan bahasa daerah, bahasa Indonesia menjadi jembatan komunikasi. Bahasa ini menyatukan perbedaan tanpa menghapus identitas lokal. Menggunakannya dengan baik adalah bentuk cinta tanah air. Bahasa juga mencerminkan cara bersikap dan cara berpikir. Dengan bahasa yang santun, pesan akan lebih bermakna. Inilah Rumah Bersama.

0: Oke teman Prodo, kita langsung bergabung dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi untuk berkumandangnya seruan azan zuhur untuk di siang hari ini. So, jangan kemana-mana, terus stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Muslimin dan muslimah di Kota Bukit Tinggi dan sekitarnya, tibalah waktunya kita menunaikan ibadah sholat zuhur hari ini tepat pukul 12 lewat 6 waktu Indonesia Barat, dan langsung kami kumandangkan seruan azan zuhur dari RRI Bukit Tinggi.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: atil qa'imah ati Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmuda allazi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu salat. Azan adalah panggilan Allah Sang Maha Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu." Hadis riwayat Tabrani.

0: Buat kamu yang suka rebahan, yuk mulai gerak dan asah bakat olahraga kamu. Lewat Asah Cita, kita didorong buat gak cuman menjadikan olahraga sebagai hobi, tapi sebagai wadah prestasi yang mengharumkan nama bangsa. Mulai dari pembinaan event daerah sampai dukungan fasilitas, semuanya disiapin biar potensi teman-teman Pro 2 gak berhenti di tengah jalan. Yuk sama-sama tunjukin semangat juangmu.
1: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
2: Hai, kali ini aku
3: Ih, apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
4: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih.
5: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
3: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
1: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
6: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
1: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.

Kita Pro 2 masih di 10.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di Pro 2 RR Bukit Tinggi ya. Tadi sebelumnya aku mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur buat teman-teman Pro 2 wilayah Kota Bukit Tinggi, Agam Timur dan sekitarnya, teman Pro 2. Dan hari ini welcome back bareng aku lagi di Fantertainment, teman Pro 2 ya. Untuk episode kali ini di 15 Oktober 2026. Dan hari ini aku akan ngebahas mengenai rangkaian konser Bruno Mars ini di Vancouver, Kanada. Jadi penyanyi yang terkenal lewat lagu-lagu hitsnya kayak Just the Way You Are, Locked Out of Heaven, kemudian sampai That's What I Like, ini berhasil mencetak rekor baru di BC Place. Jadi Bruno Mars ini dijadwalkan menggelar 5 konser dalam satu rangkaian tour di stadion tersebut. Dan jumlah ini ternyata menjadi yang terbanyak nih bagi seorang artis dalam satu tour di BC Place. Bayangin tuh, Pro 2, bukan cuma 1 atau 2 tampilan kali tampilan aja, tapi sampai 5 kali di stadion yang sama sama Pro 2. Awalnya nih, Bruno Mars kan cuma dijadwalkan menggelar satu konser aja di Vancouver ya. Tapi ternyata permintaan tiket dari penggemar ini tinggi banget nih. Akhirnya jadwal pertunjukan terus bertambah sampai mencapai 5 kali konser. Nah, ini menariknya banget teman Pro 2 karena memang menunjukkan kalau antusiasme penggemar ini bisa punya pengaruh besar terhadap jadwal pertunjukan seorang musisi ya. Apalagi kalau misalnya artisnya tuh punya banyak lagu populer yang bikin penonton ini pengen menyaksikan penampilan secara langsung. Kira-kira kelanjutannya seperti apa? Kita bahas setelah ini, jangan kemana-mana, terus stay tune di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: 135 km dari kota Padang, Sumatera Barat, terdapat sebuah nagari atau desa kecil yang dinamai Taeh di Kabupaten 50 Kota. Nagari atau desa kecil ini sangat indah dan dikelilingi perbukitan serta panorama alam yang menyejukkan. Dari daerah inilah sebuah kesenian tradisional yang cukup melegenda, tumbuh dan berkembang. Masyarakat Minangkabau mengenalnya dengan nama Saluang Sirompak. Saluang Sirompak merupakan salah satu instrumen musik tradisional yang mengandung unsur magis. Berasal dari kata rompak yang berarti memaksa. Dan kegiatan dari kesenian ini disebut basi rompak.
1: Kutu gadang dalam kutu, pari dalam pari sawah tengah. Padu di sesonan bak nangku, elok kasi rompak. Kata juang malah, kasiang denai, kasiang tingkura. Kaden bari banang pencono, nangku lalu bawa lataga. Bawa kamungku wadan nampu.
0: Sirompak adalah sebuah ritual menyanyikan syair dan mantra pelet penakluk hati yang dilengkapi satu set alat musik dan panggung yang tidak biasa. Dinyanyikan pada tengah malam atau dini hari, menjelang subuh pada daerah ketinggian seperti bukit dan pegunungan. Nyanyiannya bisa membangunkan dengan paksa siapa saja yang dituju, termasuk memerintahkan para korban memanjat dinding layaknya laba-laba. Seperti yang dituturkan Mak Lenggang dari Institut Seni Indonesia Padang Panjang.
2: Kalau udah kena itu langsung pagi yang mencaci itu bahkan malam itu dia turun rumah dia ingat di masa bersalah dia. Bukan masa bersalah saja, bukan malah jatuh hati. Ya, langsung dia, kalau bisa perempuannya menekat, nekat untuk menemui.

Sirompak dimainkan dengan alat musik yang disebut salempong. Alat musik ini memiliki 4 lubang serupa dengan saluang, alat musik tiup khas Minang. Namun, lebih panjang dan bunyinya mirip gema trompet perang di tengah rimba. Salempong akan mengiringi nyanyian yang liriknya mengandung

0: pakai kain itu, kain kapan itu diambil, digabung sama tali benang pijono. Pada benang pijono 7 ragam. Kemudian tali itu digabungkan untuk sedikit untuk supaya menyatu.
1: Bahan yang digunakan untuk membuat saluang serompak harus memenuhi unsur-unsur tertentu yang syarat akan mistis. Seperti bambu yang digunakan, haruslah merupakan bambu jenis talang, hasil curian atau hanyut. Tidak berjamur,

0: berusia 3-5 tahun, panjang ruas 70 cm dengan diameter 2,5 cm. Ornamen pada saluang sirompa berdasarkan karakter pembuatnya, seperti motif kalajengking atau kelabang, dan ukiran ini melatar belakangi kekuatan bunyi saluang agar bisa mempengaruhi dan menyentuh perasaan si pendengar. Sebelum basirompa, peniup saluang akan menggelar ritual dan mempersiapkan beberapa persyaratan, seperti nasi kuning, beras yang sudah direndang, dan bungo panggia-panggia, sejenis kembang tujuh rupa, serta kemenyan dan salah satu unsur dari tubuh korban seperti rambut, kuku, dan lain sebagainya. Ritual akan berhenti ketika mantra telah terbaca dengan sempurna dan pertanda alam gaib telah bekerja. Pertanda itu berupa teriakan dari jauh atau teriakan orang sekampung yang ribut, ada anak gadis atau lelaki yang meronta-ronta, berlarian memanjat dinding rumah. Dan korban akan sembuh jika bertemu dengan orang yang melakukan basirompak terhadap dirinya.
1: Dulu tidak boleh didengar oleh sembarangan orang. Dimainkan di tempat yang sepi, di pondok-pondok yang jauh dari rumah penduduk. Dan malam hari, tidak boleh siang hari. Itu digunakan untuk menggunakan katakanlah perempuan. Tapi dia lebih mampan kalau perempuan itu berkata-kata kasar, mengeluarkan kata-kata kasar, mencaci si laki-laki. Itu kalau perempuannya baik-baik saja, tidak mampan. Apalagi kalau dicaci, dihina, dan meludah. Itu ludah itu diambil. Diambil pakai daun, dibawa. Kemudian menggunakannya, dia minta bantu sama dukunnya.
0: Tidak semua orang atau daerah dapat memainkan saluang sirompak ini atau melakukan ritual basirompak. Hanya orang-orang tertentu dan mereka yang benar-benar ingin mempelajarinya. Namun, lain dulu, lain sekarang. Saluang sirompak tak lagi bernuansa mistis dan bertujuan negatif. Kesenian ini telah berkembang menjadi seni pertunjukan rakyat yang ditampilkan untuk umum. Basirompak dikategorikan sebagai seni pertunjukan rakyat karena memenuhi syarat seperti adanya pola gerak, susunan melodi, pakem interval, alat musik pengiring, dan sebagainya. Walaupun telah mengalami perubahan fungsi, basirompak sebagai sebuah kesenian tetap memanifestasikan nilai etika dan estetika yang melatar belakanginya, yang turut memperkaya khasanah musik tradisional Minangkabau pada umumnya. Saya Aldila Safitri, mewakili kerabat kerja RRI Bukit Tinggi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

lumpia. Merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu, ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi, yang juga menjual makanan sejenis, namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Choa bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Choa dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep. Hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Choa dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.

Oke, Topo Produ masih di 10.8 Produ FM, Topo terbaik kamu, Topo Produ balik lagi di Produ RR Bukit Tinggi ya. Dan hari ini Topo Produ welcome back, masih kita ngobrolin kabar terbaru dari Bruno Mars yang berhasil mencetak rekor baru di BC Place Vancouver di Kanada, Topo Produ. Nah, jadi teman-teman berdua, sebelum Bruno Mars ini punya 5 konser ya, 5 jadwal konser nih di stadium ini, ternyata ada 2 nama besar nih yang sebelumnya sama-sama mencatatkan 3 pertunjukan dalam satu tour, yaitu Taylor Swift dan juga The Jackson 5. Jadi buat penggemar Taylor Swift, pasti tahu ya tentang konser The Eras Tour, yang mana ini punya skala produksi yang besar banget nih, dan selalu menarik perhatian penggemar di berbagai negara. Dan sementara itu, The Jackson 5 ini merupakan grup musik legendaris yang punya sejarah panjang banget dalam industri musik dunia, Topo Produ. Nah, Topo Produ, sekarang rekor 3 pertunjukan dalam satu tour itu berhasil dilewati oleh Bruno Mars dengan total 5 konser. Jadi jadwal penampilannya di BC Place ini berlangsung pada 14, 16, 17, 20, dan 21 Oktober 2006. Artinya, Topo Produ, dalam satu rangkaian tour ini, Bruno Mars ini punya 5 kesempatan untuk menyapa penggemarnya secara langsung di Vancouver ya. Jadwal ini juga tersebar dalam beberapa hari nih. Jadi bukan 5 pertunjukan yang digelar berturut-turut ya setiap harinya. Dan tentunya hal menarik dari pencapaian ini adalah bagaimana satu konser awalnya direncanakan ini bisa berkembang menjadi rangkaian pertunjukan yang lebih besar lagi karena memang tingginya permintaan tiket. Nah, tentunya menggelar konser sebanyak itu juga membutuhkan persiapan yang gak sederhana, Topo Produ. Mulai dari produksi panggung, kru, sampai pengaturan penonton. Kira-kira seperti apa? Nanti kita bahas setelah ini. Jangan kemana-mana dulu, terus saya Cody Produ RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
3: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
3: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
1: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, Tomo Produser Robbie Williams Kennedy mengantarkan kita ke jam 12.54 menit waktu Indonesia Barat. Dan Tomo Produser ada hal unik dari konser Bruno Mars dan di Vancouver ini ya. Jadi suaranya ini digunakan dalam pengumuman khusus di stasiun Skytrain Stadium di Chinatown. Jadi selama hari-hari konsernya Tomo Produser ya. Dan tentunya jadi sambutan buat Bruno nggak cuma datang dari penggemar di stadion, tapi juga dari layanan transportasi publik di Vancouver ya. Dan tentunya konser ini juga merupakan bagian dari Romantic Tour yang mendukung album terbaru Bruno Mars dengan judul yang sama. Nah, setelah tampil di Vancouver pada Oktober 2006 ini, Tomo Produser Bruno akan dijadwalkan melanjutkan tur ke Meksiko dan sejumlah negara Asia pada 2027. Nah, buat Tomo Produser yang ngefans sama Bruno Mars, kita tunggu aja informasi resmi soal jadwal berikutnya. Kalau memang benar Bruno Mars konser di Indonesia, lagu apa nih yang paling pingin kamu dengar secara langsung Tomo Produser? Tulis pilihan kamu nanti di langsung di Fantertainment Produser RRI Bukit Tinggi atau ke Instagram kita ya. So, jangan kemana-mana, nanti setelah ini kita bakal ada di Produser Sport untuk hari ini. Dan terus stay tune di Produser RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti mencintai negeri ini.

Oke, Toba Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, Toba terbaik kamu. Kita udah di jam 1 lewat 14 menit waktu Indonesia Barat. Kita udah berada dalam acara Pro 2 Spot untuk edisi kali ini di 15 Oktober 2026. Jadi untuk informasi di hari ini, Toba Pro 2 ada hat-trick Barcola. Ini antar Liverpool ke melibas LASK di poin 6-3, Toba Pro 2. Dan tentunya ini akan melanjutkan Liga Championship di Raiffeisen Arena di Austria Rabu 14 Oktober 2026 kemarin. Dan tentunya Toba Pro 2 Bradley Barcola ini menjadi bintang pertandingan setelah mencetak 3 gol untuk The Reds. Kira-kira kelanjutannya seperti apa, nanti kita lanjut setelah ini. Jangan kemana-mana, terus saya Cody Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: seru atau fakta-fakta seputar dunia olahraga belum? Setiap hari jam 1 siang, ada Pro 2 Sport yang bakal nemenin kamu dengan berita olahraga paling hot, tips olahraga, dan obrolan seru soal dunia olahraga. Gak cuma itu, kita juga punya info seputar atlet yang lagi naik daun loh. So, jangan sampai kelewatan ya. Pro 2 Sport, keep your game on. Setiap hari jam 1 siang, cuma di Pro 2 Bukit Tinggi.
1: Teman Pro 2, pernah gak sih kebayang karya kita itu gak cuma jadi penonton di negeri sendiri? Lewat fokus hilirisasi dan ekonomi kreatif di Astacita, industri lokal kita didorong buat naik kelas dan bisa bersaing di tingkat global. Ini saatnya kita generasi muda manfaatin teknologi digital buat bikin inovasi dan buka lapangan kerja baru. Yuk buktikan kalau misalnya kreativitas kita gak kalah saing sama dunia.
2: Antrian selanjutnya, 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
3: Boleh deh mbak, kebetulan gak bawa tas nih.
4: Gak usah mbak, saya ada nih bawa kantong belanja.
3: Kenapa? Kan cuma 3.000, murah kali.
4: Masalahnya itu bukan murah, tapi data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
3: Maaf mbak, gak jadi deh tas plastiknya. Pakai kantong belanja teman saya aja.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Prodo masih di Prodo Sport Prodo RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Kita balik lagi ya dalam acara olahraga hari ini. Dan tentunya teman Prodo masih tetap pembahasan kita, yang mana ini hat-trick Barcelona ini antarkan Liverpool Libas LASK atau LASK di 6-3, teman Prodo. Dan tentunya teman Prodo, ya Liverpool ini membuka keunggulan melalui sundulan Ronald Araujo pada menit ke-22, dan tentunya bek tersebut juga menyambut umpan Kostas Tsimikas untuk membawa tim tamu unggul 1-0. Jadi teman Pro 2, di 2 menit kemudian Barcelona menggandakan keunggulan Liverpool setelah memanfaatkan umpan Lewis Koeman. Jadi penyerang asal Prancis itu kembali mencetak gol pada menit ke-37 melalui umpan Florian Wirtz ya. Dan tentunya Liverpool juga menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol tanpa balas. Dan tentunya memasuki babak kedua, Jeremy Frimpong ini memperlebar jarak menjadi 4-0 pada menit ke-51 setelah menerima umpan silang Tsimikas. Dan teman Prodo, nanti kita bakal lanjut lagi. So jangan kemana-mana dulu, terus saya Curi Prodo RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
5: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Tahukah kamu, makanan pedas sering sekali dianggap berbahaya karena dapat memicu gangguan pencernaan. Namun, ternyata ada banyak manfaat dari mengonsumsi makanan pedas dalam jumlah yang wajar. Kandungan capsaicin pada cabai dapat membantu meningkatkan metabolisme tubuh dan membantu pembakaran kalori. Selain itu, capsaicin juga memiliki sifat antiinflamasi dan dapat meredakan nyeri secara alami. Bahkan, makan makanan pedas bisa memicu pelepasan hormon endorfin yang membuat suasana hati menjadi lebih baik.

0: Jadi, makanan pedas bukan hanya soal rasa, tetapi juga memberikan manfaat kesehatan jika dikonsumsi dengan bijak.
1: Sayang.
2: Siapa?
1: Nanti kalau orang dua sok kawin, saya suka pada cewek atau cowok?
2: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah loh. Yang penting enggak stunting loh, sayang.
1: Stunting?
2: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi, sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompet anak nanti tidak mau stunting.
1: Waduh, takut
2: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
1: Hah? Apa
2: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP doi belum ada?
1: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, Topa Pro 2 masih di Slow World Kompol 8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Balik lagi Topa Pro 2 ya. Dan ini masih dengan pembahasan kita, yaitu hat-trick Barcola ini antar Liverpool di Basel LASK di 6-3. Jadi Topa Pro 2, perjalanan ini masih 2 menit kemudian Barcola ini menggandakan keunggulan Liverpool setelah memanfaatkan umpan Lewis Koeman ya. Koeman maksud aku, penyerang asal Prancis itu kembali mencetak gol pada menit ke-37 melalui umpan Florian Wirtz. Dan tentunya Liverpool ini menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol tanpa balas ya. Dan tentunya memasuki babak kedua, Jeremy Frimpong ini memperlebar jarak menjadi 4-0 pada menit ke-51 setelah menerima umpan silang Tsimikas. Dan tentunya LASK sendiri ini memperkecil ketertinggalan melalui Robert Lubicic ya pada menit ke-63. Namun Thomas Prodeo, sayang banget Barcola ini melengkapi hat-trick 3 menit kemudian setelah menyambut umpan Frimpong dan juga mengubah skor menjadi 5-1 nih teman-teman Prodeo. Dan juga Liverpool ini ternyata semakin menjauh nih ketika Lewis Koeman ini mencetak gol ke-6 pada menit ke-72. Dan tentunya gol tersebut tercipta melalui umpan Frimpong yang kembali berperan penting dalam serangan The Reds ya. Nanti kita bakal lanjut lagi kira-kira seperti apa kelanjutannya. Terus saya Cudi Pro 2 Radio Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Bukan hanya kecantikan alamnya, ragam kuliner khas Sumatera Barat selalu menjadi primadona. Jika di Yogyakarta kita mengenal gudeg, maka lain halnya di daerah Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Berlibur ke kota ini, tidak ada salahnya untuk mencicipi nasi kapau yang berada di kawasan Los Lambuang, Pasalereng, Kota Bukit Tinggi. Berjarak sekitar 300 meter dari Jam Gadang di pusat kota. Nasi kapau berasal dari sebuah desa atau nagari yang bernama Kapau. Dari Kota Bukit Tinggi, kita hanya butuh waktu 13 menit atau berjarak sekitar 5,7 km dari Kota Bukit Tinggi. Sekilas, nasi kapau terlihat sama dengan nasi padang pada umumnya. Namun, ada beberapa perbedaan di antara keduanya. Nasi kapau dibuat dan dijual oleh orang asli Kapau. Dari segi menu, nasi kapau biasanya dipajang di atas meja dengan panci besar yang disusun bertingkat. Menggunakan sendok kayu panjang dengan ujung tempurung kelapa untuk menuangkan menu ke piring pembeli. Serta dalam menu masakan nasi kapau, harus ada beberapa makanan ataupun masakan wajib. Salah satunya, gulai kapau. Gulai kapau merupakan makanan yang terbuat dari kol, nangka, dan kacang panjang, bersantan berwarna kekuningan dengan cita rasa sedikit asam. Menu wajib lainnya seperti tunjang atau kikil dan gulai usus sapi yang berisi telur yang disebut tambunsu. Seperti yang dituturkan Sony Lipton, seorang pedagang nasi kapau di Los Lambuang, Kota Bukit Tinggi berikut ini.
1: Kalau nasi kapau, cara masakannya pertama lebih lama. Nah, itu yang kedua, ini nasi kapau yang ini nggak ada, tumis-tumisnya nggak ada, langsung semua kan. Nah, jadi cara masaknya ini apinya nggak besar, pertama aja yang besar, yang kedua udah pakai bara, supaya minyak-minyak ini keluar.
0: Nasi kapau di Bukit Tinggi dijual dengan harga Rp25.000 hingga Rp28.000, tergantung dari banyaknya lauk yang dipesan. Pembeli dapat memilih satu menu dan biasanya porsi untuk dibawa pulang lebih banyak, dengan tambahan beberapa potongan kecil jenis lauk lainnya, yang disebut dengan sebeng sampa. Disinilah letak keunikan nasi kapau.
2: Itu yang mencirian nasi kapau. Ada sebengnya. Nah, itu yang unik, sebeng tambahan seketik itu.
0: Konon di kawasan asal kuliner ini, setiap keluarga memiliki komposisi dan resep nasi kapau sendiri. Sehingga setiap penjual punya menu spesifik masing-masing di samping menu wajib.
2: Kalau bagi uni yang spesifik, orang naitik di kami ada. Di orang kan ada spesifik, orang naitik nak ada. Orang paling spesifik nasi kapau tu biasanya tunjang sama usus.
0: Dalam pengolahannya, nasi kapau masih dimasak secara tradisional. Biasanya dimasak sehari sebelumnya karena makanan ini dijual di pagi hari. Penggunaan bumbu-bumbu alami, tanpa bahan pengawet dan penguat rasa instan, serta dimasak menggunakan kayu bakar, semakin memperkuat cita rasa nasi kapau.
3: Saya ke Bukit Tinggi mencari nasi kapau khasnya Bukit Tinggi. Karena bumbunya dan sayur-sayurannya itu nggak ada di tempat lain.
4: Sengaja kita sejak jadwalkan untuk makan siang di sini. Karena di luar-luar banyak juga nasi kapau, tapi spesialnya sangat berbeda kalau di Los Lambung ini ya. Menunya kita bisa milih sendiri dan juga lebih lengkap.
0: Di balik kenikmatan nasi kapau, banyak harapan menggantung dari penjualnya, perhatian dari pemerintah, dan berharap lestarinya kuliner tradisional ini sehingga menjadi identitas diri masyarakat Minang, khususnya di Nagari Kapau. Saya Aldila Safitri untuk Radio Republik Indonesia, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Dan Toma Pro 2 itu dia, Toma Pro 2 kemenangan meyakinkan Liverpool atas LASK dengan skor 6-3. Bradley Barcola ini jadi serta lewat 3 golnya. Dan sementara itu Liverpool berhasil menjaga keunggulan meski sempat kebobolan 3 gol ya. Dan semoga hasil ini modal positif buat The Reds di pertandingan berikutnya Toma Pro 2. Dan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam acara Pro 2 Sport. Nanti kita akan beralih ke program Asiknya Bisnis lainnya dari jam 2 sampai ke jam 3 penutup dari siang ceria kali ini. So jangan kemana-mana, siang santai maksud aku ya. So jangan kemana-mana, terus stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Budaya lokal bukan sekedar peninggalan masa lalu. Ia adalah penanda siapa kita hari ini. Di dalamnya, tersimpan nilai, luka, harapan, dan kebijaksanaan yang diwariskan lintas generasi. Ketika dunia bergerak cepat, budaya mengajak kita berhenti sejenak dan mengingat asal-usul. Ia mengajarkan bahwa kemajuan tidak harus berarti kehilangan identitas. Bangsa yang besar bukan yang meniru, tetapi yang memahami dirinya sendiri. Budaya lokal adalah suara hati yang membedakan kita dari bangsa lain. Jika budaya diabaikan, perlahan kita akan kehilangan arah pulang. Maka menjaga budaya berarti menjaga jati diri bangsa agar tetap utuh dan bermakna.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, Tanpa Produk masih di Slow Pod Kopal Abang Produk FM. Teman terbaik kamu Tanpa Produk, balik lagi bareng aku di Asik ya Bisnis Emil ya. Program yang bakal ngajak kamu ngelihat berbagai peluang usaha menarik, dan mulai dari bisnis yang udah sering kita temui Tanpa Produk, sampai kayak ide usaha deh yang mungkin bisa kamu coba suatu saat nanti ya. Nah, kali ini aku mau ngobrolin bisnis kuliner yang cukup menarik Tanpa Produk, terutama buat kamu yang suka makan bareng teman-teman, makan bareng keluarga, dan juga atau mungkin pasangan kalian ya. Nah, siapa nih yang kalau misalnya pergi ke restoran lebih suka tempat makan yang konsepnya grill atau shabu-shabu nih. Jadi makan daging yang dipanggang langsung di meja atau menikmati kuah panas dengan aneka isian seperti kayak bakso, sowan, kemudian sayur-sayuran, jamur-jamuran, dan juga irisan daging. Pasti kayak ngebayanginnya itu udah bikin lapar sama produknya. Jujur iya nih. Tapi pernah gak sih kamu kayak ngepikiran bahwasanya kenapa sih bisnis grill dan juga sabu-sabu ini bisa menarik untuk dijadikan peluang usaha? Nah, salah satu alasannya adalah pengalaman yang ditawarkan bukan cuma soal rasa makanan, tapi juga pelanggan juga bisa nih ngerasain pengalaman memasak sendiri, memilih bahan makanannya sendiri, dan juga sampai menikmati waktu bersama orang-orang terdekat. Dan tentunya dalam bisnis grill kayak gini Tanpa Produk, pelanggan biasanya memanggang daging ayam, memanggang daging, kemudian ada ayam juga atau bahan makanan lainnya ya yang menggunakan alat pemanggang. Dan sementara itu shabu-shabu ini menawarkan pengalaman memasak bahan makanan di dalam kuah panas ya. Kuah panas yang tersedia di meja kita. Ada juga restoran yang menggabungkan kedua konsep ini supaya pelanggan punya lebih banyak pilihan. Jadi Tanpa Produk, model bisnisnya ini pun beragam ya. Ada yang menggunakan sistem all you can eat, yaitu pelanggan membayar harga tertentu untuk menikmati pilihan menu sesuai dengan ketentuan restoran. Ada juga yang ngejual makanan berdasarkan paket atau porsi yang dipesan ya. Jadi peluang bisnis ini bukan sekedar ngejual daging atau kuah aja nih, tetapi juga menawarkan pengalaman makan yang menarik. Namun tentu saja sebelum terjun ke bisnis ini ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan ya. Nanti kita bahas lagi, jangan kemana-mana, terus saya cuci di Produk Era Ribu Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Anak muda yang hebat itu bukan cuma soal prestasi, tapi soal integritas. Astacita berkomitmen kuat berantas korupsi dan narkoba demi masa depan yang bersih. Mulai dari kita, ciptakan budaya jujur dan lingkungan yang sehat. Karena buat apa sukses kalau jalannya nggak benar. Stay clean, stay cool, and stay up.
1: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
2: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
3: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
2: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
1: Yaudah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
4: Selamat pagi, anak-anak.
1: Pagi, Pak.
4: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
2: Waduh, piye ki, Bray?
4: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
2: Aduh, remo.
1: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
5: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, Tama Pro 2 masih di Slow Mode Kopal Kopal Pro 2 FM, tempat terbaik kamu. Tama Pro 2 balik lagi bareng aku Emil di acara Asik Ya Bisnis ya. Dan Tama Pro 2, kalau misalnya kalian ngedengerin bisnis atau berdengar kata bisnis grill dan juga sabu-sabu, mungkin yang langsung terbayang ini adalah restoran gede dengan banyak meja gitu ya. Ala pemanggang, kemudian ada di tempat duduknya masing-masing gitu ya. Kemudian pilihan dagingnya nih yang beragam, ada Wagyu A5-nya gitu. Akhirnya orang-orang menganggap bisnisnya hanya bisa dimulai oleh pengusaha bermodal besar aja. Padahal sebenarnya ada beberapa cara untuk memulainya. Jadi kamu tuh gak harus langsung membuka restoran besar tempat berdua yang konsepnya all you can eat. Kamu bisa kayak mulai dari skala kecil dulu, menyesuaikan kemampuan modal, lokasi dan juga target pelanggannya. Contohnya nih, kamu bisa membuka usaha grill sederhana dengan menu paket untuk 2 orang atau keluarga. Nah, pilihan lainnya mungkin menjual paket syabu-syabu rumbahan yang berisi irisan daging, aneka bakso, kemudian ada sayuran, mie, bumbu, kuah, siap masak gitu ya. Datangnya produk ini bisa dipasarkan melalui media sosial atau layanan pesan antar. Nah, kalau ingin membuat restoran tentu ada sejumlah kebutuhan yang harus dihitung ya. Mulai dari biaya sewa, tempatnya lagi ya, peralatan memasak, meja, kursi, ventilasi, bahan baku, gaji karyawan, wah banyak pokoknya. Sampai kayak biaya listrik dan juga air nomor berdua. Jadi jangan lupa juga memperhitungkan kebutuhan penyimpanan dingin, karena memang daging dan juga bahan makanan tentu harus dijaga pada suhu yang aman ya. Dan tentunya selain modal awal nomor berdua, kamu juga perlu menyiapkan modal kerja untuk menjalankan bisnis sehari-hari tentunya. Jangan sampai kayak seluruh uang kamu tuh habis untuk membeli peralatan dan juga mendekorasi tempat aja nomor berdua, tetapi tidak ada dana yang cukup untuk membeli bahan baku atau mungkin membayar biaya operasional ya. Dan tentunya satu hal yang paling penting lagi nomor berdua, lakukan perhitungan sebelum menentukan harga jual. Jadi berapa biaya bahan untuk satu paket dan berapa biaya kemasan, kemudian tenaga kerja yang digunakan, listrik yang dipakai, sampai biaya lainnya. Dari situlah kamu bisa memperkirakan harga yang masuk akal sekaligus menjaga keuntungan usaha. Intinya teman berdua, memulai bisnis kuliner itu bukan tentang seberapa mewah tempatnya, tetapi seberapa matang perencanaannya ya. Mulai dari konsep sederhana ya, yang bisa menjadi pilihan, sampai kualitas produk dan juga pengelolaan usahanya diperhatikan. Nanti kita bakal lanjut lagi teman berdua, jangan kemana-mana dulu, terus stay tune di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
2: Oh, ini toh video
3: guys, yang jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
4: Ya Tuhan. Kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
5: Paling
4: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Cukup. Tidak.
6: Kendalikan jarimu di sosial media karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
7: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital.

Oke, Topo Pro 2 masih di 90,8 Pro 2 FM, tempat terbaik kamu. Balik lagi di Pro 2 RR Bukit Tinggi, Topo Pro 2 ya. Untuk hari ini di Asiknya Bisnis, di detik-detik terakhir sebelum kita berakhir atau mengakhiri di santai siang kali ini, Topo Pro 2 ya. Udah gak sabar aja di penyiarnya. Jadi Topo Pro 2, di bisnis kuliner rasa makanan itu memang penting banget. Tapi kalau misalnya kita bicara tentang grill dan juga shabu-shabu, ada beberapa hal lain ini yang bisa membuat sebuah restoran ini lebih menarik dibandingkan kompetitornya. Yang pertama ini adalah tentukan siapa target pelanggan kamu, Topo Pro 2. Apakah dia mahasiswa atau yang mencari tempat makan kayak makan bersama keluarganya, atau ingin menikmati akhir pekannya, nah, atau pekerja yang ingin makan setelah beraktivitas. Dan tentunya menentukan target pasar ini akan membantu kamu ini menyusun harga, menyusun konsep juga ya, konsep tempat sampai strategi promosinya itu kayak mana. Nah, kalau misalnya targetnya mahasiswa atau Topo Pro 2, misalnya nih, kamu bisa mempertimbangkan ya, paket hemat dengan porsi yang sesuai dengan harga yang ramah di kantong. Kalau misalnya targetnya keluarga, pilihlah ya menu-menu yang bervariasi dan juga tempat yang nyaman bisa menjadi pertimbangan juga. Intinya jangan hanya mengikuti konsep restoran lain ya, tapi tanpa mengetahui kebutuhan pelanggan yang ingin kamu jangkau. Nah, yang kedua, ini kamu bisa memanfaatkan media sosial untuk memperkenalkan produk kamu nih, Topo Pro 2. Dan kamu pastinya juga bisa nih membuat video singkat saat daging dipanggang ya. Kemudian kayak kuah shabu-shabu yang mendidih, atau mungkin kayak pelanggan menikmati paket makanan bersama gitu teman-temannya. Nah, ternyata konten yang menarik ini bisa membantu juga orang mengenal bisnis kamu tanpa harus selalu mengandalkan promosi berbayar ya. Dan yang ketiga, buat penawaran yang masuk akal atau promo kali diskon. Misalnya kayak paket makan berdua ya, udah murah banget gitu. Paket keluarga atau paket promo khusus hari tertentu. Namun, jangan terlalu sering teman berdua ya memberikan diskon tanpa perhitungan. Karena memang penjualan yang ramai itu belum tentu menghasilkan keuntungan. Dan yang keempat, ini perhatikan juga pelayanan dan juga kenyamanan. Nah, pelanggan itu pastinya tentu ingin mendapatkan makanan yang sesuai ya, sesuai dengan pesanan kita maksudnya ya. Tentunya bahan yang segar juga, meja yang bersih, serta pelayanan yang cepat. Untuk konsep grill sendiri, keamanan alat pemanggang dan juga sirkulasi udara juga perlu diperhatikan ya. Karena sementara itu bahan makanan mentah harus ditangani dan juga disiapkan.

4 dengan benar. Dan yang terakhir nomor 2 adalah nebak list. Jangan abaikan masukan pelanggan. Nah, ini dia paling penting. Kalau misalnya banyak pelanggan ngerasa pilihan saus kurang bervariasi atau mungkin waktu penyajiannya terlalu lama, jadikan masukan nih ya. Masukan tersebut nanti sebagai evaluasi. Dan tentunya bisnis yang berkembang itu bukan hanya bisnis yang pandai menarik pelanggan baru aja, tetapi juga mampu menjaga kepercayaan pelanggan lama ya. So, untuk Pro 2 nanti kita bakal lanjut lagi di segmen yang terakhir. And don't go anywhere, terus stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik.

Jam gadang yang berdiri megah di jantung kota Bukit Tinggi menjadi salah satu ikon bersejarah yang paling dikenal di Indonesia. Bangunan ini telah menjadi saksi berbagai peristiwa penting sejak pertama kali didirikan pada tahun 1926. Kekokohan jam gadang terlihat dari struktur bangunannya yang mampu bertahan melewati perubahan zaman dan berbagai kondisi cuaca. Material bangunan yang kuat serta teknik konstruksi yang cermat menjadikannya tetap berdiri tegak hingga saat ini. Menara setinggi 26 meter ini menunjukkan kualitas arsitektur yang luar biasa pada masanya. Meskipun telah berusia satu abad, kondisi bangunannya masih terawat dengan baik dan terus menarik perhatian wisatawan. Kekokohan jam gadang juga mencerminkan semangat masyarakat Minangkabau dalam menjaga warisan budaya mereka. Hingga kini, jam gadang tetap menjadi simbol kekuatan, kekokohan, ketahanan, dan kebanggaan bagi masyarakat Sumatera Barat.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke, Tama Prodo masih di Solo buat kamu lapor Prodo FM, Tama terbaik kamu, Tama Prodo masih bareng aku Emil di Asiknya Bisnis kali ini di jam 2 ya, lewat 51 menit waktu Indonesia Barat. Gak kerasa kita udah di penghujung acara nih Tama Prodo. Dan tentunya bisnis grill dan juga shabu-shabunya punya peluang yang besar banget, apalagi keuntungan yang menarik ya Tama Prodo. Tapi tentu ada tantangan yang harus diperhatikan juga nih. Salah satunya adalah mengelola stok bahan makanan seperti kayak daging atau mungkin sayuran yang udah mulai rusak nih. Kalau misalnya stok udah terlalu banyak, bahan ini bisa terbuang ya. Sedangkan kalau misalnya terlalu sedikit, pelanggan bisa kecewa karena menunya diinginkan habis semua produk. Nah, selain itu, pengusaha harus bisa menghitung biaya operasional dan juga cermat. Ingat, omset besar itu belum tentu berarti keuntungan besar juga, karena memang masih ada biaya bahan baku, sewa tempat, listrik, dan juga gaji karyawan ya. Jadi tentunya pencatatan keuangan ini penting banget Tama Prodo. Makanan enak, tetapi juga menjaga kualitasnya, kemudian mengatur keuangan, dan juga memahami kebutuhan pelanggan Tama Prodo. Jadi nggak harus langsung membuka restoran besar ya. Kamu tuh bisa mulai dulu dari konsep sederhana atau konsep yang simpel aja sesuai dengan modal kamu dan juga kemampuannya. Dan tentunya semoga pembahasan kali ini bisa menginspirasi buat kalian semua Tama Prodo yang mau buka usaha. Dan tentunya informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam acara Asiknya Bisnis dan juga sekaligus di Santai Siang kali ini. Aku pamit dari ruang dengar kamu untuk edisi kali ini Tama Prodo di 15 Oktober 2006. Tapi kalian gak perlu khawatir, nanti setelah ini bakal ada rekan UU dan bakal nemenin kamu di Sore Ceria selama 5 jam dari jam 3 sore sampai ke jam 8 malam. And don't go anywhere. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 15 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat, teman-teman Pro 2 ketemu lagi bareng Uut di ruang dengar kamu hari ini di sore ceria. Sebelum kita berpindah ke program berikutnya, saatnya kita dengarkan dulu ragam informasi yang telah dirangkum dalam Pro 2 Info. Berita pertama datang dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia yang menyiapkan Indonesia Youth Summit atau IYS 2026 untuk menyambut Hari Sumpah Pemuda. Sebanyak 160 peserta terpilih dari sekitar 5.100 pemuda yang mengikuti proses seleksi melalui kerjasama dengan pemerintah daerah. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan peserta terpilih akan mengikuti rangkaian kegiatan pengembangan kapasitas kepemudaan. Program tersebut dirancang untuk memperluas wawasan sekaligus meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan nasional. Kita beralih ke berita kedua. NASA mengembangkan baterai yang dapat bekerja dalam suhu ekstrim untuk mendukung aktivitas manusia di bulan. Baterai tersebut dirancang menghadapi suhu malam di kutub selatan bulan hingga minus 200 derajat Celcius. Melansir laman resmi NASA pada Kamis 15 Oktober 2026, proyek tersebut bernama Solid Power for Extreme Environment Adaptability and Resilience in Space atau SPIRS. Teknologi ini mengganti elektrolit cair pada baterai lithium ion dengan material padat berbasis keramik atau polimer. Last but not least, teman-teman Pro 2, sutradara Greta Gerwig merilis trailer perdana Narnia The Magician's Nephew, film fantasi terbaru yang mengisahkan asal-usul dunia Narnia. Film adaptasi novel C.S. Lewis ini mengajak penonton untuk mengikuti petualangan Digori dan juga Polly saat menemukan dunia ajaib. Melalui cincin misterius milik paman Andrew Catterley, cerita tersebut membawa penonton untuk kembali ke awal terbentuknya dunia Narnia sebelum rangkaian petualangan ikonis dalam kisah sebelumnya. Sekian ragam informasi yang dapat dirangkum dalam Pro 2 Info.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Ya. 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman-teman Pro 2. Ketemu lagi sama Uut ya di ruang dengar kamu hari ini di Sore Ceria edisi 15 Oktober 2026. Wow, enggak kerasa ya kita udah di pertengahan bulan aja. Biasanya sih kalau di pertengahan bulan ini pun saldo kita kayak di tengah-tengah juga enggak sih? Antara ada dan tiada. Sebenarnya ada, cuma kayak gak ada juga sih, ya pokoknya antara ada dan tiada deh teman-teman Pro 2. Dan biar kamu gak sedih-sedih banget lah ya, mau nyari hiburan, mau subscribe aplikasi streaming, duitnya gak ada, nah mending dengerin buat siaran aja ya kan. Nah di Sore Ceria hari ini buat bakal nemenin kamu dari jam 3 sore ya sampai ke jam 8 malam nanti, tentunya dengan berbagai macam rangkaian program. Dan kalian tau lah ya teman Pro 2, kalau di Sore Ceria tuh Pro 2 ini punya banyak banget programnya ya. Dimulai dari Minang Pride yang bakal nemenin kamu dari jam 3 sampai ke jam 4. Kemudian dari jam 4 sampai ke jam 5 sore ya, nanti bakal ada inspirasi kita teman-teman Pro 2. Dan kemudian dari jam 5 sampai ke jam 6 bakal ada program Break Time. Dari jam 6 ke jam 7 bakal ada Pro 2 Sunset. Dan nanti di 1 jam terakhir kebersamaan kita, kita bakal bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti program Music Live Chat. Nah langsung aja karena kita udah di pukul 15:10 waktu Indonesia Barat, berarti kita udah ada di program kesayangan kita ya sebagai orang Minang nih. Harusnya kita bangga ya dengan program yang satu ini. Ada Minang Pride nih yang bakal nemenin kamu sampai ke pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti. Dan di Minang Pride kali ini kita bakal ngobrolin topik yang pastinya bakal bikin kamu makin pengen melestarikan budaya Minangkabau ya. Ada... kita bakal bahas seputar dengan langgam Minang. Nah, teman-teman Pro 2 penasaran gak kira-kira langgam Minang ini apa sih? Nanti deh ya kita bakal spill-spill lebih dalam lagi teman-teman Pro 2 setelah yang satu ini. Karena bakal ada Bunga Jiwaku dulu dari Yofi and Nuno yang bakal mengisi ruang dengar kamu. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

teman-teman Prodi UI, kita break dulu dari program Minang Pride buat siang menjelang sore ini ya, karena untuk informasi azan asyar di wilayah Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Agam dan sekitarnya itu akan berkumandang di pukul 15:20 waktu Indonesia Barat. Namun sebelum itu, Uut akan jelang dulu dengan lagu bernuansa Islami. Jadi teman-teman Prodi UI jangan kemana-mana, stay tune terus di 94,8 Prodi UI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Pro2, tepat di pukul 15 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kami kumandangkan azan asyar untuk wilayah Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Agam, dan sekitarnya. Dari studio RRI Bukit Tinggi, kami kumandangkan azan pertanda masuknya waktu sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: sih bangga banget kalau pakai produk luar negeri? Ya, nggak salah. Tapi jangan lupa, banyak juga karya lokal yang kualitasnya nggak kalah keren. Mulai dari fashion, aksesoris handmade, sampai ke produk kreatif lainnya. Setiap kali kita mendukung karya lokal, ada mimpi, usaha, dan juga kreativitas anak bangsa yang ikut tumbuh. Jadi, sesekali sebelum check out, coba lirik juga ya produk lokal. Karena kalau bukan kita yang dukung, siapa lagi?
1: Akhirnya, dapat juga tas idaman aku. Aduh sayang, kamu masuk kantong dulu ya. Jangan sampai berdebu. Apaan tuh Cik?
2: Segitunya pakai dikantongin segala.
1: Ini tas aku yang udah lama banget aku pengen. Hasil nabung gak jajan cilok setahun itu.
2: Wah.
1: Ya walaupun masih KW1 ya.
2: Ya elah segitunya. Merek luar negeri tuh ya.
1: Ih pastinya mahal. Tapi tunggu dulu. Ini tas baru kamu ya? Merek luar negeri juga. Mahal ya?
2: Iya baru. Bagus ya?
1: Iya bagus.
2: Gak mahal tahu, ori lagi.
1: Loh. Kok bisa sebagus ini tapi murah sih?
2: Iya bisa lah, kan pakai produk dalam negeri. Harganya terjangkau, kualitasnya bagus, pilihan desainnya beragam. Dan yang penting apa coba?
1: Apa tuh?
2: Original.
1: Nyesel, punya aku mahal tapi KW.
2: Makanya pakai produk dalam negeri aja.
3: Satu, dua, tiga.
4: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
2: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
4: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, tukar sama aku aja.
2: Emang kamu ada izin?
4: Gak ada sih.
2: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di KUPFA BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi.

Balik lagi teman-teman Produe, kita masih di Minang Pride buat sore hari ini ya. Kita ngobrolin seputar langgam Minang nantinya ya teman-teman Produe. Dan kalau kita ngomongin seputar dengan budaya Minang, itu pasti banyak hal ya yang terlintas di pikiran kita kalau ngomongin seputar dengan budaya Minangkabau ini. Nah teman-teman Produe, kali ini kita bakal bahas soal langgam Minang yang tentang identitas dan modernisasi dalam balutan pakem tradisi. Nah teman-teman Produe, anyway topik ini tuh diangkat dalam diskusi budaya yang digelar sama komunitas Cahayo Hati Limpapeh di Rumah Maroko, tepatnya di Menteng ya, Jakarta Pusat, di 8 Oktober kemarin gitu. Nah kegiatan ini tuh dihadirkan sekitar 60 peserta ya, mulai dari anggota komunitas sampai ke pecinta kain Nusantara dan juga busana adat Minangkabau. Nah diskusi ini teman-teman Produe tentunya mengajak masyarakat buat mengenal lebih jauh nih makna dibalik pakaian adat Minang, karena sebagai orang Minangkabau tentunya kita tuh harus tahu ya apa aja makna dari pakaian yang kita kenakan kayak gitu. Jadi tentunya pakaian adat ini bukan cuma soal penampilan atau dipakai saat acara tertentu aja, tapi juga punya sejarah, kemudian punya nilai dan juga identitas yang diwariskan dari generasi ke generasi gitu. Nah kalau kita ngomongin pakaian adat Minang, ternyata itu ada banyak hal yang menarik yang buat kita bahas teman-teman Produe, mulai dari bentuk pakaiannya sampai ke nilai kesopanan yang terkandung di dalamnya. Kira-kira ada nilai-nilai apa aja nih, nanti kita bakal kulik, kita bakal bedah ya, kita bakal cari tahu kira-kira nilai apa aja yang ada di dalam pakaian adat Minangkabau yang dibahas oleh diskusi

Si Langgam Tani ini, Langgam Minang ya, kok Langgam Tani sih, Langgam Minang. Jadi jangan kemana-mana teman-teman Pro 2, sesaat lagi kita bakal spill. Tapi setelah satu lagu dari Tulus dengan Satu Kali, jangan kemana-mana, stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
2: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
1: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
2: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu gak? Kalau banyak keseringan ngeborong itu, malah bikin barang menjadi langka, dan harganya malah jadi mahal.
1: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
3: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan gak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital, aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit, kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia? Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital, pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Oke, teman-teman Pro 2, kita masih di Minang Pride ya buat sore hari ini, karena gak kerasa ya dari pukul 15:49 waktu Indonesia Barat. Nah, teman-teman Pro 2, kita lanjut ya ngebahas seputar dengan busana adat Minangkabau. Nah, salah satu hal menarik dari pakaian adat Minang itu adalah desainnya yang identik dengan kesantunan gitu ya, potongan-potongan yang longgar ya kan, oversize lah ya istilahnya kalau sama anak muda sekarang gitu, dan juga pakaian-pakaian yang menutup aurat. Dan kalau dalam diskusi Langga Minang sendiri yang diadakan beberapa hari yang lalu, itu ada Ibu Syamsidar Isa yang berpengalaman di dunia fashion dan berasal dari Minangkabau, itu menjelaskan gimana busana adat ini punya hubungan dengan nilai-nilai Islam, which is pakaian adat Minangkabau itu bukan cuma seputar dengan nilai estetikanya aja, tapi juga mencerminkan cara masyarakat menjaga kesopanan dan juga kehormatan. Nah, selain itu, di Langga Minang ini ada juga pembahasan mengenai tingkulua, yaitu penutup kepala khas perempuan Minangkabau. Ya, orang-orang Minang pasti udah tahu ya tingkulua gitu. Nah, ini ada Bapak Rozamon Anwar sebagai seorang pelaku budaya ya, sekaligus penggiat songket Pandai Sike. Nah, beliau ini membahas mengenai variasi bentuk, kemudian cara pemakaian, fungsi sosial, serta juga filosofi yang ada di balik tingkulua itu sendiri. Nah, menariknya teman-teman Pro 2, setiap bentuk dan cara pemakaian busana tradisional ini punya backgroundnya tersendiri gitu ya. Jadi pas kita ngelihat pakaian adat Minang, sebenarnya itu ada banyak pengetahuan budaya yang bisa kita pelajari. Jadi bukan cuma sekedar ngelihat bagus atau enggaknya aja dari pakaian tersebut. Nah, teman-teman Pro 2, perkembangan zaman saat ini tuh emang bikin tren fashion tuh berubah dengan sangat-sangat cepat ya, banyak banget tren-tren baru. Dan kita bisa ngelihat bagaimana gaya berpakaian dari berbagai negara itu mudah banget masuk lewat media sosial, bahkan bisa menjadi tren dalam waktu yang begitu singkat gitu. Nah, di tengah kondisi kayak gini, budaya lokal itu juga perlu mendapatkan perhatian supaya nggak semakin jauh dari kehidupan generasi muda. Nah, dalam diskusi Langga Minang yang lalu, itu ada Danya Adalia ya, yang merupakan pendiri platform Sejarah Pakaian, yang mengajak buat generasi muda itu mempelajari sejarah busana Nusantara lewat riset pola, rekonstruksi pakaian, juga serta pemahaman tentang kesesuaian busana berdasarkan usia dan makna di balik kain. Nah, cara kayak gini tuh bisa membuat kita sebagai generasi muda ya memahami bahwa pakaian tradisional itu bukan sesuatu yang ketinggalan zaman, dan justru pas kita tahu sejarah atau filosofi di balik pakaian itu, kita bisa lebih menghargai, lebih respect tentang proses serta nilai yang diwariskan oleh generasi sebelumnya. Nah, diskusi ini juga menghadirkan narasumber dari berbagai generasi, teman-teman Pro 2. Dan pengalaman generasi senior, pemahaman budaya, dan juga semangat riset generasi muda itu bisa saling melengkapi untuk menjaga tradisi untuk tetap dikenal. Jadi modernisasi itu nggak harus membuat kita meninggalkan budaya sendiri, ya kan? Karena kita itu tetap bisa mengikuti perkembangan zaman sambil mengenal dan menghargai identitas Minangkabau. Nah, itu dia teman-teman Pro 2, obrolan kita di Minang Pride buat sore hari ini, karena ngerasa ya udah hampir 1 jam aja. Dan nanti kita ketemu lagi di pukul 16 waktu Indonesia Barat dengan program menarik lainnya dari Pro 2 Bukit Tinggi. Bakal ada inspirasi kita yang bakal mengisi ruang dengar kamu dari pukul 16 hingga ke pukul 17 waktu Indonesia Barat. Namun selain satu ini, jangan kemana-mana, stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
3: Woi, matiin gak tuh petasan?
4: Kenapa om? Ini kan juga baru mau mulai.
3: Gak dengar kamu itu. Orang lagi mau sholat, ini malah main petasan, ribut-ribut.
4: Biarin om, kan sholatnya di masjid situ. Lagian kan om juga bukan Islam.
3: Ngeyel nih anak. Dengar ya, kalaupun aku gak Islam, tapi kita harus menghormati agama lain yang sedang menjalankan ibadahnya.
4: Iya deh om.
3: Sini petasannya.

Bahasa Indonesia adalah alat pemersatu bangsa. Di tengah ratusan bahasa daerah, bahasa Indonesia menjadi jembatan komunikasi. Bahasa ini menyatukan perbedaan tanpa menghapus identitas lokal. Menggunakannya dengan baik adalah bentuk cinta tanah air. Bahasa juga mencerminkan cara bersikap dan cara berpikir. Dengan bahasa yang santun, pesan akan lebih bermakna. Inilah Rumah Bersama.

Balik lagi teman-teman Pro 2, kita masih di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu ya. Kita masih bareng Wu tentunya di sore ceria hari ini, tapi sudah berada di program berikutnya. Bakal ada Insta ya, yang akan menemani ruang dengar kamu dari pukul 16 hingga ke pukul 17 waktu Indonesia Barat. Nah, kira-kira ada sesosok siapa ya yang akan menginspirasi kita di sore hari ini? Nah, nanti kita bakal spill teman-teman Pro 2, tapi sebelum itu Uut bakal kasih satu lagu dulu untuk mengisi ruang dengar kamu. Dalam beberapa menit ke depan bakal ada Bilal Indrajaya dengan Niscaya, dan juga ada Twilight Zone dari Ariana Grande. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Di balik setiap seragam dan senyum anak-anak, ada mimpi besar yang sedang diperjuangkan. Sekolah Rakyat hadir bukan sekedar untuk memberi pelajaran, tapi untuk membuka pintu kesempatan bagi mereka yang ingin mengubah masa depan. Di ruang kelas, anak-anak belajar bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti bermimpi. Mereka mungkin datang dari keadaan yang sederhana, tapi cita-cita mereka bisa setinggi langit. Dan ketika satu anak berhasil menggapai mimpinya, sesungguhnya bukan hanya hidupnya yang berubah, tapi harapan bagi keluarganya dan masa depan negeri juga ikut tumbuh bersamanya.

0: Ngapain lagi nih nenek lampir nelpon?
1: Halo, Dika. Di mana kamu, Nak? Pulanglah, Nak.
0: Pulang? Ngapain pulang? Apa lagi nih telepon terus? Udah, jangan telepon aku lagi.
1: Nak, pulanglah, Nak. Ibu rindu dengan kamu. Tinggalkan barang haram itu, Nak. Semenjak kamu kenal barang haram itu, sekolah kamu berantakan. Kamu pergi dari rumah. Bagaimana masa depan kamu nanti, Nak?
0: Ngalah. Peduli apa kamu? Cuma barang ini yang bisa ngerti aku.
2: Bu, ibu, Bang Dika ditemukan OD di kamar kosannya kemarin, Bu.
3: Astagfirullah, Dika.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Teman terbaik kamu.

Okay, teman-teman Pro 2, barusan ada Twilight Zone dari Ariana Grande ya. Dan kita lanjut lagi nih di program Insta Buat Sore ini. Kita bakal lanjut lagi ngobrolin seputar dengan sosok inspiratif yang akan kita bahas di Insta Buat Sore hari ini. Nah, teman-teman Pro 2, sebelumnya nih kita mau ngucapin berbelasungkawa dulu ya, karena beliau ini meninggal kemarin ya. Itu ada Ibu Martha Tilaar. Nah, mungkin teman-teman Pro 2 udah tahu ya, beliau ini sangat terkenal di dunia kosmetik gitu ya, di dunia perkosmetik. Kan beliau ini benar-benar terkenal. Jadi kemarin itu Uut ngelihat di sosial media itu banyak ya berita-berita yang menginformasikan kalau beliau ini sudah meninggal dunia gitu kemarin ya. Dan di barulah berkesempatan Uut untuk ngebahas seputar dengan hal-hal yang inspiratif ya dari beliau ini, dari Ibu Martha Tilaar ini, dan baru bisa kita bahas kali ini ya teman-teman Pro 2 di program Insta. Nah, teman-teman Pro 2, mungkin kamu pernah ya ngerasa kayak kamu tuh punya impian yang besar gitu, tapi tuh bingung harus mulai dari mana ya kan, apalagi kalau fasilitasnya belum lengkap gitu. Kita masih istilahnya masih merintis gitu ya kan, modal pun juga terbatas dan kita belum punya banyak experience. Nah, kisahnya dari Ibu Martha Tilaar ini bisa jadi reminder ya kalau memulai sesuatu itu gak harus menunggu semuanya perfect dulu, gak harus dari modal yang besar, gak harus dari fasilitas yang lengkap gitu. Karena di tahun 1970 Ibu Martha ini memulai perjalanan bisnis kecantikannya dengan membuka salon yang let's say kayak sederhana gitu, cuma di garasi rumah orang tuanya di Menteng waktu itu. Nah, sebelumnya dia juga udah menempuh pendidikan kecantikan ya di Amerika Serikat dan juga membawa ilmu tersebut buat dikembangkan di Indonesia. Nah, dari tempat sederhana itulah ya teman Pro 2, Ibu Martha ini mulai membangun usahanya sedikit demi sedikit gitu ya kan. Dan dia gak langsung punya perusahaan yang besar atau merek kosmetik yang terkenal di saat itu. Emang beneran mulai dari nol. Even dia punya privilege untuk bisa mencari pendidikan tentang dunia kecantikan di Amerika Serikat, tapi tetap aja untuk membangun bisnis itu dia gak, memang mulai dari nol gitu ya kan. Nah, semuanya itu tentunya berawal dari keberanian mengambil langkah ya, yang menjadi pondasi banget, dan juga memanfaatkan kemampuan yang emang sudah dimiliki teman-teman Pro 2. Nah, jadi teman Pro 2, memulai usaha ini mungkin membutuhkan keberanian ya, emang bukan mungkin ya, memang harus gitu, harus punya keberanian. Tetapi untuk mempertahankannya itu tentunya punya tantangan tersendiri gitu. Kita juga perlu punya ide, kemudian mengenali potensi yang ada, dan juga menemukan sesuatu yang membuat kita itu berbeda gitu. Nah, hal inilah teman-teman Pro 2 yang menarik dari perjalanannya Ibu Martha Tilaar ini. Kira-kira gimana sih perjalanan beliau ini untuk mengenali potensi yang ada waktu itu dan juga menemukan sesuatu yang membuat produknya itu berbeda di masa itu. Nah, nanti kita bakal bahas ya teman-teman Pro 2, karena ini udah ada yang mau senyum-senyum nih bareng Wood. Jadi kayak ya udahlah, kita biarin dia lewat dulu ya, karena bakal ada hi-fi dengan tersenyum untuk siapa. Jadi kalian jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Belakangan pengemudi kendaraan bermotor sering salah kaprah dalam menyalakan lampu hazard. Seperti lampu hazard yang digunakan saat hujan deras sebagai isyarat masuk terowongan, tanda peserta konvoi atau tanda berjalan lurus di persimpangan. Mengemudi di jalanan yang sedang hujan deras misalnya, jarak pandang pengemudi terbatas, jalan licin dan jarak pengereman juga berkurang. Nah, saat diguyur hujan lebat, cahaya lampu ini malah bikin jarak pandang dari pengemudi lain semakin terganggu. Bahayanya lagi, pergerakan kendaraan yang menyalakan hazard tidak bisa terbaca oleh pengemudi di belakang. Lalu, kapan saja boleh dinyalakan? Penggunaan lampu hazard sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Pasal 121 Ayat 1, bahwa lampu hazard hanya digunakan dalam

0: Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
1: Mana ada kerjaan macam kayak gitu. Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
2: Takut. Ya, gagal jadi miliarder.
3: Halo teman-teman Pro2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit untuk membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Alti teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.
5: Nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi penting dalam membangun kehidupan yang damai di Indonesia. Sila pertama mengajarkan penghormatan terhadap keyakinan setiap individu. Sila kedua, menekankan pentingnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, mengingatkan bahwa persatuan harus dijaga di tengah keberagaman. Sila keempat, mendorong musyawarah sebagai cara menyelesaikan perbedaan pendapat. Sila kelima, menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan jika nilai-nilai ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, konflik dapat diselesaikan dengan bijak. Pancasila bukan hanya simbol negara, tapi pedoman hidup dalam menciptakan perdamaian.
6: Eh, udah sore nih. Ngerasa bosan atau butuh semangat tambahan gak sih?
7: Duh, iya lagi. Aku butuh banget inspirasi biar semangat lagi.
6: Nah, pas banget. Jam 4 sore, dengerin Insta, inspirasi kita.
8: Kita bakal ngobrolin sosok-sosok keren dan inspiratif. Atau kadang mendatangkan narasumber yang bikin kamu termotivasi banget. Dijamin, siap-siap kamu pulang dari kerja atau sekolah dengan mood yang beda.
6: Jangan cuma scroll doang. Tune in sekarang dan nikmati sore yang penuh inspirasi bareng kita. Di Produa RRI Bukit Tinggi, 94,8 FM, teman terbaik kamu.

Balik lagi teman-teman Pro 2, kita masih di Insta ya buat sore hari ini. Gak kerasa udah di pukul 16 lewat 48 menit waktu Indonesia Barat. Kita masih ngobrolin seputar dengan Ibu Martha Tilaar ya teman-teman Pro 2. Tadi kita udah sempet bahas kalau ternyata bisnisnya Ibu Martha Tilaar ini tuh gak dimulai dari hal yang langsung wow gitu ya, tapi memang dimulai dari nol. Dan juga untuk memulai sebuah bisnis itu kita butuh keberanian dan juga mempertahankannya itu punya tantangan tersendiri ya. Karena jujur itu kayaknya kalau untuk bisnis ya lebih susah mempertahankan dibandingkan dengan membangunnya ya. Nah teman-teman Pro 2, salah satu hal yang menarik dari perjalanan Ibu Martha Tilaar itu adalah caranya melihat potensi yang ada di sekitar gitu. Jadi waktu dia mengembangkan bisnis kecantikan, itu dia gak cuma mengandalkan ilmu modern yang udah dipelajarinya di Amerika Serikat aja, tapi dia juga mengangkat kekayaan alam dan juga tradisi Indonesia. Nah ini nih yang penting banget ya kan. Nah di tahun 1972 Ibu Martha itu membuka Martha Gria Salon. Nah disinilah dia mulai mengembangkan perawatan kecantikan tradisional dengan memanfaatkan tanaman-tanaman herbal khususnya yang khas Indonesia gitu. Nah, pendekatan tersebut itu kemudian menjadi salah satu ciri khas perjalanan bisnisnya Martha Tilaar ini. Nah, kemudian di tahun 1977 itu Martha bersama Bernard Pranata dan juga Theresia Harsini Setiadi barulah mendirikan PT Martina Berto. Nah, dan di tahun yang sama, Sari Ayu juga diperkenalkan sebagai merek kecantikan dan jamu modern. Nah, dari sini teman Pro 2 kita bisa belajar ya bahwa punya ide yang berbeda itu penting banget. Dan Ibu Martha melihat bahwa kekayaan alam dan tradisi lokal itu bukan sekedar sesuatu yang diwariskan dari masa lalu, tapi juga punya potensi ya untuk dikembangkan sesuai kebutuhan masyarakat tentunya. Nah, buat kita yang masih muda nih, ya kan? Pasti teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin what pasti pada anak-anak muda semua. Nah, pelajarannya itu adalah jangan buru-buru untuk menganggap sesuatu yang dekat dengan kehidupan kita itu sebagai hal biasa, dan bisa jadi aja justru dari situlah muncul ide yang menarik dan bermanfaat bagi banyak orang teman-teman Pro 2. Nah jadi pas kita mendengar nama Martha Tilaar ini, mungkin kita langsung keingetnya sama industri kosmetik dan juga produk kecantikan lokal ya teman Pro 2. Padahal sih kontribusinya gak cuma berkaitan dengan bisnis aja, banyak yang lain. Contohnya kayak Ibu Martha Tilaar itu juga mengembangkan pendidikan kecantikan melalui Puspita Martha International Beauty School. Nah kalau sekolah ini itu membekali peserta dengan keterampilan seperti tata rias, penataan rambut, dan juga perawatan kecantikan. Nah kenapa hal ini penting teman Pro 2? Karena keterampilan itu bisa menjadi bekal seseorang untuk memasuki dunia kerja atau membangun usaha sendiri, yang mana artinya pengetahuan yang dimiliki itu gak cuma berguna untuk mengembangkan diri aja, tapi juga bisa membuka kesempatan bagi orang lain. Dan juga dari perjalanan Ibu Martha Tilaar ini kita bisa ngelihat ya kalau keberhasilan itu punya makna yang lebih luas daripada cuma sekedar memiliki usaha besar aja atau dikenal banyak orang aja gitu. Tapi lebih daripada itu ada juga nilai yang ditinggalkan melalui ilmu, kesempatan, dan juga kontribusi kepada masyarakat. Nah itu dia teman-teman Pro 2 obrolan kita ya untuk di Insta sore hari ini. Gak kerasa juga hampir 1 jam kita ngobrolin. Semoga Ibu Martha Tilaar ini bisa memberikan inspirasi ya buat teman-teman Pro 2 di sore hari ini. Nanti ketemu lagi masih bareng award di program berikutnya. Bakal ada program break time yang akan menemani kamu di pukul 17 waktu Indonesia Barat. Tapi setelah yang satu ini, karena bakal ada di Korea, Lilin Manino dan juga BCL dengan Badai Telah Berlalu.

0: FM。
1: Budaya Indonesia lahir dari keberagaman suku, bahasa dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki identitas budaya yang unik dan mencerminkan cara hidup masyarakatnya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, ritual, dan kebiasaan sehari-hari. Budaya tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tapi juga membentuk karakter bangsa hingga hari ini. Nilai gotong royong menjadi salah satu ciri khas yang masih terasa kuat di berbagai wilayah. Melalui budaya, masyarakat belajar tentang kebersamaan dan saling menghormati. Inilah yang menjadikan Indonesia kaya secara sosial dan budaya.
2: Halo, Ibu Siti.
3: Pedagang sayur.

0: aku, kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: Indonesia itu rumah.
1: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
2: Indonesia itu seperti warna-warni.
3: Indonesia itu ya aku.
4: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: Teman terbaik kamu.

0: kepikiran nggak? Tempat wisata itu bukan cuma milik kita. Di sana ada banyak orang yang juga pengen menikmati pemandangan, mengambil foto, dan juga menghabiskan waktu bersama keluarga atau teman-teman. Jadi jangan merasa bebas melakukan apa aja. Tetap jaga kebersihan, hormati pengunjung lain, jangan merusak fasilitas, dan ikuti aturan yang berlaku. Karena keseruan kita, jangan sampai mengurangi kenyamanan orang lain. Yuk, sama-sama bikin tempat wisata tetap nyaman dan menyenangkan. Have fun boleh, tapi tetap respect.
1: Loh, Bapak kok cuci piring sih? Sini, aku aja.
2: Gak usah, Bapak aja.
1: Bapak kan laki-laki, gak boleh cuci piring.
2: Siapa bilang laki-laki gak boleh cuci piring, nak? Laki-laki dan perempuan itu harus setara.
1: Tapi katanya urusan rumah tangga itu tugas perempuan, Pak. Dan tugas laki-laki itu hanya bekerja, Pak.
2: Laki-laki dan perempuan itu setara, nak. Jika laki-laki bekerja, maka perempuan juga berhak untuk bekerja. Jika perempuan mengurus rumah, maka laki-laki pun berhak untuk mengurus rumah. Justru, laki-laki dan perempuan harus bekerja sama supaya tercapai keseimbangan.
1: Oh, gitu ya, Pak. Jadi, aku boleh dong jadi pilot?
2: Ya boleh dong, nak. Sebagai perempuan, kamu harus bisa menggapai mimpimu.
3: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Balik lagi teman-teman Pro2, kita masih bareng Uut ya, yang bakal setia banget nih nemenin kamu hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Dan di pukul 17 lewat 20 menit ini kita sudah berada di program favorit lainnya dari Pro2 Bukit Tinggi untuk sore ini ya. Bakal ada break time yang bakal nemenin kamu hingga ke pukul 18.00 waktu Indonesia Barat nanti. Dan teman-teman Pro2, di program break time kali ini kita bakal ngobrolin seputar dengan salah satu minuman yang viral banget ya, bahkan sampai sekarang itu kayak peminatnya itu nggak akan pernah hilang gitu ya, ada matcha teman-teman Pro2. Nah sekarang minuman matcha tuh emang punya banyak banget fansnya ya, ada yang suka matcha latte, ada yang suka es krim matcha, sampai ke olahan-olahan matcha lainnya lah ya, yang dimacha-machakan gitu selain matcha depan. Tapi kamu tahu gak sih teman Pro2, kalau bubuk matcha yang digunakan itu ternyata punya jenis yang berbeda ya teman-teman Pro2, banyak gitu. Dan gak heran juga ya kalau misalnya ada matcha yang harganya murah banget dan ada yang harganya mahal banget. Karena emang secara umum itu ada dua istilah yang sering kita temui teman-teman Pro2, ada ceremonial grade dan juga ada culinary grade. Nah keduanya ini sih sama-sama berasal dari teh hijau ya, emang sama yang diolah menjadi bubuk halus. Tapi dia ini punya karakter rasa dan juga penggunaan yang berbeda nih teman-teman Pro2. Kalau ceremonial grade itu biasanya dipilih untuk menikmati rasa matcha secara langsung gitu ya, itu seremonial. Kalau culinary grade itu lebih sering digunakan sebagai bahan campuran makanan dan juga minuman. Jadi kayak dicampur gitu, bukan pure ya kan. Jadi kalau misalnya selama ini kalau kamu ngira semua matcha itu sama ya, terus ada yang banding-bandingin kenapa di sini mahal padahal di situ murah. Nah, mungkin beda powder matchanya gitu. Jadi misalnya kalau selama ini kamu ngiranya sama, ternyata ada beberapa hal yang membedakannya, mulai dari warna, rasa, sampai ke tujuan penggunaannya teman-teman Pro2. Nah nanti kita bakal kenalan lebih dekat lagi ya dengan ceremonial grade dan juga culinary grade, dan kenapa ada matcha yang rasanya lebih lembut sementara ada yang lainnya tuh kerasa lebih kuat dan juga pahit. Nanti kita bakal bahas setelah yang satu ini ya, karena bakal ada satu lagu dari Glenn Fredly dengan Romansa Masa Depan. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 94,8 Pro2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat, tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R, atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Baju Moye, kombinasi bagus pas sekali.
2: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih ayang.
1: Beta juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pung kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng, pake lensu atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh ayang.
2: Betul tuh Aleona.
3: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
4: Oke.
5: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
4: Oke.
6: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
4: Oke.
7: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
8: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
10: Halo teman-teman Pro2, mau dengerin tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Di program break time ya di sore hari ini, and of course kita masih ngobrolin seputar dengan perbedaan matcha ya. Tadi ada ceremonial matcha dan juga ada culinary matcha ya, lebih ke grade-nya ya, ceremonial grade dan juga tadi ada culinary grade. Nah, kita mulai dari ceremonial grade ya teman-teman Pro 2. Biasanya jenis matcha yang kayak gini tuh dibuat dari daun teh muda pilihan yang ditanam dengan perlakuan khusus ya, ada special treatmentnya gitu sebelum dipanen. Bubuknya ini cenderung berwarna hijau cerah ya, kemudian teksturnya juga halus dan dia punya rasa yang lebih soft, lebih lembut dengan karakter umami dan juga serta sedikit manis alami. Nah, karena rasanya ini bisa dinikmati tanpa banyak campuran, ceremonial grade ini cocok banget diseduh dengan air untuk merasakan karakter asli matchanya gitu. Jadi gak heran kalau misalnya jenis matcha ceremonial grade ini punya harga yang lebih pricey dibandingkan dengan matcha-matcha lainnya ya. Tapi kalau dibandingkan dengan matcha depan, of course matcha depan akan lebih mahal. Nah teman-teman Pro 2 ya, sementara itu ada juga yang culinary grade ya, yang dirancang untuk kebutuhan kuliner, namanya aja udah culinary ya, berarti emang untuk kebutuhan kuliner. Nah, kalau dari rasanya sendiri ini cenderung lebih kuat dan juga lebih bitter ya, lebih pahit gitu, sehingga tetap kerasa ketika dicampur dengan susu, gula, tepung ya, atau bahan-bahan lainnya. Nah, makanya culinary grade ini sering digunakan untuk membuat matcha latte, kemudian kue-kue yang ada permacha-machaannya, kemudian juga ada roti, es krim, sampai ke aneka dessert. Nah, ini biasanya dipakai matcha dengan culinary grade gitu, dan harganya juga lebih terjangkau ya untuk kebutuhan memasak ataupun membuat minuman sehari-hari, alias lebih murah gitu. Tapi emang perlu diingat lagi teman Pro 2, label grade aja tuh gak selalu menjamin kualitas matcha ya. Asal daun teh itu ada ya, balik lagi ke daunnya gimana asalnya gitu. Kemudian juga ada proses produksinya, ada kesegaran daun tehnya juga ya, dan juga penyimpanan yang ikut mempengaruhi rasa matcha yang kita nikmati kayak gitu. Nah, sekarang kan udah kelihatan nih teman Pro 2 bedanya antara ceremonial grade dengan culinary grade gitu ya kan. Tapi kalau misalnya kamu mau beli matcha sendiri nih, nah mana sih sebaiknya yang dipilih gitu kalau kita sebagai orang-orang awam penikmat matcha gitu, which one sih yang harus kita beli gitu? Apakah harus selalu membeli yang ceremonial grade, atau it's okay kalau kita beli yang culinary grade? Ya nanti kita bakal jawab ya pertanyaan ini. Sebenarnya tergantung kebutuhan sih, cuma nanti ada alasannya juga teman-teman Pro 2. Tapi kita bakal spill setelah satu lagu dari Sienna Spiro dengan Great Expectation. Jadi kalian jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Tahukah Anda, lubang hitam tertua di alam semesta lebih berat dari matahari? Teleskop luar angkasa James Webb menemukan lubang hitam atau black hole yang diduga merupakan tertua di alam semesta. Lubang hitam merupakan objek paling misterius di alam semesta. Ia lahir dari runtuhnya bintang raksasa dan tumbuh dengan terus-menerus melahap materi gas, debu, bintang, bahkan cahaya ke dalamnya. Lubang hitam tidak memancarkan cahaya, namun keberadaannya dapat diketahui dari benda-benda sekitar yang dimakan olehnya, kemudian menciptakan cincin cahaya di lubang hitam tersebut. Lubang hitam tertua di alam semesta ini diperkirakan memiliki massa 10 juta kali lebih berat daripada matahari. Dan terletak di pusat galaksi bayi 570 juta tahun setelah alam semesta dimulai.
3: Bu, lihat tuh si Ardi.
4: Mana?
3: Capek-capek kuliah di universitas ternama, malah ujung-ujungnya jualan stik tendaan.
4: Iya ya Pak ya, ngapain kuliah kalau ujung-ujungnya jualan juga?
3: Iya Bu.
4: Kalau kuliah itu harusnya kerja kantoran dong, baru sukses. Mana anak kita si Asti naksir banget lagi tuh sama si Ardi.
5: Ayo, aduh. Bapak Ibu lagi ngomongin Mas Ardi ya.
4: Iya, ngapain sih itu kamu naksir sama si Ardi? Kuliah di universitas bagus, tapi ujung-ujungnya jualan juga. Iya.
5: Bu, Pak, Mas Ardi itu entrepreneur bukan sekedar jualan aja, tapi sedang membangun bisnis. Bagus dong Bu, dengan usahanya nanti Mas Ardi bukan hanya bekerja, tapi juga membuka lapangan pekerjaan, Bu.
3: Ngapain juga capek-capek kayak gitu?
5: Ya namanya bangun usaha ya capek lah Pak. Tapi kan nantinya dengan jadi entrepreneur, Mas Ardi akan berkontribusi kepada masyarakat tidak hanya untungnya aja gitu loh.
4: Iya deh. Dedemenan kamu tuh. Ya Pak ya.
6: Pernah gak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan gak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya. Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Dewa 19 sama Firza ya, dengan Aku Milikmu. Teman-teman Pro2 udah ngantarin kita ke pukul 17:50 waktu Indonesia Barat. And of course, kita masih berada di break time buat sore hari ini. Teman-teman Pro2, kita lanjut lagi ngobrolin seputar dengan jenis-jenis maca ya. Tadi kita udah bahas seputar dengan apa itu ceremonial grade, kemudian apa itu culinary grade ya. Terus kita juga udah bahas seputar dengan perbedaannya antara ceremonial dan juga culinary grade. Nah, sekarang kita bakal ngobrolin ya, gimana sih caranya memilih matcha itu gitu ya kan. Kalau misalnya kita mau mengkonsumsi sendiri gitu. Nah, teman-teman Pro2, memilih matcha itu sebenarnya gak harus selalu mencari yang paling mahal ya. Karena hal pertama yang perlu kita tentukan itu adalah matcha itu mau dipakai buat apa gitu. Mau langsung diminum kah, atau mau di mix dengan bahan makanan atau minuman yang lain gitu kan. Karena kalau kamu pengen menikmati matcha tanpa banyak campuran dan juga penasaran nih dengan rasa aslinya, and of course ceremonial grade itu bisa menjadi opsi gitu ya kan. Tapi kalau misalnya kamu pengen bikin matcha latte, smoothie, atau dessert di rumah, nah, culinary grade itu bisa jadi pilihan yang lebih praktis dan juga lebih murah, teman-teman Pro2. Nah, waktu kita membeli matcha, kamu juga bisa perhatiin warna bubuknya ya. Matcha yang segar itu umumnya punya warna hijau yang cerah. Sementara kalau warna yang kusam atau kekuningan, nah, bisa jadi aja itu tanda kalau kualitas matchanya atau bubuk matchanya tuh udah menurun gitu. Walaupun begitu, tetap aja ya, warna tuh gak cukup untuk memastikan kualitas. Kalian juga bisa periksa tanggal kadaluarsanya, kemudian kondisi kemasannya, dan juga petunjuk penyimpanannya, teman-teman Pro2. Karena matcha itu sebaiknya disimpan dalam wadah tertutup rapat ya, dan juga terlindung dari cahaya, panas, dan juga kelembapan agar kualitasnya lebih terjaga, teman-teman Pro2. Jadi jangan sampai kamu tuh beli matcha yang hanya karena kemasannya menarik atau lagi viral atau ya FOMO gitu ya kan. Kamu harus kenali dulu nih kebutuhan dan juga karakter produknya supaya pilihan kamu itu tepat gitu. Nah, teman-teman Pro2 sekarang udah tahu ya perbedaan ceremonial grade dan juga culinary grade. Nah, intinya bukan soal mana yang paling high class, yang paling bagus, yang paling apa gitu, tapi mana yang paling sesuai nih sama selera dan juga kebutuhan kamu. So, itu dia ya obrolan kita di program Break Time buat sore hari ini. Nanti kita ketemu lagi dengan program berikutnya ya. Kayak yang udah Wood bilang tadi tuh, di sore ceria di Pro2 Bukit Tinggi banyak banget programnya. Setiap jam itu kita punya program-program berbeda lainnya yang tentunya menarik semua ya, teman-teman Pro2. Dan nanti di pukul 18 bakal ada Pro2 Sunset yang bakal nemenin kamu hingga ke pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelum kita ke Pro2 Sunset, bakal ada NPD dulu nih dengan Sempurnanya Aku. Jadi kalian jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Pro2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Sumpah, kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Bencana sering meninggalkan dampak fisik dan emosional bagi masyarakat. Dalam kondisi ini, gotong royong menjadi kekuatan utama. Saling membantu mempercepat proses pemulihan. Bantuan tidak selalu berupa materi, tapi juga tenaga dan dukungan moral. Kebersamaan membuat beban terasa lebih ringan. Edukasi kebencanaan juga menanamkan nilai solidaritas sosial. Bangkit bersama selalu lebih kuat daripada sendirian.
1: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: Proklamasi kemerdekaan adalah suara hati rakyat Indonesia dan cita-cita bangsa Indonesia. Bertahun-tahun berjuang meregang nyawa, hingga akhirnya mendapat hak untuk merdeka. Proklamasi kemerdekaan adalah gerbang kesejahteraan dan juga keadilan. Itu harapan leluhur Indonesia. Bung Karno berpesan, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Kemerdekaan bukan sebuah akhir yang indah, namun justru awal baru bagi Indonesia untuk melangkah. Bersama kita satu, wujudkan Indonesia yang sejahtera, Indonesia yang benar-benar merdeka. Hingga tercapai cita-cita Indonesia, di mana kemerdekaan adalah pintu kesejahteraan, kemerdekaan adalah pintu keadilan, dan kemerdekaan adalah jalan untuk majunya sebuah peradaban. Dirgahayu Bumi Pertiwi, Indonesia yang abadi.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Teman Produa, sebelum kita masuk ke program Produa Sunset buat hari ini ya, Uut mau infoin dulu, azan maghrib di wilayah Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Agam dan sekitarnya akan berkumandang di pukul 18 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat. Namun sebelum itu, kita akan bergabung dulu dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi dan akan dijelang dengan pengajian Al-Quran. Jadi teman Produa, jangan kemana-mana, make sure terus kalau kalian stay tune di 94,8 Produa Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: atil qa'imah ati Muhammadan al wasilata wal fadilah was syarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmuda allazi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu salat. Azan adalah panggilan Allah Sang Maha Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu." Hadis riwayat Tabrani.

Pukul 18 lewat 21 menit waktu Indonesia Barat, teman-teman Pro 2, kita masih bareng Uut ya, kita di Suara Ceria hari ini, dan kita udah ada di program berikutnya ya, di program Pro 2 Sunset yang bakal nemenin kamu hingga ke pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Nah, teman-teman Pro 2, di Pro 2 Sunset kali ini kita bakal ngobrolin seputar dengan hal-hal yang it seems like relate ya sama anak-anak muda dan Gen Z-Gen Z belakangan ini ya. Apalagi lately mungkin hidup kalian lagi kerasa berat-beratnya banget gitu ya kan. There is something weird tentang diri kalian gitu kan. Gak tahu nih, entah kehilangan spark atau lagi burn out gitu ya. Ini gak harus seputar dengan pekerjaan ya. Bisa aja di kehidupan normalnya seperti apa, kemudian dari dunia pendidikan gitu ya, anak-anak sekolah segala macam gitu. Kita bisa aja sih kehilangan spark gitu. Nah, kita bakal bahas deh teman-teman Pro 2 seputar dengan lost spark dengan burnout. Nah, kira-kira itu bedanya apa sih gitu ya kan? Karena kan sepertinya itu sama-sama di saat kehidupan kita lagi chaos-chaosnya, lagi sibuk-sibuknya gitu. Nanti kita bakal kulik-kulik lebih dalam lagi teman-teman Pro 2. Tapi selain satu ini ya, karena bakal ada jam rawan dulu nih dari Nino dan juga Marion Jola. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman.

0: Air sering dianggap hal biasa, sampai suatu hari sulit didapatkan. Padahal, setiap aktivitas kita bergantung pada air. Dari minum, mandi, memasak, sampai pertanian dan juga industri, semuanya butuh air. Karena itu, menjaga air adalah tanggung jawab bersama. Mulai dari kebiasaan sederhana seperti tidak boros, menjaga kebersihan sungai, dan lebih peduli pada lingkungan sekitar. Anak muda punya kekuatan besar lewat gaya hidup yang lebih sadar. Karena masa depan bukan cuma soal teknologi canggih, tapi juga soal sumber daya yang tetap terjaga.
1: Selamat siang Pak RT. Ini Pak, saya mau mengurus surat keterangan pindah Pak. Tapi saya butuh cepat ya Pak.
2: Ya, silakan Bapak lengkapi bahan-bahannya ya Pak Anton.
1: Jadi gini Pak, saya mau minta tolong sama Bapak, tolong dilancarkan saja ya Pak.
2: Aduh Pak, aturannya kan sudah ada. Saya harus ikuti aturan juga Pak. Dan Bapak harus sesuai antrian pengurusannya Pak.
1: Ah Bapak, tolong dibantulah Pak. Ini ada sedikit uang Pak.
2: Ah tunggu dulu Pak, saya menolak pemberian Bapak ini.
1: Alah Pak, biasa ini Pak, ini cuma uang lelah Pak.
2: Maaf ya Pak, saya tidak bisa membantu Bapak kalau begini. Jika Bapak mau mengurus keterangan pindah, silakan ikuti aturan yang ada. Sebagai pekerja publik, saya harus mengikuti aturan yang berlaku dan menghindari hal-hal semacam ini Pak, karena ini menjurus pada korupsi.
1: Iya deh Pak, mana syarat-syaratnya Pak?
2: Nah gitu dong Pak, jangan biasakan ngasih gratifikasi, kasihan oknum yang Bapak kasih. Udah terlibat korupsi, berdosa lagi.
3: Halo teman-teman Produa, mau dengerin tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Okay, teman-teman Pro 2, kita balik lagi di pukul 18.32 menit waktu Indonesia Barat. Ini masih bareng Wo tentunya, kita di sore ceria hari ini di program Pro 2 Sunset. Nah, teman-teman Pro 2 sempat Wo spill tadi kalau kita bakal ngobrolin seputar dengan lost spark versus dengan burnout. Nah, teman-teman Pro 2, mungkin ya kalau kamu tuh pernah kayak ngejalanin hari-hari kamu tuh kayak malas aja ya, biasanya kamu punya hobi, biasanya kamu having fun dengan hobi kamu, tapi tiba-tiba kamu jadi malas gitu, ketemu temen juga rasanya kayak kurang antusias ya, bahkan your daily activity aja tuh udah kayak ya udah sih, udah autopilot aja gitu. Nah, kalau pernah ya, mungkin kamu familiar dengan istilah yang namanya lost spark, teman-teman Pro 2. Nah, lost spark sendiri itu merupakan istilah populer untuk menggambarkan kondisi waktu kita tuh mulai kehilangan ketertarikan atau antusiasme terhadap sesuatu yang sebelumnya kita sukai, yang kita gemari, kita seneng ngelakuinnya gitu. Nah, sementara itu, kalau dari sisi burnout, burnout ini lebih ke berkaitan dengan kelelahan fisik dan mental ya, akibat tekanan yang berlangsung secara terus-menerus gitu. Jadi emang mirip ya teman-teman.

ya flat aja gitu. Tapi keduanya sih juga bisa terjadi secara bersamaan ya teman pro 2. Ketika terlalu lama merasakan kelelahan, tentunya kita bisa kehilangan minat terhadap aktivitas yang sebelumnya kita sukai, yang emang menyenangkan banget buat diri kita kayak gitu. Nah, terus kalau kita mulai merasakan kondisi kayak gini, apa sih yang harus kita lakukan gitu kan? Apakah kita cukup untuk mengambil waktu istirahat aja, atau kita tuh justru perlu mengubah sesuatu nih dalam keseharian kita gitu? Nah, teman pro 2, nanti kita bakal bahas ya gimana cara mengenali kebutuhan diri dan juga menghadapi diri nih, menghadapi kondisi-kondisi ini. Tapi setelah yang satu ini teman-teman pro 2, karena bakal ada satu lagu dulu dari Almer, bukan dari Almer ya, dari Ahmad Abdul dengan judul lagunya Almer. So kalau kalian penasaran ya, nah kira-kira Lost Spark dan Burnout ini kira-kira terjadinya kenapa dan gimana cara membedakannya, nah stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Enjoy Ahmad Abdul dengan

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
2: Pagi Bu Asih.
3: Pagi Bu Lina.
2: Wah, saya kalau lihat rumah Bu Asih ini seneng loh. Adem kalau lihat tanaman hijau di pekarangan Bu Asih.
3: Betul Bu Lina. Apalagi kalau tanaman itu bisa dipanen untuk kebutuhan dapur sendiri. Hemat dan sehat.
2: Nah, makanya Bu, yuk kita buat lingkungan kita jadi pekarangan pangan lestari atau P2L.
3: Iya ya. Dan kabarnya nih Bu,
2: apa-apa,
3: di setiap RT dan RW itu sedang dibentuk kelompok pekarangan pangan. Jadi warga bisa belajar bareng, tanam bareng, dan panen bareng.
2: Betul Bu, mulai dari sayur, cabai, tomat, sampai tanaman obat. Gak perlu lahan luas juga ya, cukup pakai pot atau polybag aja.
3: Betul sekali Ibu, setidaknya kita bisa mencukupi kebutuhan dapur kita dari hasil pekarangan kita sendiri.
2: Betul Bu, nanti Bu Asih bantuin saya ya untuk tips dan cara menanamnya.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Saat mengupas buah nanas, bagian tengah atau bonggolnya seringkali dibuang karena teksturnya yang keras dan sulit untuk dikunyah. Meski demikian, bonggol nanas ternyata menyimpan banyak beragam manfaat kesehatan yang tidak boleh diabaikan. Bonggol nanas kaya akan enzim bromelain yang dikenal memiliki sifat antiinflamasi dan mampu mendukung pencernaan. Enzim ini dapat membantu memecah protein dalam tubuh, memudahkan pencernaan makanan, serta meredakan gejala gangguan pencernaan seperti kembung dan perut begah. Selain itu, bromelain juga diyakini berpotensi untuk mempercepat penyembuhan luka dan meredakan peradangan. Tidak hanya itu saja, bonggol nanas juga mengandung serat tinggi yang bermanfaat untuk kesehatan usus dan pencernaan. Serat membantu memperlancar pergerakan usus dan mencegah sembelit, serta mendukung kesehatan mikrobiota usus. Meski rasanya tidak semanis bagian daging buahnya, bonggol nanas tetap dapat diolah atau dikonsumsi dalam bentuk jus, smoothie, atau sebagai tambahan dalam masakan untuk memperoleh manfaat kesehatannya. Jadi, daripada membuang bonggol nanas, pertimbangkan dulu untuk memanfaatkannya sebagai bagian dari asupan sehat Anda.
1: Yah, borong-borong.
2: Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
1: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
2: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
1: Lupa ya, coba ingat.
2: Tunggu, ini Siska tuh.
1: Iya.
2: Siska yang IP1 yang baru satu kelas tuh. Astaga Siska, kenapa kok baru salingan?
1: Iya kok ini coba lupa.
2: Iya, saya begitu kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga Siska.
3: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
4: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Nah teman Prodi ya, ketika kehilangan kesemangat, ya terkadang kita tuh justru menyalahkan diri kita sendiri ya kan. Kita merasa malas, kurang produktif, atau menganggap diri kita gak sehebat orang lain yang kelihatannya itu kayak selalu punya energi ya untuk melakukan banyak hal. Padahal daripada terus menyalahkan diri sendiri ya, ada baiknya nih kita untuk mencoba memahami apa yang lagi terjadi teman-teman Prodi ya. Bisa ditanyakan kepada diri sendiri, apa yang belakangan ini paling menguras energi gitu. Apakah kita terlalu banyak menghadapi tuntutan, atau apakah kegiatan yang biasanya kita sukai ini emang udah gak terasa menarik lagi gitu. Kalau kamu ngerasa kelelahan karena aktivitas yang menumpuk, nah kamu bisa coba kasih waktu untuk beristirahat ya, kemudian memperbaiki rutinitas dan mengurangi tekanan yang masih bisa dikendaliin. Nah sementara itu, kalau kamu kehilangan minat terhadap sesuatu, ya kamu bisa mencoba mengevaluasi ya kan, apa yang berubah dan memberi diri sendiri ruang untuk menemukan kembali hal-hal yang kerasa bermakna. Kita juga nggak harus memaksakan diri ya untuk selalu produktif setiap waktu. Dan kalau perasaan kehilangan minat atau kelelahan berlangsung lama, kemudian juga mengganggu aktivitas sehari-hari, nah jadi kamu jangan ragu-ragu untuk bercerita kepada orang-orang yang kamu percaya dan juga mencari bantuan profesional. Nah itu dia teman-teman Pro 2, obrolan kita di Pro 2 Sunset buat hari ini ya, karena gak kerasa udah hampir 1 jam dan nanti di pukul 19 kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti music live chat. Namun setelah yang satu ini, karena bakal ada The Overtones dengan Time Will Tell.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro2 Info.
1: Oke, teman-teman Pro2 di pukul 19 waktu Indonesia Barat ini saatnya kita dengarkan ragam informasi yang telah dirangkum dalam Pro2 Info. Berita pertama datang dari duo produser musik peraih penghargaan Grammy, The Chainsmokers, yang secara resmi mengumumkan keputusannya untuk menjadi musisi independen setelah 11 tahun berada di bawah naungan label rekaman besar. Grup yang dianggotai oleh Alex Paul dan juga Drew Taggart ini resmi berpisah dengan label lama mereka, yaitu Columbia Records dan Disruptor Records. Langkah ini sekaligus menandai berakhirnya babak penting dalam perjalanan karir musik mereka di industri arus utama. Beralih ke berita kedua, datang dari penyanyi pop kenamaan ada Olivia Rodrigo resmi mengumumkan proyek remix perdana sepanjang karir musiknya. Tidak tanggung-tanggung teman Pro2, Olivia menggandeng penyanyi Kapel Roan untuk menggarap ulang lagu hits terbarunya yang bertajuk Expectations. Pengumuman kolaborasi tersebut disampaikan langsung oleh Olivia melalui unggahan di akun Instagram pribadinya. Dalam foto promosi yang diduga diambil di lokasi syuting video musik, keduanya tampil eksentrik dengan busana bergaya retro era 1980-an, mengenakan rok tutu serta berpose di atas mobil klasik. Last but not least, teman-teman Pro2, penyanyi Indonesia taraf internasional ada Nicki Zevanya yang resmi merilis lagu bertajuk Merry Christmas Darling milik The Carpenters pada Rabu 14 Oktober 2026 untuk program khusus Spotify Singles Holiday. Namun, rilisan tersebut menuai sorotan hangat di kalangan penggemar setelah informasi kredit di platform Spotify mencantumkan Mercury Records, sebuah divisi dari UMG Recording sebagai pemilik lisensi eksklusif lagu tersebut. Kemunculan nama Mercury Records memicu banyak tanda tanya dari publik. Pasalnya, sejak debut lewat album mini Zephyr hingga album penuh terbarunya yaitu Buzz, musisi bernama asli Nicole Zevanya ini dikenal konsisten berada di bawah naungan label rekaman 88 Rising. Sekian ragam informasi yang dapat dirangkum dalam Pro2 Info. Dan teman-teman Pro2, it's time for what signing out dari ruang dengar kamu di sore ceria hari ini. Dan nanti dari pukul 19 hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung dengan Pro2 Jakarta untuk mengikuti program Music Live Chat. So, tetap dengerin terus Pro2 Bukit Tinggi, dan nanti di rehat malam akan ada Kak Selfie yang akan menemani ruang dengar kamu hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, tetap di 94,8 Pro2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro2 Info.

0: back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi, nemenin lo di malam hari ini Bang Bro 2. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian karena gue udah barengan sama Risa. Halo.
1: Hai.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam Kak.
0: Wow, emang outfit lo emang selalu berwarna seperti ini ya?
1: Ya, selalu kuning dan ceria.
0: Kenapa emang suka ke kuning atau gimana nih?
1: Gak ada sih, emang kuning ceria aja jadi aku suka ya.
0: Alright,
1: emang mentereng.
0: Mentereng warnanya ya. Yes. Anyway, how's your day, Risa? Gimana harinya?
1: So far so good sih.
0: So far so good ya. Benar-benar ya, seperti biasanya Jakarta lah ya.
1: Iya, mengalami kemacetan dan lain-lain.
0: Alright. Tapi apa nih kesibukan akhir-akhir ini, lagi sibuk dengan apa nih?
1: Aku akhir-akhir ini sibuk dengan karya-karya aku selanjutnya pastinya.
0: Alright.
1: Masih nulis lagi, masih mau rilis lagi nanti lagu-lagu selanjutnya.
0: Oh wow. Okay. Tapi kalau apa di musik udah dari kapan sih sebenarnya?
1: Aku tuh dari kecil udah suka ya. Cuman intunya bikin-bikin lagunya dari 2021
0: kayaknya. Okay. Kenapa tuh? Gara-gara COVID?
1: Salah satunya itu. Karena musisi itu makin terpuruk, makin bisa nulis.
0: Bener sih. Makin banyak ceritanya, makin banyak emosinya yang bisa dituangin ya.
1: Iya kan?
0: Ya bener. Tapi apa sebenarnya yang nge-trigger akhirnya, coba deh nulis lagu gitu. Karena itu kan bukan sesuatu yang mudah juga kan.
1: Ya karena aku kan reguleran juga nih Kak. Jadi aku merasa kayaknya gak mungkin deh sampai aku tua nanti aku gak punya karya gitu, gak punya lagu. Yang which is aku sebenarnya pengennya ketika aku die nanti ya, ada yang bisa dibanggakan lah. Kalau aku punya anak kayak, ini ibu gue keren banget.
0: Asik, gitu. Punya legacy ya.
1: Yes.
0: Ini lagu ibu gue nih, lagu nyokap gue nih.
1: Ternyata
0: gitu
1: ibu
0: ya.
1: Gue cantik juga ya.
0: Asik.
1: Dulu. Suaranya bagus lagi gitu kan.
0: Bener sih, itu sebuah kebanggaan tersendiri ya ketika ya udah kan? Punya karya ya.
1: Bener sih.
0: Kira-kira gue berkarya apa ya? Apakah gue harus bikin lagu juga ya? Kayaknya enggak deh ya. Alright. Tapi kalau ngomongin soal musik nih sebenarnya, kalau lu sendiri ngedeskripsiin musik lu itu seperti apa?
1: Aku sih masih, karena aku masih coba segalanya di musik ini. Jadi aku mendeskripsikan apapun perasaan aku tuangkan di lagu itu.
0: Oke. Okay.
1: Yang kepikiran aja. Oh. Semua asas yang hatiku, pengalamanku gitu-gitu loh.
0: Oke, okay. jadi semua based apa yang lu rasain ya.
1: Betul.
0: Oh, wow. Berarti emang benar-benar kayak apa ya, lu berusaha jujur di setiap lagu-lagu yang lu tulis dan nyanyikan ya.
1: Yes.
0: Wow.
1: Sama kayak lagu yang ini.
0: Nah, itu dia. Benar-benar. Jadi ini adalah single ke
1: Sebenarnya ini single ketiga.
0: Oke.
1: Okay. Cuman yang pertama itu karena pindah agregator jadi ke takedown gitulah.
0: Ah, oke. Okay. Jadi sebenarnya yang udah officially rilis sebenarnya ada tiga gitu ya.
1: Betul.
0: Cuman sekarang yang mungkin bisa didengerin sekarang ada dua berarti.
1: Dua.
0: Okay.
1: Di Spotify ya.
0: Benar.
1: Kalau di YouTube masih ada kayaknya.
0: Oh gitu. Oke. Okay. Apa aja tuh? Berarti single debut lu, single pertama lu apa judulnya?
1: Judulnya Itu Kamu.
0: Itu Kamu.
1: Masih ada. Oh,
0: masih ada
1: di YouTube.
0: Oh, masih bisa didengerin di YouTube ya?
1: Iya. Cuman lagu pertama itu tuh bukan aku tulis sendiri.
0: Okay.
1: Jadi aku nyanyi aja.
0: Ah, lagunya orang, cuma lu nyanyiin, bawain gitu ya. Wow, oke. Okay. Gimana rasanya ketika lu punya single sendiri pertama kali tuh, gimana rasanya sih?
1: Waktu pertama tuh jujur deg-degan banget.
0: Bener.
1: Karena kan belum kenal lingkungan industri ini kayak
0: bener, gimana ya.
1: Deg-degan, terus masih cimit-cimit, masih umur berapa waktu itu?
0: Umur berapa itu?
1: 21 atau 19 gitu kan.
0: Oke, okay. Wow.
1: Ya takut lah.
0: Bener.
1: Melanglang buana.
0: Tiba-tiba ngerilis sebuah lagu yang suaranya sendiri gitu.
1: Yes,
0: kan.
1: Yes, itu dia.
0: Yang bisa didengerin semua orang.
1: Bener.
0: Gokil. Lo udah ada rasa takut gitu gak sih ketika mungkin lo nulis lagu, ngerilis lagu, lo ada anxiety tertentu gak?
1: So far enggak sih Kak.
0: Oke. Okay.
1: Lancar-lancar aja.
0: Lancar-lancar aja.
1: Karena menurut aku, apapun yang aku tuangkan, kalau itu selama based on pengalaman aku ya, rasanya fine-fine aja.
0: Oh fine-fine aja ya.
1: Bener.
0: Berarti di single pertama Itu Kamu, itu lo nyanyiin lagunya orang. Single kedua berarti baru tulisan lo sendiri?
1: Yang kedua itu bareng-bareng.
0: Oh bareng-bareng, oke.
1: Ada Glenn sama aku.
0: Oke.
1: Itu kita tulis berdua. genrenya belet-belet juga sih.
0: Oh, oke. Okay. Kalau yang pertama belet juga?
1: Mm-mm, judulnya Kalah.
0: Oke, okay. Yang kedua judulnya Kalah. Wow, ini tentang apa nih? Kayaknya terpuruk banget kalau dari judulnya ya.
1: Biasalah ya, kaum Gen Z baru dewasa kan.
0: Nah,
1: begitu,
0: bener,
1: kan?
0: Bener, bener. Oke, okay, berarti secara garis besar cerita tentang apa tuh Kalah?
1: Kalau Kalah itu, aku deskripsiinnya ya. Hidup itu gak semuanya harus kita ambil yang okay. A. Misalnya kita maunya A, bisa jadi kita
0: dapetnya
1: yang B gitu okay. loh. Jadi dengan semua pengalaman itu, kekalahan itu mengajarkan kita.
0: Asik, bener, bener. Kadang apa ya, sesuatu yang gak sesuai ekspektasi kita bahkan lebih baik gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul, mungkin ya. Kita gak tahu ya Tuhan bener. Naruh kita di mana.
0: Nah itu dia masalahnya. Oke, berarti itu yang lu ceritain di single kedua lu, Kalah.
1: Betul.
0: Ya. Bener, dan ini adalah single ketiga yang sebenarnya udah dirilis di pertengahan tahun kemarin ya berarti ya.
1: Yes.
0: Di bulan Juni, judulnya adalah
1: Dah.
0: Dah. Literally DAH sama pentung ya.
1: Iya, sama pentung ya, jangan ketinggalan pentungnya.
0: Sama pentung, benar-benar. Apa maksudnya kenapa dah gitu, cuman dah doang yang akhirnya diambil gitu.
1: Sebenarnya lagu ini tuh kita tulis dulu pertama kali ketemu intronya.
0: Oke.
1: Okay. Intronya itu kan dari lagunya Stacy Ryan,
0: oh, okay.
1: Fall in Love Alone. Sebenarnya idenya dari situlah.
0: Oh,
1: terus
0: okay.
1: kemudian tulis refnya, ketemu refnya duluan, baru verse-nya. Terus karena kita bingung ya, apa ya judulnya gitu. Ya udah dah aja. Tiba-tiba itu muncul.
0: Oke. Okay.
1: Padahal nggak ada di lirik.
0: Oh iya.
1: Gak ada.
0: Iya kan, makanya tadi gue sempat baca-baca liriknya, kayaknya nggak ada udahnya deh, gitu kan. Ada dah atau udah gitu, kayaknya. Gak
1: ada sih, sudah.
0: Deh. Sudah ada ya. Nah. Cuman kayak dah doang tuh kayaknya nggak yes. ada ya. Oke, menarik ya. Jadi nanti kita bakal bahas lagi, tapi gue mau tahu dong apa maksudnya sekarang lately lo lagi dengerin siapa, dengerin apa lagu-lagu?
1: So far aku lagi suka Olivia Dean lagi.
0: Oh iya, Olivia Dean.
1: Talk to me,
0: so easy. Talk to me. Seru sih, banget, Olivia Dean kan? Seru sih.
1: Iya kan?
0: Kan Januari mau kesini kan? Januari yes. Februari ya? Gue lupa, awal tahun lah pokoknya.
1: Awal tahun
0: kan? Bakal kesini, nonton kan nanti?
1: Kita lihat jadwal dulu ya. Oh sibuk.
0: Sibuk ya. Sibuk. Tapi how about menurut lo gimana lo melihat Nona sekarang?
1: Keren banget sih tapi itu.
0: Keren banget ya.
1: Yes.
0: Gokil, itu salah satu yang menurut gue baru muncul langsung meledak.
1: Iya. Tapi emang mereka juga ya udah keunggulan Indonesia gitu.
0: Nah bener. Dia apa ya, dia kan basically sebenarnya labelnya dari luar kan. Cuman emang nilai-nilai Indonesia kental banget
1: yes,
0: tuh
1: betul.
0: Ya kan, dari
1: dan
0: judul-judul
1: suaranya juga bagus-bagus.
0: Bener sih.
1: T.O.P.B.G.T.
0: T.O.P.B.G.T. kalau kata Risa ya. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Risa. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan, pengen nanya, boleh banget sama Bro 2 langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-800-105 eh. Alright, abis ini gue bakal ngeplay satu lagu dari Nona yang kalau kata Risa T.O.P.B.G.T. ya. Emang sih, top banget dia. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat

0: di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Riza Paramita. Halo.
1: Hai hai.
0: Alright, ini tadi kita udah ngobrolin soal single-single sebelumnya ya. Dan tadi juga udah sempat di-spill dikit tentang Dah.
1: Yes.
0: Ya ini jadi single terbaru lo juga, single ketiga ya. Dan ngomongin soal single terbaru lo, Dah, secara garis besar nih ceritanya tentang apa berarti?
1: Secara garis besar ceritanya tentang aku sih sebenarnya awalnya. Okay. Punya mantan.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian aku diselingkuhin berkali-kali.
0: Wow.
1: Terlalu red flag.
0: Oke, okay, and then?
1: Ya akhirnya aku memutuskan untuk ngapain ya sama dia, masih muda juga.
0: Benar.
1: Terus ngapain mau disakitin terus gitu kan.
0: Oke. Okay.
1: Jadi aku menulis ini gitu.
0: Oh, berarti ini fase realize lu ya.
1: Yes.
0: Ternyata dia tidak worth it ya.
1: Enggak.
0: Tapi kenapa lu baru sadar ketika dua kali diselingkuhin coba?
1: Kenapa ya? Namanya kan plenger.
0: Aduh, bener. Kalau kata Gen Z plenger ya. Bener. Oke, wow. Tapi itu sebuah experience yang sangat... apa ya, sakit banget dong,
1: sakit
0: pasti
1: banget.
0: Dong.
1: Sakit banget, cuman... mungkin karena masih kecil ya, jadi aku gak sakit-sakit banget sih.
0: Okay.
1: Sebetulnya. Bener-bener. Cuman kayak dua kali, satu kali lagi dapat piring kali ya.
0: Bonus piring. Bener-bener. Tapi pada saat itu apa yang bikin lo realize gitu?
1: Apa ya? Ya aku gak mau aja lah jadi korban terus gitu loh. Ngapain kita buang-buang waktu.
0: Bener.
1: Hidupmu. Kok jadi nyanyi? Itu kan dibilang plenger kan.
0: Iya benar. Oh gitu. Oke, okay, jadi kayak ya udah merasa muak kali ya.
1: Iya.
0: Udah dua kali juga disakitin.
1: Capek.
0: Bener.
1: Lebih ke malu sih.
0: Kenapa malu coba?
1: Malunya kan nanti ada yang DM ya.
0: Oh,
1: ini
0: iya,
1: pacar
0: bener.
1: Kamu ya.
0: Oh. Oh gitu. Berarti dapat laporannya dari DM tuh.
1: Iya kan, menggelikan kan.
0: Iya sih, jujur sih. Agak gimana ya ketika orang tahu, orang lain dulu yang tahu buat
1: iya,
0: kita ya kan.
1: Padahal kita mah enggak ada kepo-kepo ya.
0: Benar.
1: Tapi tiba-tiba aja ada yang DM kan malu banget.
0: Betul. Kita berusaha percaya, tapi kok eladalah begitu.
1: Iya. Oh, keluar eladalah.
0: Eladalah ini. Benar-benar. Berarti ini lu tulis ketika lu sudah realize atau ketika proses itu?
1: Ketika udah jijik.
0: Udah iuh, apa sih gitu. Oke, gini, berarti setelah udah lewat masa itu, sedih-sedihnya udah, baru lu tulis gitu ya. Benar-benar. Tapi kan
1: makanya apoknya gitu kan kayak.
0: Ah iya benar. Iya lagi gue lihat tadi benar-benar. Oh, that's why ya. Robotnya seperti itu ya. Benar-benar. Oke. Tapi ini kan berarti dari pengalaman pribadi lu gitu kan. Lu tulis jadiin sebuah lagu, lu enggak ada apa ya? Tadi kan lu bilang kayak jijik, kayak malu gitu. Lu enggak ada rasa-rasa itu lagi, takut atau gimana gitu.
1: Udah enggak sih. Udah di titik wow, ilfeel sekali. Ilfeelnya udah level dewa.
0: Benar. Oke, jadi kayak yaudah lepasin aja deh,
1: iya.
0: Gitu rilis aja deh.
1: Eh, by the way, mantanku ini udah nikah loh.
0: Oh iya.
1: Wow.
0: Oke, alright. Oke, tapi gimana cara lu menghadapi saat itu ya, ketika mungkin lu diselingkuhin bahkan sampai dua kali, gimana cara lu menghadapi hal itu tuh gimana? Karena kan itu sakit banget kan pasti kan?
1: Ya untungnya aku kerja sih, jadi lupa aja.
0: Oh.
1: Kayak dengan sendirinya gitu loh.
0: Bener.
1: Ternyata gak penting-penting banget, lebih sakit dimarahin atasan gitu.
0: Bener sih, lebih serem juga dimarahin atasan
1: kan?
0: Ya. Iya sih jujur, lebih pressure jujur.
1: Lebih pengaruh lagi ke hidup kita.
0: Oke, jadi cara lu bisa ngelupain adalah mungkin lu sibuk melakukan apa yang mungkin lu sedang kerjaan sekarang. Waktu
1: yes,
0: itu ya mungkin
1: waktu
0: ya.
1: Itu.
0: Waktu itu ya lu bekerja gitu. Bener sih. Itu jujur cara gua juga melupakan kesedihan gitu.
1: Ampuh.
0: Jujur. Cuman ya kadang gitu. Saking enggak mau sedihnya kerja terus akhirnya. Yeah.
1: Ketahuan kan.
0: Bener. Wow, oke. Tapi berarti di lagu ini lu nulis untuk orang lain kayak hati-hati jangan sampai diselingkuhin, atau mungkin ini loh caranya bisa bisa ngeheal lagi dari perasaan ketika lu mungkin diselingkuhin gitu.
1: Aku lebih pengen ngajak cewek-cewek khususnya ya yang udah disakitin berkali-kali. Come on, kita juga bisa jadi bedi, bisa jadi asik, centil gitu loh. Ngapain dipikirin?
0: Betul, centil era masa centil masih galau ya kan gara-gara selingkuhin.
1: Masih nangis malam-malam.
0: Aduh. Cari lagi.
1: Ya bener loh tapi loh.
0: Iya kan. Bener-bener. Tapi menurut lo gimana mungkin ada nih teman Pro 2 yang mungkin sedang merasakan sekarang gitu. Mm-hmm. Gimana caranya bisa ngehil lagi dari mungkin masa lalu atau trauma ketika diselingkuhin gitu. Karena itu kan juga bisa jadi sebuah trauma kan.
1: Uh-huh. Yang pasti kalau ketahuan diselingkuhin ya. Hmm. Kamu pegang dulu pacar kamu itu yang sekarang.
0: Okay,
1: tampar pegang. Dia sekarang.
0: Waduh, jangan dong.
1: Biar puas.
0: Meluapkan emosi ya.
1: Iya kan.
0: Meluapkan emosi.
1: Masuknya enggak KDRT loh itu.
0: Bener,
1: karena
0: bener,
1: belum
0: bener.
1: Rumah tangga.
0: Iya benar sih. Benar kalau statusnya adalah pacar ya. Aduh, agak-agak brutal juga dia.
1: Enggak, yang pastinya dengerin lagu ini semuanya terus lepaskan.
0: Asik. Benar.
1: Ih, Syahrini banget.
0: Syahrini banget ya. Mana dia lagi comeback lagi.
1: Iya kan?
0: Iya kan, dia lagi comeback lagi. Dan dia masih dengan karakternya dia pada saat dia menghilang gitu kan.
1: Tapi dari keren itu. Loh dia.
0: Keren kan? Keren. Benar-benar karakternya kuat. Tapi kalau ngomongin soal karakter nih, lu sendiri ketika mungkin ngebuat lagu, membikin, menulis sebuah lagu, lu pingin karakter yang seperti apa sih sebenarnya? Dari Risa tuh pingin dikenalnya seperti apa?
1: Kebetulan dah ini adalah karakterku banget yang lucu-lucu, terus gemes-gemes tapi kayak ih gitu. Apa ya definisinya? Tapi centil, tapi ya ada keras-kerasnya juga. Ah, apa tuh kerasnya?
0: Iya, paham. Ada apanya ya? Kayak bedinya mungkin bisa dibilang ya.
1: Yes.
0: Bener-bener kayak mungkin era-era seperti ini ya mungkin gambarin lu. Karena dua single sebelumnya itu lagu-lagu ballad kan?
1: Iya, tapi kebetulan lagu yang nanti juga agak ballad juga.
0: Agak ballad juga ya.
1: Jadi aku pengen nyobain segala kolam.
0: Asik, bener-bener.
1: Kolam apa tuh?
0: Menyelami segala kolam yang ada ya. Bener-bener. Tapi kalau sekarang lu lagi into ke musik seperti apa sih sebenarnya?
1: Lebih pengen yang penting enak didengar aja.
0: Oke.
1: Enak
0: bener,
1: di kuping.
0: Enak di kuping. Itu penting sih zaman sekarang ya.
1: Iya.
0: Entah genrenya apa, sekarang kayaknya apa orang-orang tuh udah enggak terlalu meduliin genre ya. Karena sekarang banyak banget genre.
1: Betul. Gitu. Tapi kan? aku lagi nyobain segalanya. Nanti kalau misalnya lagu ternyata dari tiga ini atau mungkin yang keempat nanti ada yang pecah, nah aku akan ngikutin yang itu.
0: Oh, gitu. Okay.
1: Nah berarti itulah jadi identitiku.
0: Asik.
1: follow market dulu aja.
0: Follow market dulu aja. Benar. Iya, benar. Oke deh, gue penasaran sama single terbarunya, single ketiga dari Risa nih ya. Judulnya adalah Dah gitu. Jadi kita bakal dengerin dulu dan habis ini mungkin gue bakal sapa-sapa kamu yang udah merapat barengan sama kita di MLC Music Live Chat ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Riza. Alright, tadi kita udah dengerin singlenya dah, dan ternyata ini ada part rapnya ya.
1: Iya.
0: Part rapnya, rapnya ini diisi sama siapa berarti nih?
1: Sama Pako Aditya.
0: Alright.
1: Itu namanya.
0: Pako Aditya ya, dia juga yang nulis berarti.
1: Yang nulis rapnya betul sekaligus.
0: Alright, berarti dari lagunya keseluruhan lu, cuman part rapnya dikasih ke
1: Pako
0: eh. Kenapa lu akhirnya mikirin kayaknya enak deh kalau ditambahin rap? Dan gue menurut gue juga oke lagi.
1: Ya kan?
0: Iya lagi, kayak enak lagi.
1: Enggak, kalau part ada rapnya itu aku udah emang taro. Cuman aku pengen POV-nya tuh benar-benar laki-laki nih. Aku kan kasih bagian lagunya ini tuh tentang ini. Nah biar dia mikir sendiri gitu.
0: Oh, berarti lu kasih tahu kayak lu pengen ada apa di bagian rap ini gitu ya. Gitu. Oh, oke. Okay. Tapi kenapa harus ada POV cowok tadi kalau lu bilang gitu?
1: Bingung juga ya, kenapa ya?
0: Iya, karena kan ini kan tadi kan diceritainin tentang ketika lu diselingkuhin gitu kan. Kayak lu udah deh, udah muak gitu kan. Dan lu bilang kayak ini lagu diperuntukkan specially untuk cewek. Nah, kenapa akhirnya ada si Pako ini? Si Pako. Shout out Pako ya.
1: Sebenarnya yang pertama, aku kan sebelum jadi lagunya, yang aku pikirin dulu tuh artworknya malah.
0: Oke. Okay.
1: Nah, aku kepikiran pengen ada cowok di situ yang mukanya soft boy tapi agak kalau kata Syar ini brengsek.
0: Aduh.
1: Pakai Z ya.
0: Pakai Z, benar.
1: Dan G.
0: Oh gitu. Iya.
1: Jadi soft boy penipu gitu loh.
0: Soft boy covernya ya.
1: Iya, covernya. Padahal aslinya wow.
0: Wow. Parah Pako, lu dikatain Pako.
1: Maaf Pako, tapi emang iya kan.
0: Ditebelin. Oh, karena itu ya. Jadi lu pengen ada POV apa ya? Berarti bisa dibilang yang melakukan lah ya, dalam tanda kutip ya.
1: Yes, aku pengen kelihatan aja ada cowoknya. Oh, begini bentuk cowoknya. Dan ceweknya kan mukanya jijik, cowoknya kayak melas-melas gitu kan.
0: Betul. Kebayang sih imajinasinya ya sih, kan? Memelas. Ayo dong balik lagi dong.
1: Iya, gitu. Dengan segala tipu daya.
0: Aduh. Dan kemakan sekali ya.
1: Kemakan.
0: Nah, menurut lo, cowok-cowok yang apa ya, tipikalnya seperti itu ya, mungkin kayak penipu, ya mungkin looksnya kayak kalem, soft boy, tapi ternyata dalam tanda kutip tukang selingkuh gitu ya. Itu gimana cara mewaspadai hal itu tuh? Gimana sih ciri-cirinya biar gak kemakan gitu kan?
1: Jujur kalau udah dijanjiin manis-manis di depan itu enggak sih. Kita realistis aja ya.
0: Bener.
1: Wahai perempuan ya. Jangan dia bilang mau nikahin tahun depan, tahu-taunya ngapa-ngapain juga belum ada.
0: Zar. Bener. Jadi cewek juga logikanya harus jalan ya. Bener
1: betul,
0: kan? Betul. Maksudnya ketika dijanjiin sesuatu harus ngeliat dulu nih.
1: Iya.
0: Ini janjiin ini ada pondasinya gak nih?
1: Tapi jangan salah ya, cewek juga harus tetap bekerja keras.
0: Betul.
1: Supaya gak kemakan janji manis itu. Kan kamu tahu juga usahanya capek.
0: Benar.
1: Jadi jangan mau sama yang bualan doang.
0: Aduh
1: gitu.
0: Masa kemakan sama yang modalnya bualan doang? Jangan sampai ya.
1: Jangan ya.
0: Bener. Oke, tapi kalau di partnya si Pako, apa yang lu kasih ke dia tuh apa aja briefnya tuh berarti?
1: Pokoknya liriknya aku minta dia tuh merasa jadi laki-laki yang dibuang.
0: Oke. Okay.
1: Terus ayo dong, gue nggak seburuk itu. Jadi kayak membujuk lagi dengan cara nge-rap. Ngebujuk dengan nge-rap
0: terbaru. Dengan bualan itu ya berarti ya. Benar. Oh, berarti kayak lu pengin kayak cowoknya tuh berasa dibuang. Oh, playing victim dia ya.
1: Iya. Iya kan? Banyak loh.
0: Iya kan? Iya benar.
1: Kok emosi?
0: Kok emosi yang masih ada?
1: Iya.
0: Benar. Oh, gitu. Berarti kayak seolah-olah dia malah jadi korbannya ya. Itu tuh.
1: Udah gak ngasih apa-apa, dibilang korban, nah, lagi kita lagi yang dituduh.
0: Nah, itu dia, itu ciri-cirinya ya.
1: Iya.
0: Itu ciri-cirinya harus diwaspadai itu. Alright, sekarang gue mau sapa dulu teman produknya yang udah gabung sama kita di malam hari ini di MLC ya. Ini ada dari Asta, katanya keren, sekeren Tiara Andini. Wow. Benar-benar. Karena tadi juga ya kalau didengerin musiknya, lu bilang tadi ada apa, city pop ya. Mm-mm. City pop, tapi city ditambahin pop. Ada unsur rapnya, ada R&B-nya.
1: Iya.
0: Yeah. Iya kan? Benar-benar. Ini sesuatu yang baru juga sih menurut gue sih.
1: Tapi
0: benar-benar maksudnya vibes-nya tuh ceria gitu
1: ceria.
0: Kan.
1: Ceria. Lihat aja kuning-kuning.
0: Oh, benar. Alright, okay. Selanjutnya ini ada Ilham ya, udah merapat di YouTube RRI Jakarta. Katanya kalau ada kesempatan bisa collab, kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: By the way, aku akan collab lagi loh kalau tahu penyanyinya. Huh? Ada Glenn Clifton namanya.
0: Oh, alright. Itu di next project lo.
1: Next project.
0: Oke, okay, wow.
1: Tunggu apa yang akan terjadi.
0: Lihat nanti ya, ditungguin aja pokoknya ya. Benar-benar. Tapi kalau dream lo, impian lo, mm-hmm. lo pengin collab sama musisi Indo atau luar boleh deh. Siapa yang lo
1: yang
0: kepikiran?
1: Aku pengen banget mm-hmm. gitu ya. Sebenarnya aku pengen sama vokalis cowok sih.
0: Oke. Okay. Kenapa tuh? Vokalis, maksudnya band berarti? Vokalis band?
1: Enggak.
0: Oh enggak, penyanyi aja?
1: Penyanyi, soloist, sorry, bukan okay. vokalis. Kayaknya aku memilih Ardian Khalif kali ya.
0: Wow,
1: seru kali ya.
0: Seru sih. Biar
1: dua. Apa aku mau diajak 2001 kali? Sampai 2001 kali itu kan bener kan?
0: Bener, 2001 kali. Oh iya, iya, iya. Seru sih.
1: Seru kan?
0: Seru sih, bener-bener. Warna suara lu, ya lu juga di sini nyanyinya apa ya, ceria, vibesnya happy gitu. Dengan kalau gue bayangin 2001 kali sih masuk sih.
1: Terus aku mikirnya gini, aku kan tonnya alto ya.
0: Bener.
1: Suaraku. Kalau Ardian tuh tonnya malah kayak sopran gitu loh suaranya, yeah, tenor.
0: Bener.
1: Jadi aku pengen mencoba apakah bisa Ardian Khalif.
0: Siapa tahu lagi dengerin kan di mobil kan dia kan. Halo Ardian.
1: Halo.
0: Halo, ada Risa di sini ya. Oke, berarti Ardian Khalif ya, benar-benar cocok sih, menurut gue cocok sih. Benar-benar. Oke, kita lanjut. Ada Lara yang sudah berapa di WhatsApp ya. Selamat malam. Mau bertanya, nih katanya di tengah industri musik yang sering menuntut musisi untuk ngikutin tren. Gitu kan? Tapi gimana caranya Karisa untuk menjaga kejujuran dalam berkarya tanpa harus kehilangan kesempatan untuk berkembang nih? Gimana nih?
1: Kalau aku ya itu tadi nulis lirik itu berdasarkan cerita pengalaman-pengalaman aku aja,
0: okay.
1: yang aku pikirkan dan aku rasakan. Jadi kita pun nyanyiinnya jujur gitu loh.
0: Benar-benar. Jadi kejujuran itu penting ya.
1: Iya. Genrenya apa aja terserah. Kan aku bilang mencoba segala kolam, tapi dalam penulisan liriknya itu kalau bisa biar nyampe ke orang gitu.
0: Oh, oke. Okay. Berarti caranya adalah dengan jujur dengan apapun yang dibuat ya.
1: Iya.
0: Alright.
1: Sampai monyong gitu ya.
0: Benar. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Risa. Jadi buat kamu teman Pro 2, pastiin tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Alright, kita masih barengan sama Risa di MLC Music Live Shoot. Alright, tadi kita udah ngobrolin soal lagunya gitu kan, dan juga latar belakang lo. Dan tadi juga sempat di off air kita sempat ngobrol, ada yang menarik nih sebenarnya sih. Tadi ya ternyata iya juga gitu, gue baru kepikiran juga. Ternyata sebenarnya kan lagunya sedih gitu kan, lagunya sedih tapi lo kemas dengan suasana yang bisa dibilang happy, ceria gitu. Kenapa lo akhirnya bikin, ngebungkus lagu ini menjadi sesuatu yang seperti ini gitu?
1: Kenapa ya? Karena aku pengen coba juga, karena aku belum pernah punya lagu cepet kan, yang sebelumnya belat-belat terus. Aku pengen coba lagu yang cepet, centil gitu. Terus aku pengen, sebenarnya di hatiku tuh pengen kayak, bisa gak sih cewek-cewek kayak era-era Mulan Jamila yang lagu-lagunya tuh Pinkan Mambo gitu-gitu loh.
0: Pinkan Mambo, iya, benar.
1: Nah sebenarnya itu kan udah dibawa sama Marion Jola ya. Marion Jola kan centil juga kan ininya, karakternya. Tapi belum ada yang meneruskan gitu loh. Jadi dia seorang diri.
0: Asik.
1: Aku mau coba mengikuti, bisa gak ya kira-kira dengan konsep yang centil juga.
0: Akhirnya lu mencoba di kolam ini ya.
1: Iya. Di kolam ini.
0: Benar. Tapi kalau dibandingin, karena dua single lu kan udah ballad gitu kan, udah sedih gitu. Tapi gimana ketika lu nyanyiin lagu yang upbeat gitu di lagu ini?
1: Jujur challenge. Karena mungkin aku emang nyanyi lagu-lagu begitu lagi ya, lagu-lagu yang slow.
0: Benar.
1: Yang ya ada beltingnya dikit-dikit
0: bener, gitu.
1: Jadinya moodnya ini sebenarnya cara nyanyiku tuh tetap sedih loh.
0: Cuman
1: musiknya yang bikin fun gitu loh.
0: Iya, gitu. Paham. Kebayang-bayang. Karena ceritanya juga sebenarnya sedih kan.
1: Iya, benar.
0: Tapi apa maksudnya kesulitan yang selama lu apa, mulai dari workshop di lagu ini, bikin, nge-produce segala macem, ada kesulitan yang paling sulit gak?
1: Kesulitannya sih paling vokal kali ya. Karena kan aku sambil tetap nyanyi, terus pas take vokal tuh ada aja kalau take vokal tuh. Lagu yang keempat ini juga suaraku lagi abis gitu loh. Jadi karena ada aja itu, aku bekerja keras banget waktu rekaman. Titik darah penghabisan
0: ya. Gokil, karena ya selain lu mungkin reguler ya nyanyi juga kan hampir tiap hari gitu, lu juga harus sparein stamina waktu buat nyanyi rekaman. Ya itu juga beda kan sebenarnya kan.
1: Tapi di lagu ini masih ada kok suaraku yang pitchy gitu ya, yang gak ngetun. Cuman aku membiarkan itu karena itulah seninya.
0: Asik. Benar. Biar ada kayak apa ya, naturalnya, raw-nya gitu.
1: Karena kan kita bukan AI. Kalau katanya AI.
0: Benar. Iya sih. Gue cenderung suka sama lagu-lagu yang terkesan raw gitu loh. Paham gak sih? Mungkin dari segi nyanyinya segala macam. Karena gue lebih jujur lebih suka nonton live. Live session gitu gue lebih suka sih.
1: Iya kan? Lebih nyampe gitu.
0: Bener dengan kerauan itu ya. Bener. Alright.
1: Kayak lagunya ini ya, Maybe I'm Wrong.
0: Iya.
1: Bener. Aku juga suka lagi.
0: Iya itu enak banget tuh. Alright. Berarti next projectnya tadi udah di spill ya.
1: Iya.
0: Akan collab sama si Glenn Clifto. Dan itu lagunya akan ballad lagi.
1: Senja-senja tapi asik. Ini pasarannya tuh untuk orang-orang yang mau menikah.
0: Oh wow. Okay. Berarti sebenarnya lagu romantis.
1: Romantis tapi sedih. Ini kebalikannya.
0: Nah. Coba bayangin gimana dah tuh.
1: Bayangin dulu ya.
0: Romantis tapi sedih. Lagu-lagu ala senja-senja gitu ya.
1: Kayak siapa ya? Raim. Oh, nah itu Raim kan Raim. Romantis tapi moodnya sedih kan.
0: Oh, gue kebayang. Paham gue agak. Okay. Itu kapan akan dirilis? Sudah ada timeline-nya kah? Boleh dikasih tahu kah?
1: Yang jelas sebelum tahun ini. Sebelum akhir tahun ini.
0: Okay, sebelum jadi, 2026 ya. Selesai akan ada single terbaru.
1: Jadi jangan lupa ditungguin ya.
0: Nah, itu dia. Alright, berarti kalau mau dengerin lagu-lagu lo, terutama yang dah, bisa di mana aja nih?
1: Udah bisa di semua digital platform pastinya. Di Spotify, Apple Music, YouTube juga udah ada lirik videonya by the way. Itu sudah ada liriknya, boleh di cover juga.
0: Itu dia.
1: Apa aku keluarin ya minus one-nya ya?
0: Biar langsung bisa nyanyiin ya.
1: Iya.
0: Bener. Boleh lah, boleh nanti di cover ya. Bener. Kalau MV akan ada kah atau Gimana?
1: So far aku belum MV dulu.
0: Belum
1: sih.
0: MV ya.
1: Kecuali mas, nanti udah ada yang meledak dar nah, baru.
0: Baru bikin MV. Ya.
1: Benar. Biar agak niat gitu loh MV-nya. Jangan yang
0: ya, jangan gitu sekedar ada ya.
1: Iya.
0: Bener. Bener sih. Ya kan? MV yang bagus kalian gitu ya.
1: Lebih baik produksiannya kan.
0: Betul. Alright. Pokoknya jangan lupa didengerin semua lagunya Risa ya. Di semua DSP. Lirik video tadi ya.
1: Yes.
0: Lirik video bisa ditonton juga di YouTube. Apa nama YouTube-nya?
1: Risa Paramita.
0: Risa Paramita.
1: Semuanya sama kok.
0: Alright. Bisa dicek di situ ya. Kalau pengen ngepoin Risa, bisa di mana nih? Pengen update tentang singlenya. Nanti kan di akhir tahun akan rilis kan.
1: Yes. Kebetulan aku update-nya banget di Instagram ada @_risaparamita.
0: Nah, bisa di follow ya biar kamu gak ketinggalan update-update atau single terbarunya nih. Ada lagu senja next-nya ya.
1: Senja romantis
0: benar-benar. Alright, thank you so much Risa.
1: Thank you.
0: Guys. Sukses selalu. Yes, nanti tunggu single-single selanjutnya. Amin. Semoga kita bisa ngobrol lagi ya.
1: Amin.
0: Alright.
1: God bless you.
0: Alright. Oke, terima kasih juga Tamam Pro 2 udah seru-seruan 1 jam terakhir ini di MLC Music Live Chat. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edit Tama pamit. Sampai jumpa di MLC berikutnya. Bye bye. Music Life Chat.

Indonesia itu penuh makna, bukan cuma soal estetika. Di balik gerakan tari dan motif kain, ada filosofi hidup. Seni mengajarkan tentang kebersamaan, alam, dan spiritualitas. Anak muda mulai sadar kalau seni bisa menjadi identitas diri. Gak heran kalau seni lokal makin sering diangkat ke konten kreatif. Seni menjadi cara untuk bangga jadi orang Indonesia. Keren tanpa harus kehilangan jati diri.

9.8 Prada FM, teman terbaik kamu. Hai teman Prada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget aku Safi kembali lagi hadir di ruang dengar kamu hari ini. Edisi hari Kamis ya, tanggal 15 Oktober 2026. Dan tentunya teman Prada, aku bakal menemani kebersamaan kamu selama 4 jam ke depan hingga nanti ke pukul 12 malam ya. Dan teman-teman Prada, barusan ada Adam dari Pamungkas yang membuka sesi kita pada malam hari ini di Folk Talk ya. And as always teman-teman Prada, I have a story ya. Jadi aku tuh punya cerita buat teman-teman Prada ya, yaitu tentang legenda. Kalau udah Folk Talk berarti kita akan membahas mengenai legenda ya. Kali ini aku mau bahas tentang legenda Batu Menangis. Nah, ini adalah cerita rakyat yang berasal dari Kalimantan Barat. Seperti apa ceritanya nanti aku bakal balik lagi dengan informasinya, jadi jangan kemana-mana.

0: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
2: Berikut tugas Anda.
1: Buat lebih ringkas lah.
2: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.
3: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
3: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
3: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
3: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
3: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
4: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.
5: Halo teman-teman Pro2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke teman-teman, Pradu masih bareng Toto ya. Dan kita masih membahas mengenai legenda Batu Menangis nih ya. Batu Menangis ini adalah cerita rakyat yang berasal dari Kalimantan Barat ya. Dimana kisah ini mengisahkan tentang seorang anak perempuan yang durhaka kepada ibunya, kandungnya, hingga dikutuk menjadi batu ya. Dan tokoh utamanya itu ada si Darmi, garis berparas sangat cantik ya, tetapi pemalas, manja, sombong dan juga egois. Nah, siapa nih di sini yang yang punya kebiasaan seperti itu? Ya. Jadi ceritanya ini tuh dari ini ya, mengisahkan si Darmi, anak perempuan berwajah cantik tapi durhaka. Darmi memiliki watak yang sombong, manja dan enggan membantu ibunya demi menjaga kecantikannya agar tidak berubah, di mana keseharian Darmi hanya diisi dengan mandi, menyisir, bersolek dan berdiam diri dalam rumah. Sedangkan ibunya seorang janda yang setiap hari membanting tulang di kebun untuk menghidupi dirinya dan Darmi. Enggak sekalipun sang ibu memikirkan kulitnya yang menjadi gelap karena terus-terusan berada di bawah terik matahari atau bau tidak sedap karena berkeringat. Jadi ibunya ini sangat memanjakan lah gitu ya. Jadi suaminya sudah lama meninggal tanpa mewariskan harta berarti. Kehidupan menjanda di umur cukup tua tak meninggalkan ibu banyak pilihan. Ya gak mungkin nih nikah lagi. Jadi ibu harus berusaha sendiri untuk menghidupi anak perempuan kesayangannya si Darmi ini. Jadi setiap hari ibu ini kerja keras gitu, ngurus kebun, sejak pagi buta, nanam bibit, nyiram, kasih pupuk, menyiangi semak, memanen dan menjual hasil panennya ke pasar. Belum lagi mengurus anak yang masih kecil ya, juga mencari kayu bakar untuk memasak. Kulit ibu yang awalnya cerah lama-lama menggelap karena terpapar sinar matahari. Berat badannya menyusut, tapi ibu tak memiliki waktu untuk mengurus dirinya sendiri ya. Nah, jadi harapan si ibu nih, Darmi nih bisa hidup bahagia nih, gak seperti dirinya. Jadi Darmi pun dimanja, penuh kasih sayang. Dimana Darmi juga tumbuh menjadi gadis cantik. Kulitnya kuning langsat, tubuh semampai, paras mempesona, dan rambutnya hitam legam panjang terurai. Darmi juga selalu mengenakan baju indah dan aksesoris mentereng nih. Berbeda dari ibu yang sudah lama gak beli barang untuk diri sendiri. Ya sudah tua pikirnya, gak perlu lagi itu semuanya itu ya. Nah, tapi kalau si Darmi ini dia masih muda dan suka bergaul. Darmi pun selalu senang jika dibelikan baju baru, aksesoris, dan alat berhias. Lama-kelamaan hanya benda-benda itu yang ada di benaknya. Darmi senang sekali bercermin sambil menyisir rambutnya. Ia sadar kalau dirinya itu sangat cantik, tapi hanya itu pula yang Darmi lakukan. Mengagumi diri sendiri sepanjang hari saat ibu bekerja keras di kebun gitu lah ya. Jadi gak hanya pemalas, si cantik pun pemarah nih. Nah, jadi ceritanya suatu hari ibu ini lupa ngantar pesanan sayur ke pelanggannya di desa. Jadi ibu ini minta tolong nih sama Darmi buat masak. Tapi pas pulang Darmi belum masak nih, masih juga tuh bersolek-solek ria gitu ya. Jangankan masak, kamarnya pun masih berantakan seperti saat ibu tinggalkan. Nah, terus pas ditanya nih Darmi malah geram karena ibu ganggunya berdandan meninggalkan kelaparan. Akhirnya ibu yang membuat makanan terus diberesin tuh kamar si Darmi. Wah, emang kurang ajar juga si Darmi ini ya. Tapi Darmi makin keenakan nih, untuk ngambil segelas air aja harus panggil ibu. Gak pernah sekalipun Darmi mengerjakan pekerjaan rumah, apalagi berpanas-panasan di kebun sayur atau mengantar dagangan ke pasar di kaki bukit. Tapi saat menginginkan suatu, Darmi pun merengek hingga mendapatkan keinginannya. Nah, kalau ibu gak punya uang, Darmi marah besar. Dia kesal dilahirkan keluarga miskin katanya. Nah, hal ini buat ibu sedih dan seringkali menguras uang tabungannya. Bagaimanapun Darmi adalah satu-satunya cinta ibu, anaknya tersayang yang ia besarkan sendiri dari kecil. Wah, sungguh besar cinta seorang ibu ini ya. Tapi kalau aku jadi ibunya ya, wah, apalagi kita Gen Z ya kan. Kalau kita jadi ibunya tuh gak kayak keluar kamu gak guna. Tapi ada banyak pelajaran yang bisa kita petik ya teman-teman Obrol 2. Nanti aku bakal lanjutin lagi nih ceritanya. Tetap stay tune aja di 94,8 Obrol 2 FM, teman terbaik kamu.

Kurma itu buah yang identik banget sama bulan Ramadan. Rasanya manis, legit, dan bikin semangat pas buka puasa. Tapi, kurma bukan cuma buat bulan puasa doang loh. Buah yang asalnya dari Timur Tengah ini ternyata punya banyak manfaat buat kesehatan. Selain enak dimakan langsung, kurma juga sering diolah jadi berbagai macam makanan. Mulai dari kue, selai, sampai minuman. Pokoknya, kurma itu buah serbaguna yang bisa dinikmatin kapan aja dan di mana aja.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke, teman Pradua masih berangkat tanya. Dan jadi suatu hari nih, sisir semata wayang Darmi patah. Terus dia jadi uring-uringan nih sepanjang hari. Emang kurang ajar juga sih Darmi-Darmi ini. Terus dia mau mendapatkan sisir baru. Nah, jadi harus lebih cantik dari sisir lamanya. Tapi Darmi tidak percaya selera ibu. Lagian juga ikut ke pasar, ia bisa melihat aksesoris cantik dan mungkin mendapatkannya juga. Terus ya udah deh, akhirnya Darmi ini ikutlah ibunya ke pasar ya kan. Terus Darmi yang takut kulitnya kena sinar matahari membawa daun besar sebagai payung, sedangkan ibu menarik gerobak berisi sayur dengan tubuh rentanya. Satu dorong melewati mereka sampai memberi pandangan sinis kayak, apalah ya kan, anak ini enak aja gitu dia jalan tanpa pikirin emaknya gitu. Nah, tapi ada juga nih yang berpikir kayak ibunya penampilannya kayak pengemis, kurus dan lusuh. Wah, ini tetangga-tetangga julid nih harus dibasmi sih. Terus habis itu Darmi mengambil langkah cepat ya, meninggalkan ibu di belakang sehingga orang tak tahu wanita penarik gerobak itu adalah ibunya. Gak disangka nih Darmi bertemu kawan di perjalanan. Terus mereka ngobrol-ngobrol nih sehingga ibu ini sampai. Terus ibu bertanya sama anak muda yang bicara sama Darmi, berharap dikenalkan. Tapi Darmi malah memperkenalkan ibu sebagai pembantunya. Wah, emang kurang ajar ini si Darmi-Darmi ini ya. Jadi hati ibunya tuh kan terasa hancur ya dengar kata-kata anaknya. Dia nahan tangis dan gak mampu berkata-kata. Tahu ibunya diam dan menerima dibilang pembantu, Darmi mengulangi kata-katanya tiap ada orang yang nyapa. Wah, kurang ajar juga ya kan. Tapi ya inilah cerita rakyat ya. Terus Darmi sengaja mengikuti ibu menjual sayur lebih dulu agar bisa mengintip penghasilan ibu. Terus setelah itu Darmi langsung minta uang. Awalnya ibu cuma kasih Darmi uang untuk beli sisir, tapi Darmi malah ngelunjak gitu kan. Terus dimarahin depan umum. Udah lelah akan perangnya anaknya, ibu pun pasrah menyerahkan semua pendapatannya hari itu. Entah gimana caranya esok ia bisa membeli bibit dan juga beras gitu. Nah, terus Darmi ini girang ya kan. Ia langsung membeli semua hal menarik yang terlihat. Tapi setiap ibu menghampiri untuk mengakarkan diri atau mujinya, Darmi itu melengos aja nih. Beberapa kali ibu coba hingga akhirnya tertahan lagi. Ya biarkan saja si Darmi ini habisin uangnya sampai puas. Nah, kecantikan namanya membuatnya banyak disapa pemuda di pasar. Sampai ada yang mau ngantarin pulang katanya nih. Gimana pun juga ibu khawatir akan keselamatan Darmi. Ibu ikuti Darmi dari belakang untuk menjaganya. Darmi terlihat asik sekali ngobrol dengan komplotan pemuda yang katanya mau ngantar pulang itu. Wah kan, jenis betina ya. Perempuan yang langsung percaya gitu. Terus makin lama pemuda-pemuda itu makin mendekat ke putri si ibu ini, ke si Darmi ini, sehingga ibu harus memperingati Darmi dengan manggilnya. Sontak para pemuda ikut nengok, terus tanya sama Darmi, pastiin yang manggil itu adalah ibunya. Terus kali ini Darmi tertawa, bilang kalau mungkin wanita yang terlihat seperti gembel itu adalah ibunya, mana mungkin katanya kan. Terus si Darmi bilang ia berasal dari keluarga berada, ibunya cantik dan sedang menunggu di rumah. Darmi menambahkan wanita itu adalah pekerja rendah di kediamannya. Maka para pemuda itu ikut tertawa menyadari betapa konyol pertanyaan tadi. Cukup sudah, ibu tidak kuat lagi. Ia melepas gerobak yang dipegangnya lalu bersimpuh ke tanah. Sakit hatinya ibu pun menangis. Ia keluarkan semua tangis selama ini yang tertahan seraya meminta pertolongan Tuhan, meminta mengakhiri sakit hati, lelah dan doanya yang sia-sia meminta kebahagiaan untuk si anak durhaka. Terus tiba-tiba langit berubah menjadi gelap, angin berhembus kencang, ternyata Tuhan mendengar doa ibu. Darmi yang masih dikelilingi para pemuda tiba-tiba merasa kakinya kaku dan berat. Seketika Darmi menyadari ia terkena kutuk karena perbuatannya pada ibu. Saat tubuhnya semakin berat, Darmi menangis ketakutan. Saking beratnya, tubuh Darmi tertarik ke tanah. Kini ia bersimpuh menangis semakin kencang. Kakinya berubah menjadi batu, lanjut ke pinggulnya. Darmi makin ketakutan. Ia manggil-manggil ibunya, minta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Ibunya hanya bisa melongo, lalu menghampiri putrinya separuh menjadi batu. Keduanya hanya bisa menangis bersama hingga akhirnya Darmi berubah sepenuhnya menjadi batu. Anehnya, dari dalam batu Darmi tetap keluar air mata hingga beberapa lama. Oleh para pemuda, batu itu dipindahkan ke sisi tebing, menghadap ke langit agar Darmi tak kesepian. Penduduk sekitar kemudian menyebutnya sebagai batu menangis. Gitu loh teman-teman berdua ya. Ya, dapat batunya lah ya itu ya kan. Jadi batu gitu.
Ya, dari kisah Batu Menangis ada beberapa moral cerita yang bisa dipetik. Yang pertama, sebagai orang tua, anak-anak patut dididik dengan kemandirian, terlebih nilai-nilai dalam menyikapi keadaan dan kondisi kehidupan. Terangkan etika dalam berpikir serta sikap sopan santun. Jika anak melakukan kesalahan, orang tua patut memberi teguran sebaik-baiknya, jangan malah dimanjain gitu ya kan, supaya anaknya juga paham nih hal-hal yang baik dan tidak baik, maupun pantas dan juga tidak pantas. Gimana nih menurut teman-teman berdua cerita si Darmi ini ya?

0: FM. Teman terbaik kamu. Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

0: banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

5/2 gak kerasa sudah 58 menit meninggalkan pukul 20 pada malam hari ini. Itu artinya kebersamaan kita di Volto sudah berakhir. Jangan kemana-mana dulu karena habis ini bakalan ada story of the day. Jadi buat kamu tetap stay tune aja di 94,8 Broad FM, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia didirikan satu bulan setelah radio milik pemerintah militer Jepang, Hoso Kyoku, dihentikan beroperasi pada 19 Agustus 1945. Kurangnya informasi tentang kemerdekaan Indonesia kala itu membuat beberapa orang pribumi yang pernah bekerja di Radio Jepang berinisiatif untuk mendirikan Radio Republik Indonesia. Hal ini dikarenakan radio dinilai sebagai alat komunikasi yang penting, serta dapat memberi informasi kepada rakyat tentang apa yang harus dilakukan. 8 orang yang sebelumnya pernah tergabung di Radio Hoso Kyoku akhirnya mengadakan pertemuan bersama pemerintah Republik Indonesia di Jakarta guna merumuskan rencana pendirian Radio Republik Indonesia. Mereka adalah Abdul Rahman Soleh, Adang Kadarusman, Suhardi, Sutarji Harjo Lukita, Sumarmadi, Sudomo Marto, Harto, dan Maladi, yang mana mereka merupakan sosok di balik sejarah lahirnya Radio Republik Indonesia.

Dari dataran tinggi Gayo Aceh, lahirlah sebuah tarian yang bukan hanya indah dipandang, tapi juga syarat makna, Tari Saman. Tarian ini diciptakan oleh Syekh Saman, seorang ulama yang menyebarkan nilai-nilai moral dan keagamaan melalui gerak, irama, dan lantunan syair. Tanpa alat musik, para penari menciptakan harmoni melalui tepukan tangan, dada, dan paha yang berpadu dalam tempo cepat. Gerak mereka serentak, duduk sejajar, melambangkan kesetaraan, kekompakan, dan kebersamaan. Tak heran, Tari Saman diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia. Lebih dari itu, pada tahun 2019, lebih dari 12.000 penari tampil bersama di Aceh mencetak rekor dunia dan menegaskan satu hal, bahwa dari kebersamaan, lahirlah kekuatan yang mempersatukan bangsa.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di dana reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
2: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
3: Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

kayak jadi kita tuh kayak sama, aku bakal hadang semuanya nih teman-teman Pradua ya. Kayak misalnya lagu ini nih ya, Risk It All by Bruno Mars di malam hari ini. Anyway, teman-teman Pradua, saatnya kita ada di ajang Story of the Day. Jadi buat kamu yang pengen request lagu, boleh banget ya. Caranya gimana, kamu tinggal komen aja di WhatsApp ataupun di Instagram kita. Nanti aku bakal up story-nya di WhatsApp di 08 11 66 99 480, atau lewat Instagram kita di @produabukittinggi. Anyway, aku bacain dulu nih dari WhatsApp. Sudah ada nih yang bergabung ya pada malam hari ini. Ada Fitri dari Berbinar, fanbase-nya Sabrina, request lagu Selesai gitu ya. Terus Mai dari Berbinar juga nih. Terus Telnia dari Berbinar juga. Terus dari Widya Berbinar juga nih ya. Sabrin siapa nih? Dari 08822564 sekian juga dari Berbinar. Nah, ini ada Bang Vicky. Malam selfie Vicky di Aura, izin puterin lagu Rollerblade by Nona ya. Makasih selfie, semangat siarannya, sama-sama Bang Vicky. Thank you so much sudah request pada malam hari ini ya. Terus darinya 08 1367 sekian request lagu Selesai juga nih dari Sabrina Leonor. Dan ada Cimi. Hai Cimi dari Berbinar, request lagu yang sama ya. Makasih sebelumnya, sama-sama. Ini Sabrina Leonor, love sign-nya itu kayak love kuning gitu ya. Love kuning gitu ya. Oke, buat teman-teman Pro 2 yang masih pengen request lagu, masih aku tungguin sampai nanti ke pukul 11 malam ya. Sebelum itu nih teman-teman Pro 2, kita puterin dulu ya darinya Sabrina Leonor dengan Selesai gitu ya. Kenapa harus selesai gitu? Kenapa sih harus selesai? Kan bisa di masih bisa bersatu gitu loh ya. Tapi ya udahlah ya, namanya ini, namanya kehidupan ya kan, ada datang dan pergi ya, ada awal dan akhir gitu. Ya udah deh, langsung aja kita dengerin Sabrina Leonor dengan Selesai, spesial buat teman-teman berdua semuanya.

0: bantu tumbuh secara alami. Nilai ini mengajarkan bahwa pekerjaan berat akan terasa ringan jika dilakukan bersama. Di tengah tantangan zaman modern, gotong royong tetap relevan dalam bentuk kolaborasi dan solidaritas. Tidak selalu soal tenaga, gotong royong juga hadir dalam bentuk empati dan dukungan moral. Saat satu orang kesulitan, yang lain hadir tanpa diminta. Inilah kekuatan bangsa yang membuat Indonesia tetap bertahan.
1: Bu, bu, lihat tuh si Ardi.
2: Mana?
1: Capek-capek kuliah di universitas ternama, malah ujung-ujungnya jualan stik tendaan.
2: Iya ya Pak ya, ngapain kuliah kalau ujung-ujungnya jualan juga?
1: Iya Bu.
2: Kalau kuliah itu harusnya kerja kantoran dong, baru sukses. Mana anak kita si Asti naksir banget lagi tuh sama si Ardi.
3: Ayo, aduh. Bapak Ibu lagi ngomongin Mas Ardi ya.
2: Iya, ngapain sih itu kamu naksir sama si Ardi? Kuliah di universitas bagus, tapi ujung-ujungnya jualan juga.
3: Bu, Pak, Mas Adi itu entrepreneur bukan sekedar jualan aja, tapi sedang membangun bisnis. Bagus dong Bu, dengan usahanya nanti Mas Ardi bukan hanya bekerja, tapi juga membuka lapangan pekerjaan Bu.
1: Ngapain juga capek-capek kayak gitu?
3: Ya namanya bangun usaha ya capek lah Pak, tapi kan nantinya dengan jadi entrepreneur, Mas Ardi akan berkontribusi kepada masyarakat tidak hanya untungnya aja gitu loh.
2: Iya deh. Dedemenan kamu tuh. Ya Pak ya.
4: Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: pisang emas di bawah berlayar. Masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
1: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu. Mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pengentasan kemiskinan bukan cuma urusan pemerintah, tapi juga panggilan untuk kita, anak muda yang punya ide, energi, dan empati. Di era digital, peluang terbuka lebar. Dari UMKM online, gerakan sosial berbasis komunitas, sampai inovasi teknologi yang bikin akses pendidikan dan pekerjaan makin merata. Ketika anak muda berani terlibat, entah lewat berbagi ilmu, membuka lapangan kerja, atau mendukung produk lokal, rantai kemiskinan bisa diputus pelan, tapi pasti. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Karena ketika anak muda bergerak, harapan ikut tumbuh.
1: Ma, ada batu.
2: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
3: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
4: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
3: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
4: Ya, sebentar aja.
3: Gak usah, biarin aja.
4: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
1: Ada batu. Hampir aja aku jatuh. Aku lepasin, ah.
5: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
6: Halo Toma Pradua, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, nasi goreng sebenarnya muncul dari kebiasaan budaya Tionghoa yang tidak suka menyantap makanan dingin, tapi juga tidak boleh membuang sisa makanan. Karena filosofi ini, nasi yang dingin sisa semalam kemudian digoreng kembali keesokan harinya. Dengan tambahan bumbu dan racikan dalam kuali, nasi goreng ternyata menghasilkan cita rasa yang nikmat di lidah. Nasi goreng kemudian tersebar ke Asia Tenggara. Ia dibawa perantau-perantau Tionghoa yang menetap di sana. Pada abad ke-10, nasi goreng telah diperkenalkan pedagang Tionghoa yang menyinggahi kawasan Kerajaan Sriwijaya. Mereka mulai menciptakan nasi goreng yang disesuaikan dengan bumbu dan cara menggoreng khas lokal.

0: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.
1: FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
4: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Makhluk cahaya dari The Overton Fiturin Adena Wijaya, teman-teman Prodo, mengantarkan kita ke pukul 22:31 pada malam hari ini. Anyway, buat teman-teman Prodo yang pengen request lagu nih, masih aku tungguin sampai ke pukul 11 malam ya. Mungkin ada dari kamu gitu ya yang punya cerita. Darinya Jerei Soi nih, tadi aku makan ayam gepuk cabenya kebanyakan sekarang jadi mules. Aduh, Reis, kamu jangan kebanyakan ya. Coba nanti apa sih namanya, minum susu gitu biar perutnya sedikit agak reda gitu rasa perihnya ya. Requestannya Jaga Terasa dari Samuel Cipta, lagunya udah aku puterin tadi ya, semoga Kak Reis ini udah gabung tadi ya. Terus dari Datu Padang, katanya seharian ini di rumah tidur soalnya red day one. Aku paham sih rasanya gimana. Jangan lupa untuk banyakin minum air bening ya, bukan air hangat. Tenang aja, aku tidak akan bilang air hangat, tapi banyakin minum air bening supaya cairan tubuh kamu tuh tetap terjaga gitu ya. Karena pastinya bakal dehidrasi karena ada apa ya, keringetan dan sebagainya. Terus juga jangan lupa untuk apa, kompres gitu. Kalau perlu minum obat, minum obat, tapi sebaiknya dihindari ya. Tapi kalaupun harus ya udah enggak apa-apa. Requestannya Nabila Taqiyah dengan Tak Semudah Hompimpa ya. Oke, nanti abis ini lagunya bakal aku putarin. Buat teman-teman Prodo yang masih pengen gabung di malam hari ini boleh banget ya. Caranya kamu tinggal komen aja di WhatsApp ataupun di Instagram kita. Di WhatsApp di 0811-669-9480 atau lewat instastory kita di @pro2bukittinggi. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang pengen gabung nih di malam hari ini, pengen cerita atau pengen apa gitu ya bareng aku, bisa banget. Caranya gampang, kamu tinggal komen aja di WhatsApp ataupun di Instagram kita ya. Aku bakal cari ini lagunya ya, Nabila Taqiyah ya, Tak Semudah Hompimpa gitu, karena lagunya tuh lumayan enak ya teman-teman Pro 2. Apalagi nih lagu baru ya darinya si Nabila Taqiyah ini, dan menceritakan mungkin ya tentang sebuah kisah cinta yang kayak agak rumit, dan seperti yang dibilang, gak semudah Hompimpa gitu. Kalau Hompimpa kan tetet langsung kelihatan gitu kan, langsung tahu nih siapa pemenangnya gitu. Jadi begitu ya teman-teman berdua. Anyway, masih barangku tentunya. Tetap stay tune aja. Kita ke Nabila Taqiyah dulu dengan Tak Semudah Hompimpa, spesial buat yang udah request tadi.

0: Gak jadi diving nih.
1: Udah, baru aja turun kemarin.
0: Ya, gak ngajak.
1: Sorry deh, mendadak sih. Dan lagi, aku emang harus diving kemarin.
0: Emang kenapa?
1: Soalnya mau nyari hadiah buat si Mina.
0: Loh, kok nyari hadiah di laut?
1: Biar spesial ulang tahunnya. Aku mau kasih bunga terumbu karang buat dia.
0: Aduh, Ti. Kalau banyak orang kayak kamu, bisa tambah rusak terumbu karang.
2: Indonesia adalah surga terumbu karang. Namun sayang, hanya 29% saja yang masih dalam kondisi sangat baik.
3: Sebagai warga negara Indonesia, apa yang mampu kita lakukan?
4: Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: cahaya dari matahari membutuhkan waktu sekitar 8 menit untuk mencapai bumi loh. Artinya, setiap kali kita melihat sinar matahari, kita sebenarnya sedang melihat kondisi matahari 8 menit yang lalu. Jarak antara matahari dan bumi sangat jauh, yaitu sekitar 150 juta kilometer. Meskipun cahaya bergerak dengan kecepatan luar biasa cepat, yaitu sekitar 300 ribu kilometer per detik, tetap membutuhkan waktu untuk menempuh jarak tersebut. Fenomena ini menunjukkan betapa luasnya alam semesta yang kita tinggali.
1: Ma, ada batu.
2: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
3: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
4: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
3: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
4: Ya, sebentar aja.
3: Gak usah, biarin aja.
4: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
1: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin, ah.
5: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Membangun dari desa bukan berarti berpikir kecil. Justru, di sanalah mimpi besar bisa tumbuh dengan akar yang kuat. Desa punya potensi yang luar biasa. Dari kreativitas anak mudanya, kekayaan alam, sampai budaya yang unik dan bernilai jual tinggi. Ketika anak muda berani kembali, berinovasi, berkarya di desa, mereka sedang menciptakan lapangan kerja, menggerakkan ekonomi lokal, dan membuktikan bahwa sukses tidak harus selalu ke kota. Membangun dari desa adalah tentang pulang dengan ilmu, teknologi, dan semangat kolaborasi untuk mengubah tempat asal menjadi ruang masa depan yang lebih mandiri, berdaya, dan

0: Oke teman-teman, Pradua gak kerasa sudah pukul 11 lewat 3. Artinya kebersamaan kita di Story of the Day sudah berakhir. Jangan kemana-mana dulu, karena abis ini bakalan ada jazz music. Tetap stay tune di 94,8 Pradua FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia didirikan satu bulan setelah radio milik pemerintah militer Jepang, Hoso Kyoku, dihentikan beroperasi pada 19 Agustus 1945. Kurangnya informasi tentang kemerdekaan Indonesia kala itu membuat beberapa orang pribumi yang pernah bekerja di Radio Jepang berinisiatif untuk mendirikan Radio Republik Indonesia. Hal ini dikarenakan radio dinilai sebagai alat komunikasi yang penting, serta dapat memberi informasi kepada rakyat tentang apa yang harus dilakukan. 8 orang yang sebelumnya pernah tergabung di Radio Hoso Kyoku akhirnya mengadakan pertemuan bersama pemerintah Republik Indonesia di Jakarta guna merumuskan rencana pendirian Radio Republik Indonesia. Mereka adalah Abdul Rahman Soleh, Adang Kadarusman, Suhardi, Sutarji Harjolukita, Sumarmadi, Sudomo Marto, Harto, dan Maladi, yang mana mereka merupakan sosok di balik sejarah lahirnya Radio Republik Indonesia.

Akhirnya, hari yang panjang selesai juga. Istirahatkan pikiran, tinggalkan semua beban. Tutup mata dan biarkan musik yang bicara di jam 11 malam ini. Bareng Just Music, your space, your music, your peace.

Hah? Di Papua ada hiu yang bisa jalan? Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: Ada razia. Balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Gue harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pengentasan kemiskinan bukan cuma urusan pemerintah, tapi juga panggilan untuk kita, anak muda yang punya ide, energi, dan empati. Di era digital, peluang terbuka lebar. Dari UMKM online, gerakan sosial berbasis komunitas, sampai inovasi teknologi yang bikin akses pendidikan dan pekerjaan makin merata. Ketika anak muda berani terlibat, entah lewat berbagi ilmu, membuka lapangan kerja, atau mendukung produk lokal, rantai kemiskinan bisa diputus pelan, tapi pasti. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Karena ketika anak muda bergerak, harapan ikut tumbuh.
1: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
2: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
1: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
3: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Teman terbaik.

tolok ukur kedewasaan bagi kamu mungkin ditandai dengan adanya perubahan fisik atau dari pertambahan usia. Tapi tahukah kamu, di Pulau Nias, khususnya bagian selatan, ada sebuah tradisi untuk menentukan seorang laki-laki sudah dianggap dewasa atau belum. Tradisi ini bernama Fahombo. Hombo Batu atau Lompat Batu adalah tradisi masyarakat Nias Selatan untuk menentukan kedewasaan, ketangkasan, dan keberanian seorang laki-laki di sana. Tradisi ini dilakukan dengan cara melompati batu yang disusun setinggi 2 meter dengan ketebalan batu 40 cm. Masyarakat Nias percaya, laki-laki yang berhasil melakukan tradisi lompat batu ini merupakan sosok yang diberkahi oleh roh leluhur dan para pelompat batu yang sudah meninggal dunia. Juga terkadang menjadi ukuran penentuan apakah si laki-laki sudah cukup matang untuk menikah.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renaud Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman produser, sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Hari ini edisi Kamis tanggal 15 Oktober 2026. Selamat berpisah, sampai jumpa besok pagi pukul 4:45 waktu Indonesia Barat. Usapi pamit undur diri dulu dari ruang dengar kamu. See you tomorrow and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selama kita ngobrol dua, di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Didera dengan gelombang 94,8 FM, kembali menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang hingga malam nanti. Hari Jumat tanggal 16 Oktober tahun 2026. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan merdeka!

Halo, selamat pagi teman Pro 2, masih di Selamat Kepala Pro 2 FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, welcome back lagi bareng Emil untuk di pagi hari ini, yang pagi luar biasa ini teman Pro 2. Di hari Jumat ya, Jumat berkah insya Allah ya. Thanks God it's Friday teman Pro 2 ya. Yang hari ini aku bakal nemenin kamu selama 5 jam ke depan tentunya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, dari jam 5 sampai ke jam 10 pagi nanti teman Pro 2 ya. Dan kita mulai dulu dari jam 5 ini sampai teman Pro 2 sampai ke jam 6, tentunya dengan lagu-lagu yang udah aku siapin khusus buat kamu di Jazz Music pagi ini ya. Dan selanjutnya teman Pro 2, dan juga dari jam 6 sampai ke jam 9, aku bakal nemenin kamu tentunya dalam Spada. Selamat pagi teman Pro 2, tentunya dengan beragam topik yang akan hadir di hari ini ya. Dan selanjutnya teman Pro 2, setiap Jumat kita tahu bahwasanya ada program Akses Cita yang akan hadir dari jam 9 sampai jam 10, yaitu adalah Earth Talk. Ini mengenai poin keberapa ya, pokoknya adalah poin keberapanya tentang pelestarian alam ya, dan itu nanti kita akan bahas hari ini. Kira-kira nanti topiknya tentang apa ya untuk di Earth Talk kali ini, kita simak nanti dan tungguin aku pastinya nanti sampai ke jam 9 ya teman Pro 2. Nah, di kesempatan kali ini aku bakal temenin kamu teman Pro 2, kita bakal happy-happyan, kita bakal seru-seruan, jadi gak ada yang gak ada no worry, no kengki ya untuk di hari ini. Pokoknya kalian kita bakalan pokoknya kita bakal buat hari Jumat ini bakal hari yang baik banget buat kita, hari yang bagus banget buat kita ya teman Pro 2. Dan nanti teman Pro 2 di pagi hari ini, sebelum kita untuk di lagu-lagu Jazz Music, kita hadirkan juga nanti lagu-lagu bernuansa islami buat kamu teman Pro 2. Dan tadi kan udah azan ya, azan subuh ya, jangan lupa teman Pro 2 ya, selamat pagi buat kalian yang baru bangun, dan jangan lupa kalian buat sholat subuh ya, buat menunaikan ibadah sholat subuh buat wilayah teman-teman Pro 2, wilayah Kota Bukit Tinggi dan sekitarnya ya. Dan nanti ya juga akan ada tilawah on air teman Pro 2 yang bakal hadir di ruang dengar kamu. Di hari ini bakal ada hadir untuk edisi kali ini teman Pro 2, ada dari Pondok Abi Center nih teman Pro 2, yang akan membacakan surat Al-Waqi'ah ayat 1-62, yang mana ini akan dibacakan oleh Rulianti Fatul Faiha. So, jangan kemana-mana, terus saya Curi Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rulianti Fatul Faiha dari Pondok Pesantren Abi Center. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah, laisa liwaqa'atiha kadhibah, khafidhatur rafi'ah. Idza

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Punya banyak ide random di kepala, jangan cuma disimpan sendiri teman-teman Pro 2. Lewat Asta Cita, kita didorong buat gak cuma jadi penonton, tapi jadi pelaku industri kreatif yang mandiri dan inovatif. Mulai dari desain, konten digital, sampai produk lokal, semuanya disiapin biar kreativitas kamu bisa jadi karya nyata. Yuk, wujudin ide kamu demi masa depan yang lebih keren.
3: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
4: Biarlah.
3: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
4: Oh iya ya. Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
5: Kerja bagus.
3: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
6: Selamat pagi teman Produa. Bangun, jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Produa. Jam 6 sampai jam 9 pagi. Kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah, atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik-naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman Pro 2.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Inspirasi. Pesan ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah, karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya Mat, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik 1 lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Loh. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Gak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

0: kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.
3: Capeknya, benar-benar bikin capek hari ini.
4: Aduh, capek.
3: Dek?
4: Iya, Kak.
3: Hari ini memang benar-benar capek ya.
4: Iya, Kak. Apalagi ini udara panas juga.
3: Iya, saya juga, Dek. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kamu, masih muda.
4: Halo, Ma. Iya, Ma. Ini saya masih ngirim-ngirim lamaran, Ma. Udah makan kok, Ma. Iya, Ma. Nanti sore saya pulang ya, Ma. Iya, Ma.
3: Kamu lagi cari kerja?
4: Iya, Kak. Udah 2 tahun saya cari kerja, tapi masih belum dapat-dapat.
3: Oh, gitu.
4: Iya, Kak. Kakak masih mending capek karena kerjaan daripada saya capek mencari kerja.
5: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro 2 Info.
1: Selamat pagi teman Pro 2, tepat pukul 6.01 menit waktu Indonesia Barat, kita hadirkan dulu ragam informasi yang sudah aku rangkum dalam Pro 2 Info. Kita mulai untuk informasi yang pertama teman Pro 2 di pagi hari ini ya. NASA akan menggelar konferensi pers pada Selasa 20 Oktober 2026 untuk membahas persiapan dua aktivitas yang berjalan di luar angkasa atau spacewalk. Dan tentunya kedua misi tersebut akan menjadi spacewalk ke-100 dan juga ke-101 oleh astronot Amerika Serikat. Spacewalk ini akan bertujuan memasang panel surya gulung tambahan guna meningkatkan pasokan listrik di Stasiun Luar Angkasa Internasional. Dan mengutip laman resminya Kamis 15 Oktober 2006 lalu, spacewalk ke-100 ini dijadwalkan berlangsung pada 29 Oktober mendatang di Taman Pro 2. Dan tentunya misi ini juga melibatkan astronot NASA Anil Menon dan juga astronot Badan Antariksa Kanada atau CSA Joshua Kotrick. Dan tentunya keduanya akan keluar melalui modal pintu udara Quest untuk memasang panel surya gulung ketujuh untuk International Space Station Rollout Solar Array atau disingkat dengan IROSA. Kita beralih ke informasi berikutnya, tempat berdua Kementerian Kesehatan atau Kemenkes mencatat sebanyak 1,6 juta dari 34 juta peserta cek kesehatan gratis atau CKG terindikasi mengalami gangguan penglihatan, tempat berdua. Sementara itu, sekitar 3% anak sekolah mengalami kelainan mata sehingga deteksi dini perlu diperkuat untuk mencegah gangguan penglihatan. Dan tentunya Wakil Menteri Kesehatan atau Wamenkes Dante Saksono Harbuono ini memperkuat layanan kesehatan mata melalui screening, pemerataan dokter spesialis dan juga perluasan akses operasi katarak bagi masyarakat. Dan tentunya upaya ini juga dilakukan untuk meningkatkan kedeteksi dini, memperluas jangkauan layanan kesehatan mata, dan juga memastikan masyarakat memperoleh penanganan medis yang merata. And the last note, Bali Semang Pro 2, Kementerian Kebudayaan atau Kemenbud ini melakukan pemugaran Yasti dan juga konservasi Masha Stupa Candi Borobudur yang setelah ditemukan pergeseran susunan batu, rongga dan juga rengkahan serta kerusakan material pada bagian puncak stupa induk. Datanya pemugaran ini dilakukan setelah pemantauan dalam kajian teknis pada Agustus 2006 menemukan perubahan pada struktur yasti dan juga harmika. Datanya sementara konservasi Mahastupa difokuskan pada pegabaran ya dan juga pelapukan rongga serta rekahan batu. Oke, teman-teman Pro 2, itulah informasi yang dapat kami sampaikan dalam Pro 2 Info.
0: Baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Oke teman Prodo, selamat pagi semuanya. Balik lagi bareng aku Emil di Prodo RRI Bukit Tinggi. Teman Prodo, gimana? Udah kerasa belum hawa-hawa paginya teman Prodo? Dan hari ini aku bakal temenin kamu di sepada kali ini teman Prodo untuk di part yang pertama. Tadi kita udah seru-seruan dengan Just Music pagi ya. Tentunya dengan lagu-lagu yang udah aku siapin buat kamu, khusus itu tadi yang udah aku putarin sama Prodo ya. Gimana lagunya, seru gak? Pastinya dong ya, Prodo Bukit Tinggi itu gak ada mah yang gak ada seru sama Prodo ya. Dan untuk pada kesempatan kali ini, welcome back lagi sama Prodo bareng aku di Spada untuk edisi 16 Oktober 2026. Dan semuanya apa kabar? Semoga dalam keadaan baik semua teman Prodo di hari Jumat ini. Semoga dalam keadaan sehat juga ya, dalam menjalankan hari-harinya juga moodnya dibaguskan di hari Jumat berkah ini teman Prodo. Amin amin ya robbal alamin. Dan kesempatan kali ini teman Prodo, ternyata ada satu peringatan yang terjadi di 16 Oktober nih teman-teman. Dan ternyata ya, kita tahu bahwasanya semoga kamu semua dalam keadaan sehat dan juga udah sarapan ya di pagi hari ini. Karena memang pagi ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang dekat banget sama kehidupan sehari-hari kita, yaitu makanan. Mulai dari nasi yang kita makan setiap paginya teman Prodo. Ada lauknya yang di meja makan sampai camilannya sering nemenin kita berkreativitas ya. Nah, teman Prodo tahu enggak sih kalau misalnya setiap tanggal 16 Oktober ini diperingati sebagai Hari Pangan Sedunia atau dalam bahasa kampung akunya World Food Day ini teman Prodo ya. Jadi peringatan ini ditetapkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dunia tentang pentingnya pangan. Kemudian ada ketahanan pangan dan juga upaya mengatasi masalah kelaparan. Jadi tanggal ini juga bertepatan dengan berdirinya Organisasi Pangan dan juga Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa atau FAO pada 16 Oktober 1945. Nggak lama nih teman Prodo dari kita merdeka ya, setelah kita merdeka. Nah, kalau misalnya kita mendengar kata pangan, mungkin yang langsung terbayang oleh teman-teman Prodo adalah makanan yang kita konsumsi setiap hari kali ya. Nah, padahal teman-teman Prodo, pembahasan soal pangan ini jauh lebih luas lagi. Ada proses produksi, ada petani yang menanam bahan makanan ya, ada juga yang mendistribusikan ke pasar, sampai kemampuan masyarakat nih untuk mendapatkan makanan yang cukup dan juga bergizi. Nah, tentunya hari pangan sedunia ini teman Prodo mengingatkan kita bahwasanya makanan itu bukan cuma soal kenyang aja, tetapi juga soal hak setiap orang untuk mendapatkan pangan yang aman, cukup dan juga bergizi pastinya. Nah, sebab itu teman Prodo, di tengah kehidupan yang semakin modern, ternyata masih ada nih masyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan makanan sehari-hari ya. Jadi Hari Pangan Sedunia ini bukan sekedar peringatan tahunan, tapi juga pengingat bahwasanya urusan makanan ini merupakan tanggung jawab bersama ya. Dan sebenarnya apa sih ini maksud dengan ketahanan pangan, dan juga kenapa hal ini penting banget buat kita buat kehidupan kita teman Prodo? Kita bahas lagi, jangan kemana-mana, tentunya tetap di Spades. Selamat pagi teman Prodo RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Teman-teman Pro2 tahu nggak sih? Indonesia punya potensi alam yang luar biasa besar. Lewat Astacita, kita didorong buat nggak cuma jadi pengguna, tapi jadi bangsa yang mandiri energi. Mulai dari swasembada pangan sampai ekonomi hijau. Semuanya disiapin biar kita bisa berdiri di kaki sendiri. Yuk, dukung kemandirian bangsa demi Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.
1: Aduh, basah semua nih. Bisa nggak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
2: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
3: Sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi.

0: Selamat pagi teman Pro2. Bangun, bangun, bangun. Jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Pro2. Jam 6 sampai jam 9 pagi. Kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah, atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman Pro2.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Oke, Tama Pro 2 masih di Slowpot 0.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Tama Pro 2 ya, kalau kita misalnya ngomongin tentang ketahanan pangan, jadi sebenarnya apa sih maksudnya Tama Pro 2? Secara sederhananya nih ya, secara simpelnya nih ya Tama Pro 2, ketahanan pangan ini adalah kondisi ketika setiap orang punya akses terhadap makanannya yang cukup, aman, bergizi, dan juga bisa didapatkan secara berkelanjutan. Artinya ketahanan pangan ini bukan cuma soal apakah beras ini tersedia di pasar atau mungkin kayak sayuran masih adakah di warung gitu ya. Nah, kita ini juga perlu melihat nih apakah masyarakat ini mampu nih membeli makanan tersebut, apakah kualitas gizinya terpenuhi, dan apakah ketersediaannya bisa dijaga dalam jangka panjang, Tama Pro 2. Nah, misalnya nih Tama Pro 2 ya, ketika harga beras naik, dampaknya ini bisa terasa banget nih bagi keluarga yang penghasilannya terbatas ya. Walaupun beras ini masih tersedia di pasar dan belum tentu semua orang mampu membelinya dalam jumlah yang cukup. Dari sini kita bisa melihat bahwasanya ketersediaan makanan dan juga kemampuan masyarakat untuk mengaksesnya merupakan dua hal yang sama-sama penting nih Tama Pro 2. Nah, jadi ketahanan pangan ini juga berkaitan dengan kondisi alam ya. Kalau misalnya terjadi kekeringan, terjadi banjir atau tanah longsor yang merusak lahan pertanian, produksi bahan makanan ini bisa terganggu. Akibatnya Tama Pro 2, pasokan pangan juga berkurang dan pastinya harga beberapa kebutuhan pokok berpotensi meningkat. Makanya menjaga ketahanan pangan ini membutuhkan kerjasama berbagai pihak ya, mulai dari petani, nelayan, pedagang, pemerintah, sampai masyarakat sebagai konsumen ya. Jadi kita juga bisa ikut nih berperan dengan menghargai makanan loh, memilih bahan pangan makanan lokal, dan juga tidak membuang makanan secara berlebihan. Dan Tama Pro 2, sekarang kita udah tahu ya bahwasanya ketahanan pangan ini bukan hanya soal banyak makanan yang tersedia, tetapi juga soal akses nih di sini ya, dan tentunya kualitasnya juga. Lalu kalau misalnya pangan ini begitu penting, kenapa masalah kelaparan masih terjadi di berbagai wilayah? Kita lanjutkan pembahasannya di segmen berikutnya. Tempat Pro 2 tetap di sepada Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Kak, keluar yuk.
2: Enggak ah, males.
1: Yuklah kak, kakak udah di kamar aja nih 3 hari ini. Keluar yuk kak.
2: Enggak, males. Ih, mau tidur aja. Udah, sana kamu.
1: Kakak lagi ada masalah ya? Kalau kakak ada masalah, bisa cerita kok sama aku. Apa kak?
2: Aku tuh capek banget. Kerjaan magang numpuk. Kuliah aku juga tugasnya lagi banyak banget. Mana tugas kelompok, timnya gak kompak. Capek.
1: Kalau kakak capek, kakak istirahat dulu aja. Kesehatan mental kakak lebih penting.
2: Iya deh.
3: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke, tempat produk 2001 kali ya, mengantarkan kita ke 7:30 atau lebih tepatnya jam 6:38 waktu Indonesia Barat. Dan tempat produk kita lanjut lagi ya pembahasan kita di hari ini di segmen yang ketiga tempat produk ya. Dan mungkin kita sering melihat makanan tersedia di mana-mana, ada di pasar tradisional, supermarket, restoran, sampai kayak layanan pesan antar yang bisa mengirimkan makanan langsung ke rumah ya. Semuanya udah serba simpel kali. Nah, namun tempat produk kondisi ini tidak dirasakan semua orang tanpa produa ya. Di berbagai wilayah dunia masih ada masyarakat yang kesulitan mendapatkan makanan yang cukup setiap harinya. Dan tentunya masalah kelaparan ini bisa dipengaruhi oleh banyak faktor tanpa produa. Mulai dari kemiskinan, ini merupakan menjadi salah satunya ya. Karena memang ketika penghasilan terbatas, kebutuhan makanan itu harus bersaing juga dengan kebutuhan lain seperti tempat tinggal, pendidikan, dan juga kesehatan. Dan tentunya masalah kelaparan ini bisa dipengaruhi oleh banyak faktor nih. Kemiskinan juga menjadi salah satunya ya. Nah, selain itu tempat produk 2, konflik bencana alam, kemudian ada perubahan iklim, serta terganggunya distribusi bahan pangan juga bisa membuat masyarakat kehilangan akses terhadap makanan ya. Karena memang ketika banjir ini merusak sawah atau mungkin longsor, ini juga tentunya memutus jalur transportasi. Jadi hasil pertanian ini bisa gagal ya, gagal panen pastinya, dan juga terlambat sampai ke pasar tempat produk 2. Ada juga persoalan makanan yang terbuang tempat produk 2 ya. Makanan yang masih layak dikonsumsi ini terkadang dibuang karena memang porsinya berlebihan cenah. Jadi tidak direncanakan dengan baik gitu, atau tidak terjual. Padahal proses menghasilkan makanan ini membutuhkan banyak banget sumber daya, termasuk air, lahan, tenaga, dan juga energi. Nah, kita tuh juga perlu nih memahami bahwasanya masalah kelaparan ini tidak selalu berarti dunia kekurangan makanan secara keseluruhan ya. Dan tentunya persoalannya juga berkaitan dengan distribusi, daya beli, konflik, dan juga kemampuan masyarakat mendapatkan pangan yang tersedia. Karena itulah tempat produk 2 Hari Pangan Sedunia ini menjadi kesempatan untuk meningkatkan kepedulian dan juga mendorong berbagai upaya agar makanan bisa dijangkau oleh lebih banyak orang. Jadi bukan cuma menyediakan pangan aja ya, tetapi juga memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal tempat produk 2. Dan tentunya tempat produk 2, dari pembahasan kita tadi, kita bisa melihat bahwasannya masalah pangan ini ternyata berhubungan banget nih, atau terkoneksi dengan banyak hal di dalam kehidupan kita. Tapi tentang tempat produk 2, kita gak harus menunggu jadi pejabat atau punya usaha dulu ya, usaha yang besar untuk ikut berkontribusi. Ada beberapa kebiasaan sederhana yang bisa kita mulai dari rumah tempat produk 2. Apa saja kira-kira, nanti kita bahas setelah ini. Jangan kemana-mana dulu, tetapi pada produk 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
2: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
3: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
2: Loh, kok manggilnya sayang?
3: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
2: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
4: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
5: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke, Topo Pro 2 masih di 90,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu Topo Pro 2. Balik lagi bareng aku Emil di Pro 2 Bukit Tinggi, Topo Pro 2. Dan kita udah datang, udah hampir di penghujung acara pada kali ini di part yang pertama Topo Pro 2 ya. Dan kita bakal lanjut lagi untuk pembahasan kita masih tentang Hari Pangan Sedunia. Nah, Topo Pro 2, setelah kita mengetahui pentingnya ketahanan pangan dan juga tantangan yang masih kita hadapi Topo Pro 2, sekarang pertanyaannya adalah apakah yang bisa kita lakukan? Nah, ini dia. Ternyata kontribusi kita bisa dimulai dari kebiasaan sehari-hari, bahkan dari makanan yang ada di piring kita atau produk. Pertama, yaitu biasakan mengambil makanan sesuai dengan kebutuhan ya. Kalau memang masih lapar, kita bisa menambahnya lagi nanti. Nah, tentunya cara sesimpel ini membantu mengurangi makanan yang terbuang sia-sia. Jadi saat membeli bahan makanan, kita juga bisa membuang daftar belanja supaya lebih terencana dan juga bahan yang dibeli benar-benar digunakan gitu. Dan tentunya lagi topik berdua yang kedua. Ini dimana kita bisa lebih mengenal dan juga memanfaatkan pangan lokal. Jadi Indonesia ini kan punya banyak sumber pangan selain beras ya. Contohnya nih kayak jagung, singkong, ubi, sagu dan juga berbagai bahan pangan lainnya. Jadi kayak setiap daerah ini kan punya kekayaan pangannya masing-masing ya, yang bisa dimanfaatkan sesuai kondisi alam dan juga kebiasaan masyarakat setempat. Jadi kayak ada perbedaan pangan gitu, diversifikasi pangan gitu ya. Nah, tentunya di Sumatera Barat sendiri ini kita punya beragam pangan lokal yang bisa diolah menjadi makanan sehari-hari. Nah, tentunya mengenal pangan lokal ini bukan berarti kita harus meninggalkan makanan yang biasa kita konsumsi gitu, tetapi membuka pilihan agar sumber pangan kita lebih beragam lagi. Yang ketiga, kita bisa lebih menghargai proses ya. Di balik makanan yang sampai ke meja makan, ada petani yang mengolah lahan, kemudian ada nelayan yang melaut, kemudian ada pekerja yang mengangkut hasil panen, dan juga pedagang yang menyediakan bahan pangan untuk masyarakat. Dan tentunya menghargai makanan berarti juga menghargai kerja banyak orang yang terlibat di dalamnya. Nah, teman berdua, Hari Pangan Sedunia ini kan mengajarkan kita bahwasanya makanan itu bukan sesuatu yang seharusnya dianggap remeh ya. Apalagi di balik sepiring nasi dan juga lauk yang kita nikmati, ada sumber daya, kemudian ada tenaga juga, ada proses panjang yang membuatnya tersedia. Karena itu menjaga pangan itu bisa dimulai dengan tindakan sederhana, yaitu tidak membuang makanan, mendukung pangan lokal, dan juga lebih peduli terhadap orang-orang sekitar kita yang masih kesulitan memenuhi kebutuhan makanan ya. Dan apa produk adalah pembahasan kita di pada kali ini tentang Hari Pangan Sedunia. Semoga obrolan kita ini mengingatkan teman produk untuk lebih menghargai makanan dan juga ikut menjaga ketahanan pangan ya, mulai dari lingkungan terdekat. Oke, okay? Dan apa produk masih ada pembahasan kita di pada tentunya setelah ini dari jam 7 sampai ke jam 8. Jangan kemana-mana, ini untuk di part kedua ya. Jangan kemana-mana, terus saya cari produk RR Bukit Tinggi teman.

Mempunyai kulit gelap ternyata memiliki keunggulan alami yang luar biasa. Kandungan melanin yang tinggi pada kulit berperan sebagai pelindung alami dari paparan sinar ultraviolet, sehingga risiko terkena kanker kulit pun lebih rendah. Menurut penelitian dermatologi, kulit gelap juga cenderung lebih lambat menunjukkan tanda-tanda penuaan, seperti garis halus dan kerutan. Selain itu, kemampuan regenerasi sel kulitnya juga lebih baik. Maka dari itu, tidak ada alasan untuk merasa minder. Kulit gelap bukan hanya indah, tetapi juga kuat dan istimewa.

Nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi penting dalam membangun kehidupan yang damai di Indonesia. Sila pertama mengajarkan penghormatan terhadap keyakinan setiap individu. Sila kedua menekankan pentingnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga mengingatkan bahwa persatuan harus dijaga di tengah keberadaan.